Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
7: Kepala Badan Komunikasi
5: pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
5: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
5: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
9: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
10: perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
11: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
13: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar kita update pagi hari ini ya, untuk Sumenep Menyapa, nanti kita akan bahas dari dunia olahraga. Dan tentu hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda. Terkait dengan persiapan kompetisi Super League 2026-2027, pendengar, kita juga akan hadirkan pengamat sepak bola yang juga anggota Dewan Pengawas RRI, Muhammad Kusnaini. Kemudian ada Safety Security Officer SSO Madura United, ada Sabto Wahyono. Kesempatan juga bagi Anda pendengar yang nantinya bisa berinteraksi langsung dengan kedua narasumber ya, terkait dengan persiapan kompetisi Super League 2026-2027. Dan lewat Sumenep Menyapa nanti akan dipandu oleh Tago Anovandrian. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa.

melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, kemitraan strategis dan komitmen keterbukaan informasi terus diperkuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Perwakilan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabanusa, bersama kontraktor kontrak kerjasama wilayah kerja North Madura 2 PC North Madura 2 LTD dan pemerintah Kabupaten Sampang. Sinergi positif ini diwujudkan melalui penyampaian penjelasan teknis terkait acuan lokasi operasional sumur Hidayah di wilayah kerja North Madura 2 yang merujuk pada dokumen Plan of Development 1 Lapangan Hidayah. Langkah ini menjadi dasar krusial dalam memberikan kejelasan acuan teknis lokasi kepala sumur guna mendukung proses penentuan status daerah penghasil migas sesuai regulasi yang berlaku. Pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep mendorong turnamen kasti menjadi agenda rutin untuk melestarikan olahraga tradisional. Berikut laporan Familia.
2: Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep menginginkan turnamen bola kasti dan Rem Cup 2026 dijadikan agenda rutin tahunan di daerah tersebut. Ajang yang digelar di lapangan Gajah Garuda Hitam dan Puser Alam Dusun Blater Desa Duko Kecamatan Rubaru ini dinilai menjadi wadah penting untuk melestarikan olahraga tradisional yang mulai tergerus zaman. Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi menegaskan bahwa permainan bola kasti bukan sekadar sarana hiburan, melainkan warisan budaya masyarakat yang patut dijaga kelestariannya. Selain itu, pihaknya juga berharap turnamen kasti dan Rem Cup ini bisa diselenggarakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin di Kabupaten Sumenep.
3: Kami mengapresiasi penyelenggaraan bola kasti hal ini sebagai penyemangat, sebagai motivasi untuk klub-klub kasti yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep agar olahraga tradisional ini nanti bisa berkembang di seluruh pelosok di Kabupaten Sumenep, dan ini juga sebagai awal kasti ini masuk di kalender event.
2: Imam menambahkan keterlibatan berbagai pihak dalam ajang olahraga tradisional ini sangat efektif untuk membangkitkan kembali minat masyarakat serta memupuk semangat kebersamaan dan sportivitas sejak dini. Karena olahraga kasti ini merupakan warisan leluhur yang patut dilestarikan bersama agar tidak punah.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Selanjutnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumedap Net. Kita sudah memasuki Sumedap Menyapa, edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tago Anovantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik persiapan menjelang kompetisi Super League musim 2026-2027. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.

0: saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Supporter atau pendukung, menurut saya juga terpengaruh pada semangat penggawa Sapi Kerap dalam permainan. Kalau pendukung tidak semangat, maka jangan harap sepak bola Madura menjadi kebanggaan kita semua. Kalah, menang, harus tetap didukung, bukan malah dihujat. Harapan saya supporter selalu datang memenuhi tribun untuk mendukung Madura United, sepak bola kebanggaan masyarakat Madura.
1: Saya Musahwi di Sumenep. Menurut saya Madura United sebenarnya di setiap pertandingan selalu ada peluang di 10 besar. Karena kalau saya mengikutinya, punggawa Sapi Kerap itu bagus-bagus, hanya greget untuk menang.
2: Saya Hasani di Sumenep. Kalau saya mengikuti di setiap pertandingan Madura United sebenarnya sudah bagus, hanya setiap kali di awal main pasti kurang semangat, baru kalau kebobolan baru semangat. Menurut saya punggawa semuanya harus semangat terlebih dahulu membobol gawang musuh.
3: Ya baik pendengar, kompetisi Super League akan mulai kick off pada tanggal 4 September mendatang, yang akan menggelar laga pertamanya yakni Arema FC melawan Isen Mulang FC. Sedangkan Madura United sendiri dijadwalkan akan menggelar laga kandang pertamanya untuk musim ini pada tanggal 6 September mendatang menghadapi Persijap Jepara. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola dan yang juga anggota Dewan Pengawas RRI, Muhammad Kusnaini atau Bungkus, serta Safety Security Officer SSO Madura United, Bapak Sabto Wahyono. Dan Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon di 662317 dengan kode area 0328 serta di WhatsApp plus 1 0811 335101. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk kesempatan pertama kita telah bersama dengan Safety Security Officer Madura United, Bapak Sabto Wahyono, melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Sabto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pagi selamat Pak. Terang. Sehat Pak ya? Ya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Nah mungkin Pak, ini kan sudah mendekati juga ya laga kandang perdana Madura United yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Betul. Mungkin ini persiapan laga kandang perdana ini seperti apa nih Pak? Bisa digambarkan sedikit.
4: Jadi awal Agustus kemarin kita sudah refreshment di Jakarta seluruh MOC Liga 1 dalam kerangka penyamaan persepsi, penyamaan visi, dan pemberian materi-materi baru terkait akan digulirkannya Liga 1 per 4 September 2026 nanti. Setelah dari Jakarta, kemudian kita matangkan di tataran panpel. Berikutnya kemarin tanggal 18-19 itu kita gelar re-assessment stadion SGPRP Pamekasan sebagai stadion yang kita ajukan seluruh laga KUM nanti. Dari pihak Depamovid Polda Jatim kemarin sudah hadir memberikan penilaian scoring seluruh sarana prasarana safety security-nya. Sebelumnya kami sudah hadir sowan ke Pak Kapolres dalam kerangka sowan minta pengarahan petunjuk terkait seluruh laga home nanti kita arahkan di wilayah hukum Polres Pamekasan. Dari tiga kegiatan ini kita kemarin malam kita kumpulkan seluruh steward yang berada di tataran ring 1, di tataran sektor, dan di tataran portir depan, diberi pengarahan oleh Kapak Op sama Kasat Intelkam. Artinya seluruh rangkaian-rangkaian persiapan ini dari sisi administratif, perizinan sudah kita jalankan. Kemudian dari sarpra stadion sudah kita lakukan beberapa perbaikan. Kemudian pematangan di beberapa lini depan, di beberapa panpel juga sudah kita mantapkan. Okay. Saya kira demikian dulu Mas. Okay. Bismillah, mudah-mudahan 2026-2027 ini ada harapan baik untuk Amin. Madura United.
3: Ya, nah berarti ketika ada tadi ada reassessment ini, berarti sebelumnya sudah pernah assessment untuk Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, begitu Pak?
4: Betul, betul. Berarti, yang pertama dulu pernah dilakukan reassessment itu oleh rekan-rekan dari Mabes Polri. Kemudian karena sudah dari Mabes Polri, berikutnya dilakukan pendampingan oleh Dipamopit Polda Jatim.
3: Oke.
4: Okay. Ini aturan yang diberikan oleh Jakarta sebelum digulirkan liga itu wajib semua stadion harus dilakukan re kembali. Kenapa? Siapa tahu ada penurunan kualitas sarpras ataupun ada peningkatan penambahan sarpras yang sebelumnya tidak ada.
3: Oke. Okay. Berarti memang jadi, itu untuk kenyamanan juga bagi para penonton yes. nantinya, Pak ya.
4: Betul, betul, betul. Jadi value kita ini sekarang bukan hanya bola tontonan pemain, penikmat, tetapi juga kita harapkan bahwa bola ini harus aman dan nyaman untuk semua kalangan.
3: Berarti memang jadi, safety ya yang diutamakan di sini, Pak?
4: Betul, betul, betul.
3: Oke, nah ini kan musim ini apakah sudah bisa dipastikan, Pak, bahwa tim supporter tim tamu ini bisa hadir juga dari hasil kemarin yang di Jakarta awal Agustus itu, Pak?
4: Secara tataran naratif, dialogis di forum kemarin di Jakarta, baik yang diberikan oleh beberapa petinggi Polri, kemudian dari Direktur LIB, kemudian dari beberapa stakeholder terkait, waktu itu memberi dukungan. Okay. Kita sepakati juga tim supporter tamu hadir. Tetapi sampai saat ini juklak juknisnya kan belum turun.
3: Oke.
4: Okay. Artinya siapa saja yang boleh, siapa saja yang tidak boleh. Kemarin kan intinya adalah masih buka tutup. Tidak semua tim boleh hadir.
3: Iya, iya, iya.
4: Ada beberapa dilihat bagaimana evaluasi ketegangan misalkan kedua klub sebelumnya. Bagaimana dievaluasi hubungan
3: kedua supporter klub sebelumnya, ya.
4: Supporter. Nah, ini perlu kita evaluasi. Dan alhamdulillah di catatan kita Madura United itu dengan seluruh tim supporter tamu enggak ada persoalan.
3: Alhamdulillah. Nanti siap ini nih menampungnya, Pak ya.
4: Anjir, kita siap menampung semua tim supporter tamu. Apalagi sekarang ada 3 tambahan member baru di Liga 1. Itu yang dari Adiaksa yang sekarang berubah nama.
3: Isan Mulang ya.
4: Kemudian dari PSS Sleman.
3: PSS Sleman.
4: Itu meskipun wajah lama. Sekarang muncul kembali berikutnya dari Garuda Yaksa. Ya, siapapun tamu-tamu kedatangan ini adalah harus kita layani dengan baik.
3: Sesuai karena regulasi kita, begitu Pak ya?
4: Betul, betul. Kita bawa sebagai tuan rumah yang baik Mas.
3: Berarti sesuai regulasi 1/5 ya Pak dari kapasitas betul. Stadion ya?
4: Jadi 5% dari total tiket. Kapasitas 5%. Stadion kita 7.450 Mas.
3: Berarti sekitar
4: 10 sektor dari 7.400 itu artinya alokasi sampai saat yang diberikan kan masih di angka 5%.
3: 5%-nya ya.
4: Okay. Yang kemarin, tetapi yang terbaru kan kita belum terima.
3: Belum.
4: Anggaplah masih yang kita pakai yang kemarin itu yang kemarin. Kalau yang terbaru saat ini belum
3: ada.
4: Ya, mungkin minggu-minggu ini sudah
3: keluar turun
4: nanti.
3: Oke. Nah mungkin ini Pak terakhir harapan Anda nih. Dari safety security officer yang sudah melakukan reassessment juga untuk Stadion Madura United, mungkin apakah ada kendala atau seperti apa? Mungkin ada himbauan juga bagi teman-teman supporter nih yang nantinya akan juga hadir di stadion untuk memeriahkan Super League musim depan ini, Pak.
4: Perlu diketahui hasil dari reassessment kemarin Stadion SGMRP ini ada peningkatan 9 poin.
3: Oke, 9 poin.
4: Yang sebelumnya itu di angka 60, yang kemarin di angka 69.
3: Oke.
4: Artinya masih di tataran cukup. Dari sini ada beberapa yang tidak bisa naik poinnya, di antaranya adalah viralnya genangan air di lingkaran lapangan dalam saat itu. Nah, sampai sekarang kan belum teratasi dengan baik karena beberapa saluran masih belum maksimal pembuangan drainase
3: ya.
4: Nah, mudah-mudahan ada perbaikan.
3: Okay.
4: Di tahun depan ini. Yang kedua adalah catatannya kemarin terkait tentang halaman depan stadion yang tidak bisa dilalui bis.
3: Okay.
4: Pun bis sendiri.
3: Bis tim ya.
4: Dengan baik. Bisnya ambles gitu.
3: Ambles.
4: Nah, ini jadi catatan dari rekan-rekan tim Pamukwit kemarin.
3: Okay, baik. Ya, semoga hal-hal itu bisa diatasi sebelum kompetisi bergulir. Mudah-mudahan ini juga memperlancar bagaimana nanti gelaran Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan. Baik, terima kasih Pak Sapto atas waktunya sudah bersama di Sumenep Menyapa pagi ini. Sehat-sehat selalu Pak Sapto, ketemu lagi di stadion nantinya.
4: Siap.
3: Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, baik pendengar. Itu tadi perbincangan kami dengan Safety Security Officer Bapak Sapto Wahyono, di mana Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan ini sudah dilakukan reassessment untuk menentukan hal-hal yang perlu dibenahi jelang bergulirnya Super League musim mendatang yang dijadwalkan akan mulai start kick off pada tanggal 4 September. Namun Madura United akan menggelar pertandingan kandang pada tanggal 6 September menghadapi Persijap Jepara. Dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi.
5: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di RR Renew.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini belum menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
5: Ini kan mau baca berita dulu.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sumenep menyapa.
1: Iya, baik pendengar, kembali di Sumenep menyapa. Dan pada sesi kedua ini kita telah bersama dengan pengamat sepak bola yang juga anggota Dewan Pengawas RRI, Bapak Muhammad Kusnaini. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bungkus.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat dulu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, Bungkus, ini kan sekitar 2 pekan lagi ya untuk gelaran Super League yang akan bergulir nih. Dari kontestan yang sudah mulai ikut turnamen pramusim ini, mungkin seperti apa Anda melihatnya kekuatan-kekuatan tim di Super League mendatang nih?
2: Iya, saya pikir musim 2026-2027 ini akan sangat menarik ya. Kita melihat bagaimana beberapa tim ini menunjukkan keseriusan yang luar biasa untuk bersaing lebih fight di musim yang akan datang dengan melengkapi materi pemain mereka dengan mendatangkan pemain-pemain yang sangat berkualitas ya. Kita sudah melihat bagaimana Persib yang sudah 3 musim beruntun selalu menjadi juara juga tetap mendatangkan pemain-pemain dengan kualitas yang sangat baik ya. Ini menunjukkan bahwa Persib tidak sekedar menyadari bahwa persaingan itu semakin lama akan semakin berat, tapi juga Persib mencoba untuk meraih hasil yang lebih tinggi. Tidak hanya berprestasi di kompetisi domestik, tapi juga berusaha untuk lebih mampu bersaing di kompetisi antar klub yang lebih tinggi. Ada kompetisi antar klub ASEAN, ada kompetisi AFC Champions League. Karena memang tantangannya berbeda. Persib sudah merasakan musim lalu bisa lolos dari kualifikasi, tapi ternyata di fase grup juga tidak mudah untuk lolos dari fase grup ya. Okay. Jadi memang persaingan di level Asia itu sekarang menjadi barometer baru bagi klub-klub Indonesia. Tidak cukup hanya berprestasi di dalam negeri, tapi juga harus bisa membawa nama Indonesia di ajang internasional. Saya lihat tidak hanya Persib ya, tim-tim lain juga melakukan persiapan yang sangat baik ya. Katakanlah Persija mendatangkan pelatih yang sangat berkualitas, Sintayong yang tahu betul kultur sepak bola Indonesia. Dan di beberapa pertandingan pramusim saya mendapatkan kesan yang positif bahwa Sintayong ini mampu menyuntikkan semangat baru dalam permainan Persija ya, menyuntikkan karakter yang baru. Jadi berbeda dengan musim lalu, Persija sekarang karakternya lebih fight ya, lebih cepat mainnya, dan itu akan menjadi tontonan yang menarik di musim yang akan datang. Persebaya kita lihat juga melakukan pembenahan yang luar biasa dengan mendatangkan pelatih yang berkualitas, pemain-pemain yang berkualitas dari PSM Makassar, dari berbagai negara lain ya. Dan itu akan membuat persaingan menjadi lebih sengit ya. Jangan lupa masih ada Borneo.
1: Betul.
2: Tim yang setiap musim selalu punya pemain-pemain kejutan, baru ya, yang berkualitas. Jangan lupa Dewa United, jangan lupa Bali United, dan jangan lupa juga Madura United.
1: Wah itu. Oke. Berarti memang persaingan ini cukup menarik ya ketika melihat komposisi pemain-pemain yang didatangkan dan juga bagaimana insight kemarin di turnamen pramusim sendiri sebelum turnamen Super League nantinya bergulir nih Bung. Nah, jika melihat dari kita bergeser sedikit untuk urusan supporter nih. Nah, ini kan mungkin setelah beberapa tahun mungkin dari ini pencabutan sanksi FIFA ini, dari ketum PSSI juga sudah menyatakan bahwa sudah dicabut oleh FIFA. Nah, mungkin musim ini akan menjadi musim setelah 4 atau 5 tahun lalu tanpa supporter tandang, dan ini akan menjadi awal baru bagi Super League di musim mendatang dengan supporter tandang ini. Seperti apa nih pandangan Anda nih sendiri?
2: Iya, saya termasuk yang konsisten dalam beberapa waktu terakhir menyuarakan agar yang namanya larangan supporter itu diberlakukan secara selektif ya. Dan itu saya sampaikan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora bersama dengan PT LIB, entah itu di Makassar, entah itu di beberapa kota yang lain. Saya selalu menyampaikan bahwa larangan supporter itu kewenangan federasi untuk membuat putusan ya, berdasarkan pertimbangan dari pihak keamanan. Itu sesuatu yang lumrah terjadi di berbagai tempat. Tapi larangan supporter itu tidak boleh diberlakukan secara
1: umum ya.
2: General gitu loh, tidak boleh dilakukan secara kolektif, harus dilakukan secara selektif. Jadi supporter yang istilahnya tidak bisa dikendalikan itu sungguhnya kan tidak di semua tempat.
1: Betul.
2: ada sejumlah kelompok supporter yang justru berjuang, berusaha untuk mampu memberikan dukungan yang positif bagi timnya, mampu memberikan gambaran yang positif tentang bagaimana cara mendukung tim kesayangannya, tapi diberlakukan sama dengan kelompok supporter yang tidak bisa, dalam tanda petik, tidak bisa diatur. Nah, ini memberikan ketidakadilan bagi kelompok supporter yang berusaha memperbaiki diri, bagi kelompok supporter yang berusaha menjadi pendukung yang suportif. Nah, kalau diberlakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu, diberlakukan sama, dilarang semuanya, nah, itu tidak akan ada efek edukasi. Jadi dengan adanya larangan yang lebih selektif, yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, kelompok-kelompok supporter yang selama ini belum mampu memposisikan diri sebagai kelompok pendukung yang suportif, itu akan belajar untuk memperbaiki diri. Dan itu kan sedang terjadi prosesnya. Berbagai klub itu banyak kelompok supporter yang berusaha memperbaiki diri, berusaha memberikan dukungan dengan cara yang lebih suportif, menghindarkan diri dari perilaku anarkis, memberikan perlakuan yang baik kepada pendukung dari tim tamu yang ikut datang mendukung timnya. Dan itu kan hal-hal positif yang harus kita apresiasi. Nah, beberapa kelompok supporter sudah melakukan itu dengan sangat serius, berjuang. Tapi selama ini diperlakukan sama saja dengan kelompok supporter yang tidak bisa memperbaiki diri. Akhirnya efek edukasinya menjadi minimal. Nah, ini sekarang dengan pemberlakuan yang lebih selektif, saya yakin kelompok-kelompok supporter yang tadinya katakanlah kurang tertarik untuk memperbaiki diri, sekarang jadi tertantang untuk memperbaiki diri. Karena kalau bisa menjadi pendukung yang suportif, terbukti juga mendapatkan perlakuan yang positif dari federasi. Boleh mendukung tim kesayangannya. Tidak hanya saat home, tapi juga saat away.
1: Nah, memang perilaku-perilaku yang harus dibenahi itu yang menjadi catatan penting ya nantinya ketika Super League bergulir nih, Bungkus ya.
2: Betul. Jadi kita tahu bahwa kompetisi kita ini kan memang masih berproses ya, masih berkembang. Ini belum kompetisi yang sudah jadi ya, menurut saya masih dalam proses pembentukan. Betul. Super League ini masih terus harus banyak ditata dari berbagai aspek ya. Dari aspek regulasinya. Kita kan dalam 3 musim ini kan mengalami berbagai perubahan. Kita sempat mengalami kompetisi dengan format kompetisi, lalu ada format Bubble, liga, lalu ada kompetisi. Kita sempat mengalami juga musim lalu dengan format yang berbeda. Tidak mustahil ke depan mungkin ada perubahan lagi. Tapi satu hal yang pasti adalah ini sedang ditata menuju ke kompetisi yang lebih profesional. Aturan mengenai jumlah pemain asing juga dari musim ke musim terus berkembang. Aturan mengenai pemain muda juga terus berubah kan dari waktu ke waktu. Itu kan menunjukkan bahwa kompetisi ini sedang diproses, ditata menuju arah yang lebih baik. Nah, termasuk di dalamnya tentu tentang supporter. Termasuk di dalamnya tentu tentang bagaimana hak dan kewajiban klub itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Iya, betul.
2: Dari musim ke musim kita sudah melihat bagaimana sekarang federasi lebih ketat terhadap klub-klub yang masih bermasalah.
1: Menunggak,
2: walaupun mungkin
1: gitu ya,
2: dalam 1-2 kasus masih ada kejadian gitu ya. Tapi sekarang kan lebih ketat. Makanya klub sekarang kan kalau begitu namanya masuk dalam daftar
1: FIFA band gitu
2: yang dilarang FIFA mendaftarkan pemain baru, itu kan langsung bereaksi cepat.
1: Betul.
2: Kalau dulu kadang-kadang klub santai aja masuk daftar itu. Kalau sekarang sih begitu namanya masuk dalam daftar dilarang registrasi pemain baru,
1: nah, FIFA,
2: itu klub bereaksi cepat
1: langsung
2: untuk memperbaiki diri. Ini hal yang positif menurut saya, perkembangan yang menunjukkan bahwa kompetisi ini sedang berkembang.
1: Oke, baik. Nah, sekarang kita bergeser sedikit lagi ke Madura United seperti yang disampaikan Bungkus tadi. Saya sempat juga melihat insight yang disampaikan Bungkus melalui akun ini ya, Blind Spot by Bungkus ya. Nah, ini cukup menarik ketika membahas Madura United mengembalikan Jaja dan juga mendatangkan pemain dari Timur Tengah yang sempat ini saat ini coba untuk dilakukan oleh Madura United seperti Dimitar Mitkov ini. Mungkin ada tanggapan tersendiri nih, Bungkus.
2: Iya, Madura United saya pikir harus banyak belajar dari 2 musim terakhir ya.
1: Iya.
2: Madura United ini kan terakhir kali 3 musim yang lalu itu bisa menjadi salah satu tim yang masuk papan atas ya.
1: Betul.
2: Bahkan masuk 2 besar sehingga akhirnya lolos ke kompetisi antar klub Asia. Itu kan prestasi yang luar biasa.
1: Iya, betul. Sampai
2: sampai di Asia, 2 musim berikutnya itu nyaris degradasi. Itu kan sebuah pelajaran yang sangat mahal ya. Peringkat ke-15, peringkat ke-14, bayangkan. Sekelas Madura United yang sebelumnya main di Asia, 2 musim berikutnya beruntun ada di posisi yang dekat sekali dengan zona merah. itu kan sebuah pelajaran yang mahal bagi setiap klub ya. Mm-hmm. Bagaimana yang namanya mengelola klub itu, membangun klub itu memang tidak bisa katakanlah mengendurkan sedikit itu nggak bisa. Harus terus kencang
1: gas gitu ya.
2: Harus terus digas terus supaya bisa bersaing. Karena klub lain itu juga mengembangkan diri. Ketika kita sedikit mengendurkan tekanan kepada klub kita, klub lain memanfaatkan situasi itu. Nah, itulah yang dialami oleh Madura United 2 musim terakhir ketika melepas beberapa pemain pentingnya ke klub lain dan akhirnya di persaingan domestik agak sedikit kedodoran.
1: Okay.
2: Makanya musim ini saya lihat presiden klub Pak Asanul ini melakukan upaya yang sangat baik dengan mendatangkan sejumlah pemain yang saya yakin bisa mengangkat performa klub ya. Setidaknya menurut saya ada 2 pemain yang punya potensi sangat baik untuk mengangkat level permainan tim ya. Tidak hanya Jaja, yang pertama Jaja itu pemain yang jelas punya kualitas dan punya history bersama dengan Madura United. Betul. Kehadiran Jaja ini melengkapi apa yang 2 musim terakhir tidak dipunyai oleh Madura United. Seorang jenderal lapangan tengah. Itu 2 musim terakhir Madura nggak punya untuk pemain seperti itu. Sehingga kadang-kadang lulinya ditarik agak ke belakang.
1: Betul.
2: Tapi sebetulnya ya, posisi idealnya bukan di situ. Nah, sekarang dengan adanya Jaja, maka Madura akan punya pemimpin di lapangan tengah. Seorang pemain dengan kualitas di atas rata-rata. Usianya juga belum tua. Di level sekarang ini Jaja masih termasuk di usia emas ya.
1: Iya.
2: Dan ini akan membuat Madura akan memiliki kestabilan dalam permainan. Kadang-kadang tidak adanya pemimpin di lapangan tengah itu membuat permainan tim jadi nggak stabil ya. Pertahanannya udah kuat, depan lumayan, tapi di tengah nggak ada yang bisa memimpin, yang bisa mengatur. Nah. Itu membuat permainan tim tidak konsisten. Nah ini ini yang sekarang dijawab oleh kehadiran Jaja. Nah pemain kedua yang menurut saya juga direkrut dengan sangat baik adalah Gali Freitas. Ini pemain yang dipinjamkan statusnya dari Persebaya. Tapi menurut saya Gali ini punya potensi yang bagus. Dia mungkin butuh berada di klub yang tepat ya. Di Persebaya itu cara main dia mungkin tidak cocok dengan kebutuhan klub. Tapi Gali ini kalau diberi sedikit keleluasaan, pelatihnya mau lebih sabar sedikit, memberi dia ruang untuk bermain sesuai dengan gaya dia, memberi dia kepercayaan diri, itu akan bermain sangat baik. Gali itu kalau kita lihat selama dia main di Persebaya itu raut mukanya itu kelihatan
1: kurang enak ya.
2: Nyaman gitu loh, karena mungkin banyak tactical wise yang harus dia pertimbangkan yang membuat dia agak tertekan. Pemain tuh ada yang karakter seperti itu. Kalau terlalu banyak taktik, dia tuh enggak nyaman mainnya. Ada pemain-pemain yang seperti itu. Nah, kalau dia diberi keleluasaan, okay, kamu main di kanan, kamu yang penting kalau lagi diserang kamu ikut bantu pertahanan, jangan terlalu tinggi. Kamu kalau pegang bola jangan selalu menyusur sayap, sesekali menusuk ke dalam. Kasih yang basic-basic aja. Tapi kalau terlalu detail tactical wise-nya, dia kadang-kadang tertekan mainnya. Ini malah nggak keluar gitu. Nah mungkin ya, ini pandangan saya pribadi, Gali itu karakternya seperti itu. Karena kalau dia main di Timor Leste, dia tuh mainnya kan dalam tanda petik agak gila itu mainnya. Dalam tanda petik
1: free mainnya
2: lepas sekali gitu. Karena dia diberi keleluasaan. Nah saya pikir mungkin di Persebaya kemarin dia menghadapi tekanan. Begitu juga waktu di PSIS Semarang ya. Kalau di Madura diberi keleluasaan oleh pelatih untuk bermain lebih lepas, lebih nyaman sesuai dengan gaya karakter dia. Tidak mustahil dia kembali. Nah sayang memang menurut saya sih yang belum didapatkan oleh Madura ini seorang striker yang teruji jumlah golnya itu konsisten. Sekarang ada Mitkov ya. Mitkov ini kan kalau kita lihat terakhir di Liga Kazakhstan, itu kan jumlah golnya juga nggak banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Okay. Ada Balotelli. Balotelli kan kita sudah lihat musim lalu. Lalu main setengah musim juga mencetak hanya 2 gol. Jadi salah satu tantangannya adalah bagaimana lini tengah bisa membantu lini depan untuk melahirkan striker yang produktif. Masih ada lulinya tentunya sebagai alternatif ya. Masih ada Aji Kusuma. Tapi dari nama-nama yang ada saat ini tidak terlihat ada nama yang terbukti secara konsisten itu menjadi pencetak gol yang produktif. Dari nama yang ada ya. Tapi kan dalam sepak bola semua bisa berkembang. Sistem permainan mungkin akan membantu pemain mengembangkan potensinya. Nah mungkin dengan adanya Jaja, dengan adanya Gali, Mitkov bisa jadi pemain yang produktif. Atau bukan hanya Mitkov, bisa juga Aji Kusuma, bisa juga Balotelli. Kita lihat musim depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bungkus atas insight yang diberikan ya, bagaimana nantinya Super League ini akan berlangsung cukup sengit dengan sejumlah permainan-permainan yang sudah diterapkan seperti dari pramusim ini. Dan mungkin bagaimana juga tadi harapan bagi supporter dan juga Madura United sendiri khususnya, agar persaingan di Super League ini akan menjadi lebih sengit lagi dan lebih bersaing lagi di musim depan. Terima kasih Bungkus, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan cukup seru ya dengan Bungkus. Nah ini yang juga anggota Dewan Pengawas RRI, dan yang juga beliau juga menyampaikan bagaimana tadi persaingan-persaingan yang mulai dilakukan oleh para tim-tim kontestan nih, seperti tim-tim besar Persija, Persib Bandung, Persebaya, dan juga tim Dewa United. Bagaimana mereka mendatangkan pemain seperti Borneo juga. Dan juga ini harapan beliau juga agar supporter ini terus berbenah untuk menghadapi kompetisi mendatang, agar karena saat ini seperti yang kita tahu bahwa FIFA ini telah mencabut sanksi larangan untuk supporter tandang. Tinggal menunggu Juknis dan Juklek ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sabto Wahyono tadi. Dan demikian perbincangan kami dengan pengawas sepak bola yang juga anggota Dewan Pengawas RRI, Bungkus. Nah ini, dan demikian Sumedap Menyapa dengan topik persiapan kompetisi Super League musim 2026-2027 bersama dengan pengamat sepak bola dan juga anggota Dewan Pengawas RRI Bapak Muhammad Kosnaini, dan juga Safety Security Officer Madura United Bapak Sabto Wahyono. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumedap Menyapa esok hari di jam yang sama. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumedap Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedap Menyapa.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: ri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal. Pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah, bersyukur bisa menyapa Anda di Halo RRI edisi hari Jumat, kita ada di 21 Agustus 2026. Nuansa merah putih masih terus ada di bulan ini ya, karena nanti juga kami punya informasi spesial dari RRI Sumenep bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Tapi tidak lupa saya ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas pagi ini dalam program Halo RRI. Ada produser kita Faisal Warid, kemudian juga pengarah acara bersama Supriyadi. Gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Purnama Iswantoro. Kami juga ditemani oleh rekan-rekan dari tim RRI Net, ada Septian Yuda, kemudian di teknik ada rekan Andi dan bersama dengan Dita yang bertugas pagi ini. Kami ajak Anda untuk langsung telepon di redaksi Sumenep maupun Sampang. Kita berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa mengakses siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di live YouTube RRI Sumenep Net. Baik pendengar dan juga pemirsa, line telepon yang biasa Anda gunakan untuk redaksi Sumenep di 665396, kode area 0328, atau Anda juga bisa gunakan 662317 ya. Selain itu, untuk redaksi di Sampang Anda bisa menelpon di 323554, kode area 0323. Adapun untuk WA Halo RRI, silakan Anda bisa simpan, gunakan sepanjang waktu di 0811-3345-101. Saya ajak Anda untuk mereview beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Ada dugaan balap liar di Kecamatan Larangan, Pamekasan. Terima kasih untuk laporan Anda. Kemudian ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kasihumas Polres Pamekasan, Bapak Ibda Yoni Evan Pratama, bahwa personel gabungan telah disiagakan untuk patroli dan penindakan terutama pada malam Minggu dan juga malam Sabtu. Kemudian dari kawasan Sampang, sampah dari aktivitas dapur MBG yang sempat dikeluhkan di kawasan Camplong, ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang di edisi Rabu kemarin, Bapak Aulia Arif, yang mengkonfirmasi DLH telah dua kali menerbitkan surat edaran agar sampah dapur MBG dibuang secara mandiri langsung ke TPA, dan DLH juga melakukan pengawasan serta pembinaan. Akan follow up terkait dengan laporan Anda. Kemudian soal kabel di Jalan Lontar Sumenep, ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Hasinudin, DLH Sumenep, menyampaikan bahwa kabel yang berada di sela-sela pohon bukan kabel PLN, melainkan kabel telekomunikasi dan tidak memiliki aliran listrik. Penanganan lebih lanjut masih perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Baik, langsung saja saya sapa rekan Supriyadi dan juga Purnama Iswantoro di redaksi Sumenep dan Sampang untuk melanjutkan update dari redaksi Sumenep maupun Sampang. Baik, selamat pagi rekan Yadi dan Iswantoro.
2: Halo, selamat pagi Ais.
3: Selamat pagi Ais.
1: Ya.
3: Jumat semangat.
1: Jumat semangat, merah putih ya di RRI Sumenep.
3: Merah putih, suana masih 17-an
1: dan masih
3: juga
1: 17-an.
3: Ada.
1: Kecuali rekan kita Purnama Iswantoro ini ya. Nuansanya memang sedang merayakan sesuatu ini. Dan Iswantoro mungkin juga pasti tahu ya, yang di tengah ini adalah ketua panitia kita ya.
2: Betul.
1: Iya, kita terbaik, punya acara RRI Fest ini ya. Mungkin bisa diinfo sedikit ya di, karena mungkin juga pendengar sempat menangkap suara-suara yang agak rame dari redaksi Sumenep, silakan.
3: Ya, terima kasih. Dan memang per hari ini 21 Agustus 2026 AIS, ini juga perlu kita sampaikan kepada pendengar bahwa hari ini merupakan opening ataupun launching dari rangkaian RRI Fest 2026. Ada beberapa event yang memang disiapkan. Ini tidak hanya internal namun juga eksternal. Boleh saya spill semuanya nih? Kalau spill banyak dikit kan, ini minta semuanya.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Ya, untuk tanggal 21 Agustus, uh-huh, ini ada dua kegiatan. Yang pertama memang launching RRFest 2026, yep. Kemudian juga start registrasi lomba digital konten. Ini bagi semua masyarakat, generasi-generasi muda yang suka terhadap hal-hal yang berkaitan ada dengan teknologi, sana, ya? Ada bakat mengenai konten kreatif, dan lain sebagainya. Ini bisa daftar dan bisa spill-spill di media sosial RRI Sumeneb. Kemudian tanggal 26 Agustus ini ada kegiatan sosial yang kami susun berkaitan dengan aksi donor darah. Kita undang berbagai pihak untuk juga berpartisipasi di kegiatan donor darah. Dan bagi masyarakat juga boleh yang ingin berdonor bisa langsung ke kantor RRI Sumeneb. Ini pada tanggal 26 Agustus atau hari Rabu depan. Yeah. Jadi semua kita permudah tinggal datang, nanti dicek dulu sama tim kesehatan.
1: Lolos
3: bisa tidak,
1: tidak gitu ya. Bisa tidak
3: untuk, untuk donor darah.
1: Siap.
3: Dan tanggal 28 ini penanaman pohon, penghijauan.
1: Yeah.
3: Ini juga masuk rangkaian dan kegiatannya ini di Pemancar Patian. Kalau ini gambaran saja bagi masyarakat. Jadi pemancar RRI ada dua, satu di Patian, satu di Bluto. Kalau Patian itu jika masyarakat sering melintas antar kota,
1: Nambakor ya,
3: Nambakor, ya. Itu sebelah selatannya SMK Negeri 1 Sumeneb. Nah, itu pemancar Patian. Nanti kegiatan penanamannya di sana. Kemudian lanjut, ini awal September tanggal 1 kita lakukan ziarah kubur kepada para karyawan-karyawan RRI yang telah berpulang lebih dulu. Nanti kita
1: angkasawan-angkasawati
3: melalui ziarah kubur ini. Terus lanjut tanggal 2 ada baca berita bahasa Madura antar pimpinan OPD. Ini jadi bisa juga dilihat di media sosial hasilnya.
1: Ya, tahun lalu ini antusias ya.
3: Antusias, tahun ini semoga harapannya tahun ini lagi juga lebih tinggi. Ini bukan untuk hal berkompetisi, melainkan mengenalkan. Jika kita sebelumnya dengan pimpinan OPD itu sifatnya hanya bersifat wawancara, konfirmasi, jadi ini pimpinan OPD yang baca berita.
1: Ya.
3: Biar juga merasakan bagaimana
1: hangatnya kursi penyiar.
3: Hangatnya
1: ya?
3: Kursi penyiar.
1: Ini sekalian dengan semangat untuk melestarikan budaya kan ya dia.
3: Betul.
1: Terutama
3: betul,
1: bahasa
3: betul.
1: Madura.
3: Bahasa Madura, bahasa ibu.
1: Siap.
3: Dan tanggal 4 ini juga internal dan eksternal, nanti AIS ada kegiatan jalan sehat. Sebenarnya sih sifatnya seperti olahraga bersama ya nanti. Ya.
1: Nanti bagaimana cara daftarnya, pengen ikut dan lainnya, ditunggu di media sosialnya.
3: Betul, di media sosial nanti lengkap. Jadi dicek-cek saja di media sosial RRI Sumeneb. Kemudian bagi para kaum hawa, para perempuan-perempuan yang juga ingin berpartisipasi di RRI Fest 2026, ini momennya di tanggal 5 September ada beauty class.
1: Kelas kecantikan ini ya.
3: Kelas kecantikan. Sebenarnya saya pengen juga ikut, ternyata tidak boleh
1: sama
3: panitia.
1: Jadi cantik nanti
3: ya.
1: Lanjut di
3: jadi,
1: tanggal berikutnya.
3: Untuk yang ganteng-ganteng saja, untuk yang cowok. Ini untuk berikutnya tanggal 6 kita gelar ada beberapa event dalam satu hari. Ini tanggal 6 kita lakukan Basar UMKM, lomba mewarnai, penyiar cilik, dan juga audisi bintang radio.
1: Ada jadi, tiga kegiatan ya?
3: Ada kegiatan sekaligus di tanggal 6 hari Minggu. Nah, untuk lomba mewarnai dan penyiar cilik ini memang sasarannya kan masih generasi-generasi.
1: Sudah dibuka loh, ada promonya di Pro 1 juga.
3: Betul. Nah, untuk yang audisi bintang radio, nah ini juga perlu diumumkan. Bagi masyarakat, generasi-generasi muda itu ada batasan umurnya nanti, Ais ya.
1: 16 tahun untuk minimal, 25 tahun maksimal per 28 Oktober.
3: Itu bisa daftar yang punya bakat tarik suara, menyanyi, mm-hmm. bisa daftar. Siapa tahu nanti bisa jadi juara, bisa mewakili Sumenep ke tingkat provinsi, dan juga nanti jika di tingkat provinsi lolos atau bisa memberikan hasil maksimal, nanti bisa mewakili Jawa Timur untuk ke tingkat nasional.
1: Itu okay,
3: untuk
1: sekalian kita promo ya.
3: Bintang, promo ini
1: Bintang Radio. Bisa lewat bintangradio.rri.id, websitenya nah, itu tadi.
3: Oke, okay. Kenapa Ais itu lebih paham? Karena Ais
1: iya,
3: salah satu.
1: Saya ini soalnya. Lanjut.
3: Dan untuk tanggal 9 ya, mm-hmm. ini malam refleksi, terus digabung juga Maulid Nabi dan santunan anak yatim. Baik. Ini untuk internal.
1: Oke.
3: Okay. Tapi masyarakat yang pengen tahu kegiatannya bisa lihat di media sosial apa saja yang eksternal dan internal.
1: Siap.
3: Terus tanggal 11.
1: Ya.
3: Ini upacara Hari Radio dan Penyulutan Obor. Ini tanggal 11 puncaknya, karena
1: Hari Radio.
3: Hari Radio, hari ulang tahun RRI, dan dilanjutkan beberapa acara seremonial yang ini rutin dilakukan RRI setiap tahun.
1: Dan ini dilakukan di seluruh RRI ya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Seluruh RRI yang di ada Indonesia. Di Indonesia. Jadi serentak tanggal 11 September. Dimulai upacara Hari Radio, kemudian juga dilanjutkan dengan seremonial penyulutan obor.
1: Baik, sudah ada pengantin obornya?
3: Sudah ada. Biasanya ini gambaran ya, gambaran bagi pendengar bahwa penyulutan obor itu apa sih gitu kan. Ini merupakan renungan refleksi para angkasawan-angkasawati RRI tentang bagaimana RRI, bagaimana dari awal RRI hingga saat ini perjuangannya dalam juga membantu kemerdekaan Republik Indonesia, itu refleksinya di sana dan ini menjadi penyemangat juga bagi kita sebagai karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati RRI untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pegawai RRI, Ais. Dan juga ini sebenarnya rangkaian-rangkaian ini tidak hanya fokus di RRI Sumenep ya, Ais ya, karena juga RRI Sampang juga tentu
1: terlibat.
3: Karena tidak ada sekat RRI Sumenep, RRI Sampang, semuanya jadi satu keluarga, dan ini merupakan pesta bersama. Pestanya RRI,
1: festival
3: pestanya,
1: bersama ya, RRI
3: pestanya
1: Fest.
3: Masyarakat.
1: Baik, ya, dan seperti tadi yang sempat saya informasikan di awal ya, Yadi, bahwa cukup ramai memang hari ini karena kita baru saja hari pertama launching, setelah itu ada lomba-lomba ya. Rekan-rekan banyak yang bawa wajan dan sutil ini ya, lomba memasak ya.
3: Untuk saat ini ada kegiatan juga, kalau rangkaiannya pagi tadi kita senam bersama, terus dilanjutkan dengan launching RRI Fest 2026 dan dilanjutkan juga sekarang lomba memasak nasi goreng.
1: Masih belum
3: yang masak
1: selesai.
3: Ini yang cowok-cowok.
1: Cowok-cowok, bapak-bapak.
3: Bapak-bapak. Yang khawatir sebenarnya bukan juara atau tidak, yang khawatir juri harus mencicipi nih.
1: Saya yakin
3: ini aman tidak ya?
1: Aman ya. Semoga ya Pak Ketua. Baik-baik. Kita kembali, kenapa kita perlu informasikan? Karena ternyata juga banyak yang nanya nih Yadi begitu ya. Bukan berarti hanya sekedar promo, tapi untuk Anda yang menanyakan program-program apa saja di RRI Fest. Nah ini kan pertanyaannya di Halo RRI ya. Kita makanya sekaligus untuk menjawab apa yang kemudian ditanyakan di WA dari beberapa pendengar kami. Sudah terjawab ya?
3: Sudah terjawab.
1: Lebih lengkap lagi di medsos ya?
3: Medsos, iya. Tadi juga Instagram. Pas saya mau berangkat ke kantor, di lampu merah ketemu, ternyata info-info mengenai RRI Fest ini kan sudah tersampaikan di media sosial. Tadi saya pakai seragam RRI itu, ada yang nanya, Mas, untuk rangkaian-rangkaian RRI itu terbuka untuk umum ya? Nanyanya gitu. Nah, mau menjelaskan, memang karena kondisi di jalan, di persimpangan, di lampu merah, jadi saya bilangnya lihat saja di media sosial. Sesingkat itu.
1: RRI Sumenep ya, ada ya, media sosial kami.
3: Makanya hari ini kita jelaskan.
1: Dijelaskan juga di sini ya.
3: Iya.
1: Baik, langsung bersama ketuanya A1 ini ya. Siap. Jadi kita lanjutkan dengan update apa saja selain pertanyaan soal RRI Fest yang masuk ke redaksi ya, Di.
3: Oke. Ini yang masih perlu kita tindak lanjuti dan ini belum terkonfirmasi karena memang edisi sebelumnya di hari Rabu kita bukan diistirahatkan, memang karena ada kegiatan MCU ya, medical check up untuk seluruh karyawan, jadi update-nya untuk saat ini truk pengangkut batu pasir dan sirtu tanpa terpal di Sumenep. Ini laporan dari Pak Endra Cipta. Ini juga perlu nanti kita tindak lanjuti karena aturannya jelas bagaimana truk yang atau kendaraan yang mengangkut pasir dan batu itu ada ketentuan-ketentuan bagaimana tidak mengganggu pengguna jalan lain. Nanti kita coba konfirmasi ke pihak terkait khususnya di Satlantas Polres Sumenep.
1: Siap.
3: Dan kedua ini pengamen yang dianggap meresahkan di batuan, nanti juga kita tindak lanjuti ke Satpol PP. Terus yang ketiga, guru melakukan live TikTok saat jam mengajar.
1: Oh ya, ini jadi keluhan penelpon terakhir pada Rabu kemarin.
3: Betul. Jadi memang ketentuan-ketentuan bagaimana saat masih jam dinas, terus apakah ini jam istirahat ataupun jam di luar kerja, karena semua ada ketentuannya, nanti kita juga konfirmasi ke bagian BKPSDM ataupun bisa langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kemudian kembali persoalan jalan, ini jalan berlubang Marengan Kalianget. Memang kondisinya tidak semulus yang jalur-jalur lain. Jikapun ada tambal sulam masih
1: ke kawasan kota kemarin ini. Dari jadi Marengan nanti, ke kawasan kota ya yang dikeluhkan.
3: Iya, mengeluhkan kondisi jalan raya Marengan menuju Kalianget yang disebut mengalami banyak lubang dan membahayakan pengguna jalan. Nanti juga konfirmasi ke pihak terkait karena memang untuk perbaikan jalan ini juga sering kita lakukan konfirmasi kepada Dinas PUTR kan AIS dan memang harus menunggu. Tidak bisa saat langsung ini ada jalan berlubang atau pengeluhan langsung ditindaklanjuti, tidak. Jadi harus antri lah artinya, karena penanganan ini bersifat keseluruhan di wilayah Kabupaten Sumenep. Kemudian yang kelima ini kabel ya di jalan
1: Lontar
3: ini
1: ke telekomunikasi ya. Soalnya ke PLN kan katanya bukan
3: milik PLN. Ini ke telekomunikasi dan tentu ini akan kita tindak lanjuti.
1: Baik. Ya. Nanti update lagi lainnya ya, dia akan kita update lagi ya di sesi berikutnya. Jika ada dari Anda pendengar maupun pemirsa yang mau menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda, bisa langsung telepon ke redaksi bersama Yadi dan Andi di 662317 kode area 0328. Terima kasih Yadi. Saya bergeser ke rekan Purnama Iswantoro yang sudah menunggu kita dari tadi. Ya, Purnama Iswantoro. Iswantoro, kalau ke Sumenep pasti mewakili rekan-rekan pemberitaan buat masa ini kayaknya. Di lomba memasak hari ini ramai sekali nih teman-teman. Baik.
2: Ya. Ya. Ais dan juga Yadi, tentunya semangat RRI Fest 2026 ini juga menular begitu di Sampang, di mana hari ini tim Bintang Radio, panitia Bintang Radio ini sedang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah begitu, Ais. Ada rekan kami di situ, Rini dan juga Ira.
1: Rini dan Ira ya.
2: Ya, sejak pagi tadi ini sudah berangkat begitu ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan audisi Bintang Radio.
1: Biar kita jemput bola ya, lebih banyak lagi talenta terjaring dari kawasan Sampang. Ya, selain itu mungkin juga perlu diinformasikan ya, untuk yang di Sampang sempat bertanya seperti apa teknis dan lainnya, bisa juga follow untuk media sosial kami ya, untuk Anda pendengar maupun pemirsa bisa langsung di Instagram RRI Sumenep. RRI Sampang juga bisa, ada di sana kita posting juga ya.
2: Iya, ada. Bisa langsung dicek di medsos lah ya, untuk persyaratan teknis-teknis lombanya begitu ya.
1: Karena banyak, pilihan lagunya sudah keluar, jadi bisa langsung di sana. Iswantoro, ada lagi yang perlu untuk kita tindak lanjuti dari laporan sejauh ini?
2: Ya, kalau kemarin kan sudah terkonfirmasi ya terkait aktivitas dapur MBG di Camplong Sampang ini terkait sampah ya.
1: Yeah.
2: Di mana Dinas Lingkungan Hidup sudah mengkonfirmasi bahwa sudah dua kali begitu telah menerbitkan surat edaran agar sampah dapur MBG ini dibuang secara mandiri langsung ke TPA. Mm-hmm. Tentu ini juga menjadi perhatian bagi SPPG yang lain agar memperhatikan begitu sampah-sampah dari dapur MBG agar dibuang ke tempatnya begitu Aisyah.
1: Mm-hmm. Seperti kemudian yang disampaikan Pak Aulia Arif juga ini Iswantoro Arif, mungkin ya. Yang perlu untuk ditegaskan bahwa yang tidak sesuai dengan SOP atau himbauan atau aturan maka ada sanksi tegas yang akan dilakukan oleh BGN ya dalam hal ini ya yang punya kewenangan. Yeah. Baik, silakan Iswantoro.
2: Kemudian juga ini ada laporan yang masuk atau keluhan yang masuk dari Pak Rizal ini yang mengaku kesulitan mengakses jaringan Wi-Fi gratis di Taman Lancor Pamekasan.
1: Okay.
2: Ini setelah beberapa kali mencoba menyambungkan muncul tulisan internet tidak tersedia begitu. Mm. Memang mungkin karena di era digital ini ya jaringan internet ini sangat menjadi kebutuhan sudah ya.
1: Iya. Oh, ada free Wi-Fi ya. Ya, ada
2: ini
1: internet
2: sejak
1: gratis.
2: Awal 2026 begitu.
1: Oh, sejak awal tahun tempat. Ini. Di mana Iswantoro? Areanya
2: alun-alun Lancor. Iya, alun-alun area Lancor di situ.
1: Baik, ini bisa diakses siapapun ya. Karena tidak ada passwordnya berarti ya?
2: Tanpa password ya.
1: Oke. Baik, dan ini dikeluhkan karena sudah beberapa waktu terakhir tidak bisa diakses begitu ya?
2: Tidak bisa diakses. Hmm. Nanti kami akan coba konfirmasi ke Diskominfo begitu.
1: Oke, siap. Baik, ya kebutuhan vital sekarang soal kuota internet, wifi dan lain sebagainya.
2: Jadi tidak hanya butuh makanan kalau sekarang ya,
1: betul,
2: juga butuh jaringan
1: wifi. Semua tersambung di sana biasanya cuan kita ya.
2: Iya.
1: Baik, Iswantoro, ada lagi?
2: Oke. Okay. Sudah, sementara itu dulu.
1: Baik, ditunggu ya untuk Anda pendengar serta pemirsa bisa langsung telepon rekan Iswantoro di redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Adapun WA Halo RRI bisa Anda akses di 0811 3345 101. Terima kasih Iswantoro dan juga rekan Yadi. Pendengar serta pemirsa, kita akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumedap, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda masih bisa telepon juga pendengar maupun pemirsa di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumedap. Kemudian juga bisa di redaksi Sampang melalui 323554 kode area 0323. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI sepanjang waktu 0811-3345-101. Baik, kita tadi sudah update bersama di sesi awal begitu ya. Ada banyak laporan Anda, alhamdulillah sudah bisa terkonfirmasi dan masih akan di follow up juga beberapa yang menjadi catatan di redaksi. Selain itu juga terima kasih untuk Anda yang menyampaikan laporan-laporan baru ke redaksi kami, baik Sumedap maupun Sampang. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk Anda yang sudah memberikan like di YouTube RRI Sumedap Net ya. Kemudian juga ada, oh ini ada Pak Hendra Cipta, Muhammad Ali Hendra, akunnya. Ini Pak Hendra kalau tidak salah ya. Pak Hendra, terima kasih. Ternyata selain monitor di radio, beliau juga monitor di YouTube RRI Sumedap.net. Keren ya, kita multi platform. Jadi pendengarnya juga ikut multi platform ya. Monitor lanjut katanya. Kemudian Pak Edi Santoso, terima kasih Pak Edi, jempolnya. Terima kasih juga komentar kerennya. Semoga oleh RRI bisa menjadi solusi bersama setiap permasalahan yang Anda hadapi, ataupun tidak hanya permasalahan, tapi juga informasi penting. Kita berbagi informasi di sini di Halo RRI untuk mendapatkan solusi dan juga informasi bersama. Baik, saya menuju rekan Supriyadi dan Iswantoro kembali. Ke Supriyadi terlebih dahulu. Yadi.
3: Ais, ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang masuk ke redaksi. Aha. Ini KTP saya hilang sudah 1 bulan. Mm-mm. Tapi kami belum lapor karena takut ada yang pinjam. Mm-mm. Lupa mengembalikan atau ada yang menemukan bisa mengembalikan. Namun apabila tetap hilang, kami harus lapor kemana dulu sebelum ke Dukcapil? Ini
2: WA ini ya?
3: WA, via WA masuk, Ais. Ini langsung dijawab ya oleh Brigpol Andini Wahyu Utami SH, Bamin Uriyanmin Sat Intelkam Polres Sumedap.
2: Polresta ya?
3: Iya, Polresta Sumedap. Saya sering kelupaan.
2: Sudah berubah kita ya?
3: Sudah berubah. Siap. Dari Polres menjadi Polresta Sumedap. Ini jawabannya langsung membuat surat kehilangan ke Polsek terdekat atau langsung ke Polresta Sumedap. Syaratnya bisa fotokopi KK atau fotokopi KTP yang hilang. Ini misalkan masih ada untuk fotokopiannya ya.
2: Biasanya arsipnya kan punya ya.
3: Arsipnya biasanya gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya.
2: Baik,
3: tinggal
2: bisa diurus.
3: Lapor, nanti bisa diurus. Nanti untuk setelah pelaporan dari Polsek atau Polresta ini harus kemana, nanti ada penjelasan dari petugas yang menangani.
2: Dukcapil ya buat ngurus tadi.
3: Biasanya nanti ya ke Dukcapil karena juga ada MPP Mall.
2: Oh iya.
3: Bisa nanti bisa sana. Langsung diarahkan ke sana.
2: Siap-siap.
3: Sama pelayanan semua sudah terintegrasi
2: satu pintu, gitu ya.
3: Satu pintu jadi tinggal datang mengajukan permohonan KTP. Tentu kalau hilang ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi.
2: Baik ya, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesannya begitu ya.
3: Betul Ais.
2: Pak Hendro bukan ya Pak?
3: Kita cek dulu
2: WA ya.
3: Via WA masuk ke kami.
2: Iya.
3: Oh, Pendra Cipta, betul.
2: Baik, dari kemudian dijawab oleh Brigpol Andini Wahyu Utami, beliau Bamin Uryanmin, Sat Intelkam Polresta Sumenep. Terima kasih, Bu Dini. Baik, kemudian ada lagi ya, Di?
3: Yang masuk ke redaksi baru itu Ais untuk hal-hal lain karena masih ada beberapa aduan atau laporan dari masyarakat yang belum kita konfirmasi, nanti coba terus
2: di-update terus ya.
3: Update. Untuk bagaimana nanti mendapatkan penjelasan ataupun jawaban dari pihak-pihak terkait.
2: Baik, ya, terima kasih rekan Yadi. Saya bergeser ke Iswantoro. Iswantoro?
4: Iya.
2: Iya, apakah sudah ada update jawaban ataupun update laporan terbaru?
4: Ya, terkait yang keluhan Pak Rizal tadi, yang soal jaringan Wi-Fi di alun-alun Narik Lancor ini, kami sudah coba menghubungi Kepala Diskominfo Pamekasan. Ini masih belum ada respon. Mungkin masih ada kegiatan atau hal lain begitu yang belum bisa ditinggalkan. Nanti mungkin di edisi berikutnya ya, atau edisi berikutnya sudah bisa terjawab begitu Ais.
2: Siap, kita catat begitu ya untuk laporan dari Pak Rizal. Yang pasti sudah diteruskan ya Pak Rizal ya, laporan Anda kesulitan mengakses jaringan Wi-Fi gratis di Taman Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan. Nah, ini juga menjadi pengetahuan baru nggak sih biasanya Iswantoro kadangkala kan maksudnya begini, ini alun-alun Pamekasan, tapi biasanya yang ada di sana yang melintas tidak hanya warga Pamekasan begitu ya.
4: Betul.
2: Termasuk juga mungkin warga Madura yang mobilitasnya tinggi dari Sumenep kah, dari Bangkalan Sampang yang melintas kemudian istirahat di alun-alun. Seringnya kan ya. Termasuk kebiasaannya angkasawan-angkasawati dari Sumenep nih. Biasanya kalau mau keluar kota kita gunakan Masjid Jami utama begitu di Pamekasan untuk beristirahat. Nah, ini ternyata bisa akses. Mungkin ada kendala di kota. Nah, ternyata ada Wi-Fi gratis begitu ya dari Pamekasan yang disediakan. Ya. Cuma memang mungkin sedang ada kendala untuk beberapa waktu terakhir ya.
4: Mungkin nanti kita akan tahu jawabannya seperti apa kendala yang terjadi begitu.
2: Semoga saja kendalanya ini karena maintenance untuk di-upgrade ya.
4: Iya, bisa lebih cepat begitu ya.
2: Bandwidth-nya lebih gede ya. Siap-siap. Baik, terima kasih Suantoro, terima kasih rekan Supriyadi, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa. Pastikan Anda tidak ragu untuk melapor di Halo RRI, menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. WA kami, meskipun bukan Wi-Fi ya, ini WA ya. Standby terus nih, gratis juga Anda gunakan. Silakan di 08113345101. Tidak dipungut biaya untuk Anda semua yang melapor, untuk Anda semuanya yang ingin mengkonfirmasi suatu hal begitu ya. Karena ini layanan kami untuk Anda. Jadi silakan Anda gunakan WA kami 08113345101. Nanti akan dibahas di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga jelang pukul 10. Baik, terima kasih rekan-rekan sekali lagi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami. Semoga bermanfaat tayangan Halo RRI, jangan lupa dibagikan di semua media sosial Anda. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat pagi jelang siang pendengar. Perjalanan pengabdian dan pembelajaran mahasiswa Universitas Bahauddin Muthari Madura atau UNIBA Madura di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Sumenep resmi berakhir setelah menuntaskan seluruh rangkaian program magang. Program tersebut diselenggarakan sebagai ruang pembelajaran nyata untuk menghubungkan teori akademik perkuliahan dengan praktik kerja, kedisiplinan serta profesionalisme dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep Eko Budi Harto Utomo menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi seluruh mahasiswa UNIBA Madura selama beraktivitas di instansinya. Eko berharap seluruh pengalaman, etika dan nilai kedisiplinan yang didapat di Bawaslu dapat menjadi modal penting saat mahasiswa memasuki dunia kerja kelak. Sementara itu, dosen koordinator magang UNIBA Madura, Muhammad Sofwan Kastir Al-Aziz, menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf atas segala kekurangan para siswa bimbingannya selama beradaptasi di lingkungan kerja. Sementara itu pendengar, Madura United resmi memulai pemusatan latihan atau training camp atau TC di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pemusatan latihan tersebut akan berlangsung selama 10 hari. Selama berada di Yogyakarta, tim berjuluk Laskar Sampai Kerap dijadwalkan menjalani sejumlah laga uji coba menghadapi 3 tim, di antaranya Java United, Borneo FC, dan Barito Putra. Manajer Madura United, Umar Wahdin, mengatakan rangkaian laga uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep siang ini.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat pagi jelang siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa Indonesia Sehat, keluarga adalah pondasi terkecil dari sebuah bangsa. Kuat atau tidaknya sebuah negara berawal dari kuat atau tidaknya keluarga di dalamnya. Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga tentu tidak terjadi begitu saja, karena ia butuh perencanaan, butuh kesadaran, dan di titik inilah peran penting dari penyuluhan hadir. Dan pagi ini kita akan mengulik lebih dalam ya tentang bagaimana pesan-pesan besar dari program Keluarga Berencana disampaikan ke pelosok desa, bertemu langsung dengan realita, budaya, dan juga tantangan di masyarakat. Dan sudah hadir narasumber kita pagi ini di Indonesia Sehat via Zoom ya, ada Ibu Nur Faridah Trisia AMDKEP. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana terampil dari Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Ya, selamat pagi Ibu Nur, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat tetap, semangat Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Ini perdana saya berjumpa dengan Ibu Nur. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Ibu Nur sebagai PLKB di Guluk-Guluk. Apa saja tugas utama Ibu di lapangan, Bu?
2: Iya, perkenalkan ya Ibu, nama saya Nur Faridah Trisia, ahli madya kebidanan. Ya. Saya merupakan PLKB di Kecamatan Guluk-Guluk. Nah, ini kan di tahun 2024 itu ya, saya dengan sadarnya gitu ya, untuk memilih BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur di CASN. Akhirnya saya lolos di regulasi tersebut sampai di 1 Juni 2025 itu jadi CPNS.
1: Wah, gitu mantap. Ya, dan ditugaskan di Guluk-Guluk ya, Bu Nur ya. Dan
2: akhirnya ditugaskan di Guluk-Guluk mulai 1 Agustus 2025.
1: Masya Allah. Baik, Ibu Nur, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, bagaimana gambaran umum dari program KB di Kecamatan Guluk-Guluk saat ini? Capaian dan juga tantangan terbesarnya apa Ibu?
2: Iya, kalau misalkan untuk program ya Ibu, sebenarnya yang pertama itu, karena kan dari BKKBN itu sekarang sudah pindah menjadi kementerian, yaitu Kementerian Pembangunan, Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga, maka kita memiliki yang dinamakan program prioritas. Program prioritasnya itu yang pertama yaitu quick wins ya Bu. Quick wins itu tersendiri terdiri dari 5. Yang pertama yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Yang kedua yaitu Tamasya, ada Taman Asuh Sayang Anak. Yang ketiga yaitu ada GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Yang keempat yaitu ada Sidaya, Lansia Berdaya. Dan juga ada Super Apps. Super Apps itu aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenduk Bangga itu tersendiri. Ada juga sesuai dengan program prioritasnya Bapak Prabowo, yaitu MBG 3B. Ada lagi pendampingan KRS oleh TPK, yaitu keluarga risiko stunting. Dan juga ada penyediaan alat kontrasepsi, yang ini nanti akan berhubungan dengan KB-nya itu.
1: Seperti itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan per program itu tadi, Bu, yang 5 program unggulannya itu. Ya.
2: Ya, bisa Ibu. Yang pertama yaitu untuk gerakan orang tua
1: orang
2: asuh.
1: Orang tua asuh, ya.
2: Namanya Genting itu ya, Bu.
1: Genting,
2: ya, oke. Ya, Genting. Itu bisa diakses di websitenya si Genting juga, kalau mau menjadi orang tua asuh juga bisa. Siapakah saja kah itu orang tua asuh? Bisa juga dari perorangan, individu, ada dari masyarakat, LSM, BUMD, itu nanti akan memberikan bantuan kepada yang namanya anak asuh. Nah, di anak asuh ini itu ada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Karena mereka inilah yang akan nantinya menjadi keluarga resiko stunting ya Ibu.
1: Iya.
2: Apa bisa berupa edukasi, terus ada lagi jamban sehat, ada air bersih, bantuan sampai rumah layak huni. Yang kedua yaitu ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Ini dikhususkan untuk yang memiliki TPA. Jadi kita memiliki empat layanan di situ. Yang pertama yaitu layanan tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak ini akan dipantau terus oleh TPA tersebut. Ada lagi layanan dari peningkatan pengasuhan oleh para pengasuh ini. Jadi para pengasuh ini nanti diminta untuk ikut dari pelatihan-pelatihan, baik itu secara online ataupun offline. Ada juga kolaborasi dengan sesama orang tua, yang ketiga dan yang keempat yaitu pelayanan rujukan. Apabila sudah diketahui bahwa tumbuh kembang anak ini itu harus dirujuk, maka kita akan melakukan rujukan itu ke dokter spesialis anak. Ada lagi yaitu genting ya Ibu, yang ketiga gerakan orang tua, gerakan ayah teladan Indonesia. Jadi gerakan ayah teladan Indonesia ini karena mengingat angka fatherless di Indonesia itu yang masih banyak
1: masih
2: sekali,
1: tinggi.
2: Hanya 14% yang anaknya ini diasuh oleh dua orang tuanya. Sementara kan kebanyakan kan ibu ya sekarang itu. Makanya dari GATI ini yang disasar adalah remaja yang pertama. Yang kedua yaitu calon pengantin. Yang ketiga yaitu calon ayah dan juga ayah yang memiliki anak usia remaja 10-24 tahun. Terus ada lansia berdaya, program yang keempat. Di mana program ini kita mengedepankan lansia ini, biar lansia ini yang sekarang itu kan banyak itu ya, biar lansianya itu kesepian gitu ya. Kita
1: sendirian.
2: Mengadakan lansia itu dari mulai standar 1 sampai standar 3. Di situ juga akan ada pemeriksaan kesehatan lansia dan juga ada pendampingan untuk caregiver. Kalau misalkan lansianya itu tidak bisa beraktivitas secara normal gitu, nanti ada pelatihannya. Terus yang ke tadi ada
1: yang
2: juga
1: kelima,
2: lagi di 3B ya Bu ya. Sesuai dengan 3B itu sendiri, sasarannya yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita non-PAUD. Di sini yang jadi pengantar dari MBG3B yaitu kader kita ya, kader TPK. TPK itu terdiri dari tiga komponen, ada bidan desa ataupun nakes, ada kader PKK, dan juga ada kader KB.
1: Baik.
2: Yang terakhir yaitu penyediaan alat kontrasepsi ya itu. Di sini biasanya itu kan kita dapat droppingan dari OPD KB yang alat kontrasepsinya itu dari APBN. Itu nanti tergantung dari permintaan. Ada yang IUD, ada yang implan, terus ada suntik, ada yang pil, kondom, seperti itu. Nanti kita dropping di puskesmas. Di puskesmas nanti yang akan menyebarkan ke seluruh bidan. Untuk yang di Gulu-Gulu sendiri ada sekitar 18 titik dari droppingan tersebut. Seperti itu.
1: Baik, baik Bu Nur. Kenapa ini Bu, penyuluhan KB itu sangat penting dilakukan bahkan sampai ke tingkat desa atau daerah? Apa bedanya dengan sosialisasi KB yang sifatnya umum Bu?
2: Iya, karena penyuluhan ini kan kita ada bentuknya yaitu konseling, KIE gitu ya Bu ya. Kalau untuk penyuluhan sendiri ini kan hasil akhirnya tujuan itu nanti akan merubah pola perilaku dari masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan kita melihat di penyuluhan KB itu ya Bu ya, kita lihat dulu ini si masyarakatnya ini, kalau misalkan dia tahu, oh saya usia segini, saya usia segini, ini itu untuk bagaimana, apakah dia akan menunda, apakah dia akan menjarangkan kehamilan tersebut, atau sampai menghentikan ya, menghentikan kehamilan, bukan kehamilan, menghentikan untuk masa reproduksinya ini.
1: Oh iya.
2: Kalau misal menunda ya Bu ya, kita di Gulu-Gulu ini kan masih banyak sekali yang catin itu di bawah umur. Nah,
1: calon
2: itu
1: pengantin
2: kalau
1: ya.
2: Iya, calon pengantin yang di bawah umur. Biasanya mereka itu kan juga datang ke Balai KB untuk dilakukan bimbingan perkawinan. Nah, di bimbingan perkawinan ini saya memberikan penyuluhan yaitu tentang oke, kamu boleh nikah gitu ya, Bu ya. Karena kan kita nggak mungkin kan untuk apa ya, menghukum
1: Menghalangi.
2: mereka menikah gitu ya, Bu ya. Tapi dimohon untuk jangan hamil dulu. Nah, fungsinya KB itulah di sini untuk menunda. Kalau pun itu kan juga masuk di dalam 4T ya Bu ya, dia juga termasuk yang apa terlalu muda di bawah 20 tahun seperti itu. Kalau untuk yang kita menjarangkan itu kan berarti kan dia sudah punya anak ya, mau berapa tahun lagi untuk punya anak lagi. Nah, itu harus direncanakan biar tidak ada kebobolan. Akhirnya ya kita harus memberikan pilihan ini lebih seperti ini bagaimana gitu. Kalau untuk yang di atas 35 tahun, terus ada yang sudah apa ya Bu ya, anaknya sudah banyak, 4 seperti itu, misalnya dikonseling untuk diadakannya vasektomi ataupun tubektomi.
1: Seperti itu. Nah, Bu Nur, kalau metode penyuluhan apa, Ibu, yang paling efektif digunakan khususnya di Gulu-Gulu nih? Apakah door to door, lewat kelompok, lewat tokoh agama, atau lewat media sosial nih, Bu?
2: Kalau saya ya Bu ya, karena saya ini kan wilayah binaannya itu 12 ya Bu ya, 12 desa. Terus habis itu di sini ada dua PLKB, yang satunya juga mau pensiun gitu ya Bu ya. Jadi sudah masuk peralihan ke saya dan nggak mungkin juga saya harus mencakup semua itu. Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah saya ini untuk mencoba apa ya Bu, memintarkan dari kader kita. Karena kita punya kader itu, kepanjangan tangan kita yang di desa adalah kader tersebut. Jadi kader tersebut kita harus memberikan edukasi terlebih dahulu kepada mereka, bagaimana KB itu, bagaimana program-program yang ada di Kemenduk Bangga ini, gitu. Akhirnya nanti mereka lah yang akan menyalurkan dari materi-materi tersebut ke masyarakat. Selain itu juga biasanya saya akan drop itu flyer ya Bu di
1: Di media sosial ya.
2: Ya, di media sosial, nanti ada di grup tim TPK itu juga gitu, biar nanti dipasang di status-statusnya mereka gitu, paling enggak ya dilihatlah gitu ya
1: Dilihat, dibaca
2: sama
1: gitu ya,
2: mereka
1: Bu.
2: gitu. Iya.
1: Baik. Nah, untuk kelompok sasaran yang paling sulit diajak untuk ikut KB itu siapa, Bu Nur?
2: Kelompok sasarannya itu kalau di sini sebenarnya dilihat dari jumlah pusnya ya Bu, di sini itu ada sekitar 6.000 pasangan usia subur, di
1: Pasangan usia
2: mana
1: subur, kayak.
2: sudah ya pasangan usia subur itu di antara usia 15 sampai 49 tahun untuk yang perempuannya. Dari 6.000 itu sudah ada sekitar 4.000 yang menggunakan KB aktif. Nah, di situ yang paling banyak adalah penggunaan dari suntik sendiri. Yaitu sekitar hampir 3.800-an. Itu sudah 80% dari total keseluruhan dari KB aktif itu. Yang lain sisanya pil sama implan. Dan yang paling sulit untuk diajak KB ini ya Bu ya, ya maaf sekali ya untuk bagian di sini kan banyak pondokan gitu ya Bu ya, banyak kiai gitu. Persepsinya mereka itu kan kadang kan KB itu tidak boleh karena mengurangi rezekinya, menolak anak seperti itu. Jadi yang masih belum apa ya Bu ya, sulit untuk menyentuh ke sana itu adalah yang seperti ini gitu. Karena mereka punya pemikirannya sendiri itu.
1: Oke, nah isu dan mitos apa nih Bu Nur yang paling sering Ibu temui di masyarakat tentang KB? Seperti misalnya yang barusan nih, atau ada yang bilang KB itu bikin gemuk gitu, cara ngurusinnya gimana gitu, apa nih Bu?
2: Iya, yang paling banyak ya itu ya Bu ya, KB itu bikin gemuk gitu ya. Padahal sebenarnya memang kalau kita menggunakan KB hormonal itu ada efek sampingnya. Salah satu efek sampingnya yaitu adalah gemuk itu tadi, karena di tubuh kita nanti ada resistensi cairan gitu ya. KB hormonal itu apa saja, yaitu ada suntik,
1: suntik
2: ada pil, dan
1: pil
2: juga
1: ya.
2: ada implan. Jadi kalau memang yang pengguna KB ini ya, para calon-calon akseptor ini kalau memang tidak pengen ada efek samping dari gemuk, ngeflek, jerawat, itu gunakanlah yang non-hormonal seperti itu.
1: Non-hormonal
2: Karena memang
1: contohnya
2: itu kan
1: IUD ya, seperti IUD.
2: non-hormonal, ya non-hormonal itu ada kondom, ada IUD, ada vasektomi, dan juga ada tubektomi.
1: Oke, baik. Nah, untuk peran tokoh masyarakat, bidan desa dan juga kader di Gulu-Gulu nih, Bu Nur, seperti apa dalam mendukung program penyuluhan KB ini sendiri, Bu?
2: Oh, itu tadi Bu, sesuai dengan yang apa punya kader saya itu yang TPK itu ya Bu, ya terdiri dari itu semua para bidan dan juga ada PKK dan KB itu sangat-sangat bagus. Setiap bulan kita itu kan ada pendampingan KRS itu tadi. Dari mulai ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak. Nah, kita itu sudah melihat ini ya Bu ya. Misalnya ada tetangganya itu, oh kamu ini kok enggak ber-KB gitu ya. Ya udah kita ke sana gitu ya, si kadernya ini tadi diberikan penyuluhan seperti itu. Untuk yang KRS tadi ibu menyusui gitu ya Bu. Berikanlah itu penyuluhan tentang KBPP gitu ya. KB pasca salin gitu. Akhirnya nanti waktu mereka melakukan pendampingan untuk ibu menyusui ini sekaligus untuk memberikan penyuluhan itu. Kalau untuk Bu Bidan kan ya sudah biasanya ya Bu ya. Mereka kan juga yang melakukan pelayanannya seperti itu. Pasti sudah di masyarakat itu sangat-sangat luas jangkauannya untuk memberikan penyuluhan itu.
1: Nah, dengan kondisi geografis Sumenep yang ada kepulauan ya, juga kecamatan-kecamatan, apakah ada kendala khusus nih Ibu dalam menjangkau keluarga di daerah pelosok? Bagaimana strategi yang Bu Nur gunakan?
2: Iya, kalau kalau saya ini kan karena di Gulu-Gulu ini kan termasuk pegunungan ya Bu ya. Saya yang biasanya di kota itu jalannya enak, lurus
1: Lurus-lurus.
2: gitu ya Bu ya. Harus ke pegunungan yang makadam gitu ya Bu ya. Yang paling sulit bagi saya itu malah di kendala bahasa.
1: Oh.
2: Karena saya kan aslinya bukan orang sini ya
1: Madura,
2: Bu ya, saya
1: ya.
2: aslinya Sidoarjo ya. Jadi kalau untuk mengutarakan yang pengen sesuai dengan hati gitu ya, harus memikirkan ini
1: Atau pakai
2: bagaimana.
1: translator.
2: Iya, kadang itu mereka tanya
1: Penerjemah.
2: gitu, iya saya jawab Indonesia please gitu ya.
1: Dijawabnya bahasa Madura ya, Bu.
2: Iya, itu yang mungkin sulit ya Bu ya, yang paling sulit dari situ. Kalau untuk misalnya dari letak geografisnya ya dikuat-kuatkan lah ya Bu untuk itu.
1: Strateginya apa yang Ibu gunakan?
2: Strateginya ya seperti itu Bu, karena kan kita tidak memiliki pertemuan setiap bulan ya Bu ya. Seringnya saya itu ikut ke posyandu gitu ya Bu. Nah, di situ sekalian kita memberikan apa pemantauan terhadap tumbuh kembang anaknya, sekaligus kita melakukan penyuluhan kepada ibunya, ditanyain ibunya itu ya Bu tentang apakah sudah ber-KB atau tidak. Kalau sudah ber-KB ya alhamdulillah gitu ya, kalaupun tidak ya kita berikan itu penyuluhannya, KIE-nya di situ. Ada juga kita ini kan di sini juga ada yang PIKR ya Bu. Itu PIKR jelaskan untuk yang anak SMA, anak SMP gitu ya. Kalau di sini adanya di MA Tarbiyatul Atfal itu bisa menjangkau calon-calon pengantin akhirnya nanti kan. Dari situ sudah diberikan penyuluhan, oh bahwa KB ini loh penting seperti ini, biar nanti akan menjadi keluarga yang berkualitas. Dan juga di sini kan juga ada program Satya Gatra itu, para catin itu untuk datang ke Balai KB untuk melakukan pendampingan catin itu. Nah, di situ juga akan diberikan KIE tentang KB ini tadi.
1: Seperti itu. Nah, dari pengalaman Ibu nih, apa dampak paling nyata yang dirasakan oleh keluarga setelah mengikuti program KB, Ibu? Apa barangkali ada contoh nyatanya begitu?
2: Kalau program KB itu jelas ya, Ibu ya, Kak, di ekonomi yang sekarang ya, indeks ekonomi gitu ya, Bu. Punya anak satu aja itu kan sudah merupakan harus tanggung jawabnya luas ya. Harus dimulai dari ASI sama asuhnya, secara finansialnya itu juga harus mantap gitu. Kalaupun mereka itu menggunakan KB, misalkan sesuai dengan slogannya di Kemenduk Bangga, dua anak lebih baik, itu pasti akan membuat apa ini ya, tidak kesulitan mereka untuk memberikan semua yang ASI asuhnya ini buat anak itu lebih terstruktur, lebih rapi, akhirnya akan menjadi keluarga yang berkualitas.
1: Seperti itu ya. Dan contoh nyatanya sudah banyak ya, Bu ya?
2: Oke, contoh nyatanya banyak. Kemarin itu saya menerima catin ya, Bu ya, di sini. Itu sepasang suami, sepasang calon itu ya, Bu ya. Ternyata mereka ini ada lagi sekolah di Al-Azhar gitu. Di Kairo gitu ya, Bu ya. Saya tanya, ternyata memang mereka tidak menutup mata untuk orang tuanya itu ikut KB gitu ya, Bu ya. Hanya dua anak yang di mereka miliki, sampai akhirnya anaknya ini bisa sekolah sampai di sana seperti itu.
1: Oh, seperti itu ya. Untuk contoh-contoh lain barangkali Bu, keberhasilan KB lainnya di Gulu-Gulu seperti apa yang menginspirasi barangkali ada?
2: Iya, Bu, kalau misalkan di sini itu kan banyak yang apa ya, Bu ya? Banyak yang tidak mau untuk ber-KB itu ya, Bu Yana. Mulai dari situlah kita harus mencoba gitu ya, Bu ya. Ada yang diberi sosialisasi seperti itu supaya mereka bisa udah stop di sini aja gitu ya, Bu ya. Ada ini mereka ini termasuk IMP saya gitu, Bu. Ternyata dia itu sudah anaknya 4 gitu ya, Bu ya. Anaknya 4, sebelumnya itu belum KB. Akhirnya saya sosialisasikan, saya KI-kan ke IMP-nya ini, udah Pak, stop di sini dulu ya. Nggak usah nambah lagi, ini sudah 4 masih kecil-kecil gitu ya. Akhirnya ternyata beliau mau ya, Bu ya, KB seperti itu. Ya, itu kan salah satu termasuk yang berhasil ya, Bu ya, karena sudah merubah pikirannya untuk dia akhirnya itu mau untuk ber-KB. Sekarang fokusnya tinggal membesarkan anak sesuai dengan 4 anaknya ini supaya mentas dulu gitu.
1: Oh, seperti itu ya. Baik, Bu Nur, apa nih pesan-pesan dari Ibu Nur untuk masyarakat luas terkait yang sedang kita bahas di Indonesia Sehat tentang mengulik penyuluhan keluarga berencana di daerah?
2: Untuk masyarakat pada umumnya, carilah sebanyak-banyaknya informasi tentang KB dari sumber terpercaya. Yang paling dekat dulu, periksalah ke cari tanyakanlah itu ke bidan, ke kader gitu ya, informasi yang sesuai dengan kenyataan gitu. Dan ketika memilih untuk ber-KB, jangan melihat orang lain karena tidak sama gitu ya, Bu ya, kondisi tubuhnya ataupun kepercayaannya itu, dan itu konsultasikanlah dengan mereka. Akhirnya mereka nanti yang akan memberikan solusi gitu ya, Bu ya. Oh, ini loh yang tepat KB-nya untuk si A gitu ya. Ini KB yang tepat untuk si B. Kalau sudah memberikan solusi seperti itu ya tergantung akseptornya ini ya, Bu ya. Sudah diarahkan, kalau mereka memang mau ya lanjutkan seperti itu.
1: Oke. Wah, luar biasa sekali pagi ini saya dapat ilmu baru nih dari Ibu Nur Farida Trisya, ahli madya kebidanan ya. Terima kasih, Bu, untuk apa namanya? Waktunya dan juga penjelasannya serta ilmunya di hari ini untuk kami semua. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar juga pemirsa, program besar tidak akan berjalan tanpa orang-orang kecil yang bekerja dengan hati besar seperti Ibu Nur dan juga para PLKB di seluruh Indonesia yang dengan sabar mengetuk pintu, mendengar dan mengedukasi satu keluarga demi satu keluarga. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini di Indonesia Sehat bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa membangun Indonesia yang sehat berawal dari membangun keluarga kita sendiri. Dengan ilmu, dengan perencanaan, dan tentunya dengan cinta. Terima kasih Ibu Nur, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri Indonesia Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

menjaga kulit bayi tetap halus. Pendengar, kulit balita pada dasarnya masih mulus dan halus. Namun seringkali perawatan yang salah membuat kulit balita menjadi tidak sehat. Para mama pasti sangat peduli dengan kesehatan kulit si kecil. Kulit bayi yang halus dan sensitif perlu diperhatikan secara khusus. Berikut beberapa tips yang bisa menciptakannya. Mandikan dengan air hangat, namun jangan terlalu panas. Air terlalu panas akan membuat kulit si kecil menjadi kering. Temperatur yang tepat untuk air mandi bayi adalah sekitar 37 atau 38 derajat Celcius. Gunakan produk mandi khusus bayi. Jangan mencoba memandikan bayi dengan sabun untuk dewasa, karena kandungan yang ada di dalam sabun itu terlalu kuat bagi kulit lembut bayi. Setelah mandi, pijat tubuh si kecil dengan menggunakan baby lotion. Selain akan menambah kelembapan kulit, pijatan lembut akan membuat si baby menjadi lebih rileks. Hati-hati saat memakaikan popok, terutama popok sekali pakai. Popok sekali pakai biasanya akan membuat kulit bayi memerah. Jangan terlalu ketat saat memakaikan popok agar kulit bayi tidak memerah, bahkan terluka. Pendengar, cuaca juga bisa membuat kulit bayi terganggu. Jika udara sedang kering, sebaiknya sering-sering oleskan kulit bayi dengan lotion khusus. Hal itu akan membuat si baby terhindar dari iritasi kulit. Dan saat memilih busana untuk si kecil, pastikan bahannya terbuat dari katun 100%. Bahan katun menyerap keringat dan lembut di kulit bayi. Si kecil pasti nyaman memakainya. Saat memilih produk perawatan kulit, pastikan produk tersebut terbuat dari bahan yang organik. Terlalu banyak bahan kimia akan merusak kulit si kecil. Cuci bersih dulu pakaian yang baru dibeli sebelum dipakai. Pencucian ini sangat berguna meluruhkan zat warna dan zat kimia yang digunakan dalam proses pembuatan, dan pencucian dengan bahan kimia atau laundering atau dry cleaning ini untuk menghindari iritasi pada kulit bayi. Dan pendengar, cermat untuk pemakaian tisu basah. Nah, bila bayi menunjukkan reaksi alergi, misalnya kulit menjadi kemerahan, segera stop pemakaian tisu basah tersebut. Alkohol yang terkandung dalam tisu basah juga dapat membuat kulit bayi menjadi kering. Kenalkan jenis makanan MPASI satu demi satu, sehingga dapat mengidentifikasi jenis makanan yang menyebabkan gangguan pada kulitnya, karena intoleransi terhadap jenis makanan dapat menimbulkan reaksi dalam bentuk gangguan kulit.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta sesaat lagi untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kaunozalkiris 3-0. Gola ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergei Savic, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

para a Liga Aremané. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek, nah itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson, dan Sabareza ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar siang hari ini di hari Jumat ya, lembar ke-21 di bulan Agustus 2026. Baik pendengar, berikut ada sebuah berita kehilangan berasal dari Maimun SH, beralamat di Karang RT 001 RW 007 Desa Aing Merah, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M6627TK atas nama Sudarmo, beralamat di Dusun Sempangan RT 005 RW 004 Kelurahan atau Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diperkirakan hilang pada Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dari perjalanan dalam perjalanan dari kota Sumenep menuju rumah pelapor. Alamat di Karang RT 001 RW 007 Kelurahan atau Desa Aing Merah, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Maimun SH dengan nomor handphone 087 80 80 4903 kali atau ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

Mendengar, kami masih menantikan saat bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyiarkan secara langsung ya khutbah dan sholat Jumat nanti dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Pendengar, selanjutnya kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya.

علما ويقينا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله، فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang mengantarkan kehidupan kita yang penuh dengan kebahagiaan secara hakiki. Baik hari ini dalam kehidupan di dunia, ataukah kelak saat kemudian kita berpindah ke alam barzakh, maupun di alam keabadian, yakni di akhirat kelak. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada dalam catatan banyak sejarah, beberapa negara di belahan dunia ini mengalami kemerdekaan. Ada yang kemudian dengan cara pendekatan diplomasi, dengan cara kemudian menempuh jalur damai, lalu kemudian merdekalah negara tersebut. Ada pula kemudian negara ingin merdeka dengan cara menggalang dari berbagai dunia yang lain, misalnya dari dunia internasional, lalu mendapat dukungan kuat, lalu merdeka negara tersebut. Ada pula satu negeri yang dengan cara merdekanya adalah dengan membela negaranya, dengan mengorbankan nyawanya, dengan mengalirkan darahnya, dengan mengangkat senjata dan melawan terhadap penjajah. Negeri kita merdeka bukan karena diplomasi tentunya. Bukan cuma sekedar dari pengakuan internasional. Tetapi di situ ada pengorbanan nyawa dari para syuhada kita. Ada insan-insan mulia yang rela negerinya merdeka dengan mengorbankan raganya hanya untuk merdeka bagi kita yang hari ini, untuk kehidupan seterusnya dan selanjutnya, untuk meneruskan kehidupan mereka. Maka sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah. Negeri kita menjadi negeri yang merdeka. Negeri yang hari ini kita begitu nikmat menjalankan ibadah, melakukan aktivitas dan melakukan apapun. Mengapa? Sebab sekali lagi ada sekian banyak orang-orang yang rela nyawanya dihilangkan untuk kemerdekaan negeri ini. Ketika presiden kita dahulu, Pak Karno, kemudian menyatakan negara kita merdeka, kemudian dengan proklamasinya, bukan berarti tidak ada konsekuensi. Justru dari situ perjuangan berat dimulai. Sekutu pun kemudian datang. Mereka yang tergabung dalam NICA itu, mereka kemudian ingin merebut kembali dan ingin menjajah kembali. Kapal-kapal mereka merapat ke Surabaya. Mereka kemudian datang ke kota ini untuk merebut kembali jajahan yang dulu pernah dijajah. Tetapi kemudian sekali lagi, karena saat itu kemudian ada perjuangan umat Islam, di antaranya para ulama kita, maka terjadilah pertempuran yang kita kenal dengan 10 November. Jika Anda ingin mengetahui di manakah orang-orang yang gugur dalam peperangan 10 November itu, di manakah orang-orang yang jasadnya dahulu untuk negeri ini dan telah wafat, jawabannya, makam mereka ada di makam pahlawan Jalan Kusuma Bangsa. Sebagai bentuk penghargaan kita, mari sesekali kita berziarah ke sana. Lihatlah makam mereka paling ujung di sebelah selatan. Kuburan tanpa nama. Batu kuburan yang kemudian tidak ada siapa namanya. Tetapi merekalah yang kemudian berjuang untuk kenikmatan kita hari ini. Lalu, sekitar tahun 60-an, tahun 60-an pemerintah kota Surabaya ingin membangun sebuah taman hiburan untuk rakyat. Maka mereka bertanya kepada seorang sosok kiai, beliau bernama Kiai Ridwan Abdullah.
Kiai Ridwan Abdullah Kiai.

sebagai yang dikenal dengan pencipta lambang NU, ketika beliau ditanya, "Kiai, sebaiknya di mana kita kemudian membangun tempat hiburan ini?" Beliau menjawab, "Bangunlah tempat hiburan itu di depan makam pahlawan, yakni di Jalan Kusuma Bangsa." Mereka bertanya-tanya, "Kiai, kita ingin kemudian merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, mencari hiburan. Mengapa dibangun di depan kuburan? Kita tidak sedang ingin ziarah. Kita tidak sedang ingin kemudian datang ke kuburan." Kiai Ridwan menjawab, "Bangunlah di depan makam pahlawan, agar anak cucu kita tahu mereka hari ini bisa bahagia, mereka bisa mencari hiburan, karena di depannya ada pengorbanan nyawa, karena di depannya ada orang-orang yang telah mengalirkan darahnya untuk negeri ini." Maka sekali lagi, kita yang hari ini penuh dengan kenikmatan di dalam negeri yang merdeka ini, jangan lupakan beberapa pejuang syuhada kita yang sekali lagi dimanapun mereka, dalam kondisi apapun keadaan kita, untuk senantiasa meluangkan dan mendoakan untuk mereka, agar Allah mengangkat derajat mereka di akhirat kelak, dan negeri kita tetap diberikan kemerdekaan, ketentraman, kedamaian, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berikutnya, apakah hari ini kemudian kita telah benar-benar merdeka? Kalau kemudian dari segi penjajahan betul kita merdeka, tapi berikutnya kita belum merdeka dari nafsu kita semua. Kita masih belum merdeka dari nafsu untuk menjarah milik orang lain. Kita masih belum merdeka dari jiwa kita yang kemudian senang melihat orang lain menderita. Kita masih belum merdeka ketika ada ketimpangan di antara kita, kita ternyata memiliki rasa tega, memiliki rasa benci dan lain sebagainya. Makanya, kita yang hidup di negeri penuh dengan kemerdekaan ini, tugas kita lebih berat, tugas kita lebih tinggi. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi ketika Rasulullah pulang dari peperangan yang dikenal dengan Perang Uhud. Nabi bersabda, "Rajana minal jihadil asghar." Kita baru saja kembali dari perang yang kecil. Kemudian kita akan menghadapi ilal jihadil akbar. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wamal jihadul akbar, Nabi? Kalau tadi peperangan saat Uhud itu peperangan yang luar biasa besarnya, apalagi peperangan yang lebih besar dari hal itu?" Nabi menjawab, "Jihadun nafs." Kita melawan nafsu kita sendiri. Kita berjuang mengalahkan ego kita semuanya. Kita mengalahkan ego nafsu dalam diri kita yang ingin melanggar aturan dari Allah, yang ingin melakukan hal-hal yang terlarang di dalam negara dan seterusnya. Maka sekali lagi, ketika kemudian kita melihat ketimpangan sejak kemerdekaan kita sampai hari ini, karena masih banyak di antara kita yang belum merdeka dari hawa nafsunya, belum merdeka dari kesombongannya, belum merdeka dari wataknya yang kemudian memiliki akhlak yang kurang terpuji. Bahkan ketika di antara kita, dahulu ada yang mencela terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya dicaci maki, pemimpin sebelumnya dicela. Begitu orang tersebut memimpin, begitu oknum tadi kemudian yang menjadi pemimpin, ternyata perbuatannya sama seperti yang mereka cela. Ternyata yang dia lakukan tidak berubah dari orang-orang sebelumnya. Mengapa? Karena mencela itu dilarang di dalam agama. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Barang siapa yang mencaci dosa orang lain, barang siapa yang mencaci mencela orang lain karena dosanya, dia tidak akan mati sebelum orang tersebut mengamalkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Sekali lagi, negeri kita tidak kekurangan orang baik, banyak sekali. Negeri kita tidak kekurangan orang pandai, alhamdulillah banyak sekali.
Tetapi di saat yang sama di negeri kita teramat banyak pencela, teramat banyak pencaci maki. Justru ketika mencaci orang lain tersebut, Allah timpakan ujian hidup itu kepada dirinya. Oleh karenanya dalam sekian hadis Nabi bersabda, Al-bala muwakkalun bil mantik. Ujian hidup itu oleh Allah akan diserahkan ataupun digantungkan terhadap ucapannya. Dia berkata sendiri, dia mencela orang lain. Justru ucapannya sendiri itulah yang akan menjadi ujian bagi hidupnya. Oleh karenanya, kalau ada di antara kita yang kemudian ingin menjadi pemimpin, silahkan. Tetapi jangan pernah mencela pemimpin sebelumnya. Jangan mencela orang lain. Sebab belum tentu kita terbebas dari celaan tersebut. Bahkan akan menjadi ujian dalam diri kita. Ataupun jangan-jangan kita semua ketika berada dalam posisi yang sama, mungkin kita lebih serakah, mungkin kita lebih besar. Oleh karenanya sekali lagi, ada tugas mulia dari kita setelah negeri ini tentram merdeka dari penjajahan yang dahulu, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar diri kita merdeka dari nafsu setan yang ada dalam jiwa kita, dari nafsu keserakahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kemudian kita betul-betul memandang bangsa ini adalah bangsa yang kita cintai, bukan bangsa yang kita keruk sendiri, bangsa yang kita dermakan sebagai amal perjuangan kita menuju akhirat kelak, bukan hanya sebagai negara tempat mengambil keuntungan pribadi. Sekali lagi, tahapan pertama dari negeri ini Allah telah memerdekakan dan itu menjadi nikmat dan kita syukuri yang luar biasa. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah agar negeri kita oleh Allah diberikan para pemimpin yang kemudian oleh Allah dibebaskan dari nafsunya, dibebaskan dari semua angkara yang ada dalam dirinya, yang betul-betul menjadi pemimpin yang beribadah kepada Allah dan berkhidmah untuk negeri dan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Baru saja kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jum'ah dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kembali kita di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya kita ikuti Budaya Madura yang akan menghadirkan lagu-lagu Madura ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Rusatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Kak, bena ta pari pesan nari ya kak. Nah, binina etina curu ngoncur bermaja lah kak.
2: Jadi ya maksud benih tepak dan ngoncur pas iya, etina lenje.
1: Benih cara jadi ya kak.
2: Benih jadi pari pesan na orang senelak binina. Mangka nabi ini naki buru rembi. Wah.
1: Oh, cara jeria.
2: Iya, maksudnya cara jeria.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke. Sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
1: Pro1.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama. Makin dekatnya kompetisi Super League, Madura United menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan meskipun ada pemainnya yang mengalami cedera. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Super League, Madura United terus memaksimalkan sisa waktu untuk mempersiapkan diri di sesi latihan. Masuknya sejumlah pemain baru dan pelatih membutuhkan waktu untuk memadukan strategi dan komposisi permainan. Madura United telah memulai persiapan menghadapi musim baru sejak akhir Juli lalu yang ditangani langsung oleh pelatih kepala Jose Gomez. Pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan semakin menunjukkan progres positif dari skuad Laskar sampai kerap. Pelatih Madura United Jose Gomez mengungkapkan progres latihan cukup bagus dengan beberapa kali menggelar uji coba. Di samping itu pihaknya juga mengungkapkan kondisi terbaru kedua pemainnya yang saat ini mengalami cedera dalam masa persiapan.
2: Bom, temos já alguns jogadores, o Jordi, né, que fez cirurgia ao ombro, está fora.
3: A máquina está apanhada para começar com o Jordi, Diabema, de operação.
2: O Gali vai voltar,
3: Gali que dá da nossa lama,
2: também tem Marinheringam.
1: Kondisi tersebut membuat Jordi harus menepi dalam persiapan Madura United sekitar 3 bulan untuk proses pemulihan. Tim pelatih terus memantau proses pemulihan pemain secara bertahap sebelum kembali menjalani aktivitas latihan bersama tim. Sementara itu, supporter Madura United optimis tim berjuluk Laskar Sapai Kerap mampu tampil lebih kompetitif pada kompetisi mendatang. Salah satu supporter Madura United, Yanto, menilai kedatangan sejumlah pemain baru serta penunjukan Jose Gomez sebagai pelatih kepala menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas skuad dengan keseriusan untuk membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Yanto berharap Madura United mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi. Ia menilai kekuatan tim tidak boleh hanya bertumpu pada sejumlah pemain, tetapi harus dibangun melalui kerjasama dari seluruh elemen skuad.
4: Kami berharap musim ini Madura United bisa bermain lebih konsisten, tidak hanya mengandalkan beberapa pemain, tetapi benar-benar menjadi tim yang bermain bersama, bekerja keras, dan punya mental bertanding yang lebih kuat.
1: Madura United saat ini tengah berada di Yogyakarta untuk melanjutkan persiapan dengan pemusatan latihan. Selain itu, Madura United juga berencana menggelar uji coba menghadapi kontestan lainnya selama berada di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan tim.
0: Madura United resmi memulai pemusatan latihan atau training camp atau TC di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pemusatan latihan tersebut akan berlangsung selama 10 hari dan selama berada di Yogyakarta, tim berjuluk Laskar Sapai Kerap dijadwalkan menjalani sejumlah laga uji coba menghadapi 3 tim, di antaranya Java United, Borneo FC, dan Barito Putra. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan rangkaian laga uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Menurutnya, pemusatan latihan di Yogyakarta juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan kerjasama antar pemain. Di samping itu, 3 laga uji coba yang akan dijalani akan digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek permainan. Seluruh pemain Madura United dijadwalkan tiba di Yogyakarta hari ini untuk memulai rangkaian pemusatan latihan. Sebelumnya, pemusatan latihan sudah dijalani skuad asuhan Jose Gomez selama hampir sebulan di Bangkalan. Madura United diharapkan mampu memanfaatkan seluruh agenda selama TC untuk meningkatkan kesiapan fisik, taktik, serta kekompakan tim. Evaluasi dari setiap pertandingan akan menjadi bahan penting bagi tim pelatih dalam menghadapi kompetisi musim mendatang. Setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan pada musim kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi secara nasional. Musim kedua Indonesian Ping Pong League atau IPL ini berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2025, kemudian Jakarta menjadi tuan rumah seri ketiga Februari 2026. Kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori Youth and Senior. Selanjutnya, atlet terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi ITTF dan WTT. Komite Olahraga Rekreasi Indonesia, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sumenep mendorong turnamen kasti menjadi agenda rutin untuk melestarikan olahraga tradisional. Berikut laporan Familia.
5: Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Sumenep menginginkan turnamen bola kasti dan Rem Cup 2026 dijadikan agenda rutin tahunan di daerah tersebut. Ajang yang digelar di lapangan Gajah Garuda Hitam dan Puser Alam Dusun Blater Desa Duko, Kecamatan Rubaru ini dinilai menjadi wadah penting untuk melestarikan olahraga tradisional yang mulai tergerus zaman. Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi menegaskan bahwa permainan bola kasti bukan sekadar sarana hiburan, melainkan warisan budaya masyarakat yang patut dijaga kelestariannya. Selain itu, pihaknya juga berharap turnamen kasti dan Dream Cup ini bisa diselenggarakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin di Kabupaten Sumenep.
6: Kami mengapresiasi penyelenggaraan bola kasti kali ini sebagai penyemangat, sebagai motivasi untuk klub-klub kasti yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep agar olahraga tradisional ini nanti bisa berkembang di seluruh pelosok di Kabupaten Sumenep, dan ini juga sebagai awal kasti ini masuk di kalender event.
5: Imam menambahkan keterlibatan berbagai pihak dalam ajang olahraga tradisional ini sangat efektif untuk membangkitkan kembali minat masyarakat serta memupuk semangat kebersamaan dan sportivitas sejak dini. Karena olahraga kasti ini merupakan warisan leluhur yang patut dilestarikan bersama agar tidak punah.
0: Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayus Seti pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Alwi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India. Alwi menilai Ayus mendapat tekanan bermain di rumah sendiri. Situasi itu dimanfaatkannya untuk tampil semangat dan menguasai pertandingan. Sementara wakil tunggal lainnya, Jonathan Christie, tersingkir usai kalah dari Rasmus Jemke. Jojo, sapaan akrabnya, menyerah dengan skor 21-11, 13-21, dan 18-21. Jojo mengaku kecewa karena datang dengan harapan besar dan fokus yang sudah bagus. Namun, akhirnya harus menerima kekalahan atas wakil dari Denmark. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Bergembira untuk masyarakat Sumeneb. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2026. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poli Urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenebcup.go.id atau Instagram rsuma7. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep siang ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi di Prodangdut ya untuk edisi hari ini. Dan 3 jalur telepon untuk pendengar yang mau gabung, 665-396-662-317 atau 0811-3345101. Oke, silahkan. 665-396, halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sukron di Perenduan, betul?
1: Dengan Mbak Adi Purnomo yang yeah. hadir kembali.
0: Oh, pakai A bukan O ya?
1: Adi Purnomo, yeah. Gak mau.
0: Nanti saya sakit kalau diubah-ubah namanya.
1: Gitu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Sakit ya Mbak Adi ya.
0: Oke.
1: Ani bernama sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Gembira ya rasanya.
0: Bagaimana?
1: Ya, Mbak Ani Purnama bisa hadir kembali.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dan bisa menemani kita kembali.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Man, bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, semoga tetap selalu sehat ya, Ban ya.
0: Insyaallah sehat.
1: Iya. Karena kalau Mbak Ani sehat, insyaallah teman-teman juga ikut sehat.
0: Iya.
1: Karena bisa bernostalgia ya, Mbak Ani.
0: Betul.
1: Iya. Semoga semuanya sehat.
0: Iya.
1: Seluruh RRI sehat semuanya.
0: Insyaallah, amin.
1: Untuk di studio ditemani siapa saja ini, Mbak?
0: Saya sendirian.
1: Enggak siapa itu sih yang tukang lagu itu? Siapa tuh?
0: Tukang lagu. Musik director, itu, MD.
1: MD-nya siapa tuh namanya?
0: Mbak Nindi. Iya.
1: Ya, gimana sekarang? Biasanya beliau yang menemani?
0: Enggak, Mbak Nindi ada di ruangannya lah, bukan di sini.
1: Oh, tempat lagu memang.
0: Iya. Ya. Iya.
1: Tetap setia berarti. ada apa?
0: Lagunya mau lagu apa? Banyak banget nih lagunya ya. Abang
1: yang
0: sayang, iya. Abang sayang, Kiki Rizkia, Acu Tak Acuh, Rita Sugiarto, Janjimu, Eri Susan, Perjuangan dan Doa.
1: Abang sayang itu, Mbak.
0: Abang sayang, Kiki Rizkia.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya buat Mani. Semoga tetap sehat. Pokoknya yang lucu-lucu ini penyiar ada Pak Ririn, Mbak Ani.
0: Lucu.
1: Iya, bagi saya lah, bagi saya mulai dari awal itu tuh ya Allah luar biasa. Saya lebih dari berapa tahun nih Pak Ririn, Mbak Ani udah saya dengerin.
0: Iya, dari Pro 2 ya dulu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, oke.
1: Salamnya ya. Semua silakan. Sebenarnya semua kru, tapi yang melekat di pendengaran saya, ingatan saya itu Mbak Ririn, Mbak Ani itu luar biasa.
0: Oke.
1: Karena waktu itu saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Nggak tahu cara gabungan, Mbak Ani.
0: Masya Allah.
1: Bagaimana suaranya ini nyampe ke radio caranya gitu. Bahkan terbayang kayak gitu kalau dulu-dulu.
0: Masya Allah. Iya. Oke, salam untuk siapa?
1: Ya, ada Bani. Selamat bertugas, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: Dan juga salamnya buat Kang Jeki Asmara sama Mbak Windanya. Ada Wanda, ada Mbak Susana Kanjeng Doso, ada Mas Faruk Lave, Mas Faruk Karisma ya, para talo porter.
0: Oke.
1: Iya juga ada Mas Riki Anggara, Abah Zuni, ada Mbak Irma, ada yang dari kawasan Pamekasan, Kompakan ya, ada Kang Dewa, juga ada Mbak Aisyah. Ada Mbak siapa itu? Mbak Cempaka Ayu Kompakan juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak ya. Okay. Maaf yang enggak kesenggol. Pada Pak Ketua ya. Enggak disebut Pak Ketua ini, enggak semangat. kedua masuk Pak ketua mari ngabsin bulan Pak.
0: Oke, makasih Supro.
1: Makasih Mbak Ania.
0: Makasih.
1: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Ania, salam sehat bersama keluarga. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Untuk RRI sekali mengudara tetap mengudara.
0: Ya.
1: Mari, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Mbak Wanda Pamekasan, tolong jangan teleponnya ke WA ya, Mbak. Teleponnya di udah ada jalur telepon sendiri. 665-396-662-317 atau di 0811-33-45-101, bukan di WA ya, Mbak. Oke, Mbak Wanda, bukan di WA teleponnya ya, tapi di 0811-33-45-101. Wah, ini masih nelpon-nelpon aja. 0811 ya, bukan di WA. Oke, selamat siang juga untuk teman saya yang sedang bertugas di pemancar. Halo Mas Imam. Semangat Mas Imam ya. Merdeka. Oke, ada lagi yang mau gabung silakan 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal suara saya, Pak?
0: Coba. Siapa ya?
2: Ke arah barat ini, Pak.
0: Ke arah barat. Barat tuh Pamekasan.
2: Tepatnya di Gading.
0: Hah?
2: Di Ganding. Sekjen FKP RRI.
0: Oh, Pak.
2: Ini Tawang.
0: Pak Panji. Alhamdulillah, Pak Panji sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah.
2: Semua kru sehat-sehat saja sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik.
0: Amin, amin ya Allah. Gimana Pak, lagi musim apa di sana Pak?
2: Ya, musim tembakau.
0: Musim tembakau, berapa harganya Pak?
2: Kalau di sini masih sekitar 55.
0: 55?
2: 55 per kilo.
0: Wah, mahal dong Pak, biasanya berapa biasanya?
2: Kalau di Perancet itu sekitar 60, Pak.
0: 60. Oh, berarti lebih murah ya, Pak. Wah, masih ini sukses besar ini. Berarti sekarang, tahun ini.
2: Iya, iya.
0: Karena cuacanya mungkin ya, Pak, ya? Cuacanya mendukung, bagus. Ya?
2: Mendukung itu cuacanya. Sehingga harga mulai apa menunjak. Hari aslinya 40 Pak.
0: Kenapa?
2: Aslinya 40.
0: Aslinya 40.
2: Iya, aja percuma karena cuaca membaik akhirnya naik ke 55.
0: Oh, alhamdulillah. Wah, petani seneng Pak ya.
2: Iya, kalau petaninya seneng, kalau Mas Panji
0: tidak nanam tembakau. Ya setidaknya ikut bahagia gitu ya Pak ya, ya dengan kebahagiaan pas, orang lain.
2: Ikut bangga.
0: Iya, betul betul. Oke, Pak Panji mau salam-salam kemana Pak?
2: Ya, salam buat Wani. Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
2: Dan fan RRI sumenep ya. Ini kami akan merencanakan pertemuan untuk fan-fan RRI.
0: Oh, kapan tuh Pak?
2: Ya, waktunya masih dirembuk sama Pak semua. Mudah-mudahan fan-fan RRI masih eksis di RRI sumenep gitu.
0: Iya, iya, insya Allah.
2: Ya, tunggu saja dibantu Pak Ani.
0: Iya.
2: Bahwa FKP RRI akan mengadakan pertemuan gitu.
0: Ya, tinggal dalam diinfokan saja Pak nanti ya. Setelah tanggalnya ketemu. Oke Pak, silakan salam untuk siapa? Iya.
2: Ya, salamnya untuk semuanya saja ya.
0: Semuanya boleh. Iya.
2: Apa namanya? Selamat mendengarkan. Dan semoga tetap eksis di udara. Gitu.
0: Amin. Iya. Sama-sama Pak Panji Ketawang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ganding ya Pak Panji Ketawang, Sekjen FKP. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tolong volume radio dikecilkan dulu ya. Iya, tolong volume radio dikecilkan. Oke, dengan siapa di mana?
3: Iya.
0: Halo. Dengan siapa ini?
3: Baik.
0: Dengan siapa dulu? Dengan siapa?
3: Suaranya Mbak Ani ke hati tipis-tipis.
0: Oh.
3: Maaf, enggak nyambung Mbak Ani.
0: Iya, dengan siapa ini, Mbak?
3: Monitor Instagram ya.
0: Dengan siapa? Dengan siapa ini? Halo. Nah, kalau monitornya jelas, diapain?
3: Sama-sama sehat, mari kita belajar.
0: Wah, ini jadi komunikasinya satu arah ini kalau kayak gini. Mbak, siapa di mana?
3: Dari Pamekasan.
0: Dari Pamekasan dengan siapa?
3: Wanda.
0: Oh, Mbak Wanda. Iya, iya. Mbak Wanda teleponnya ke sini ya, Mbak?
3: Iya.
0: Oke, gimana? Lagi musim apa di Pamekasan?
3: Di Pamekasan. Alhamdulillah aman. Panas terus sekali ya. Kabar gimana, Bani?
0: Kabar baik.
3: Baik. Lagunya ada apa?
0: Lagunya, banyak, Mbak. Mau lagu apa? Ini ada Abang Sayang, Kiki Rizkia, Acu Tak Acu, Rita Sugiarto, Janjimu Eri Susan, Perjuangan dan Doa Roma Irama, Bukan Karena Tak Cinta ya, Lesti Judika. Acu Tak Acu ya.
3: Ya. Dalamnya ya.
0: Silakan.
3: Dalamnya yang pertama berbahan selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mbak.
3: Terus jalannya tadi ada Sipton, ada Kiki Asmara, Simba juga, ada Paris Karisma, Kiki Anggara, terus ada Romy. Ada siapa lagi? Mana sih sana? Ada semuanya gak?
0: Semuanya ya, ada semuanya.
3: Iya. Lagunya ada pikir belum mendengarkan.
0: Ya, sama-sama Mbak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukron di Prenduan. Pak Panji Ketawang juga ya di Ganding. Dan ada Mbak Wanda di Pamekasan. Terima kasih ya. Untuk yang lain sabar dulu yang mau bergabung. Saatnya saya putar lagu. Ada Abang Sayang, Kiki Rizkia. Nanti juga ada Acu Tak Acu, Rita Sugiarto.

dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura. Mari kita terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Dangdut.

0: Dangdut adalah kita. Silakan yang mau gabung lagi pendengar. Ya, halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
1: Dengan laki-laki liku-liku yang tak laku-laku.
0: Dengan siapa? Pamekasan, Pak ya?
1: Nah, soalnya kita lama enggak bersua gitu, jadi enggak ingat gitu.
0: Oh, iya, jadi enggak. Oh, sebentar. Mas Yuda Karduluk, betul? Salah ya?
1: Kayaknya punya baik Adam.
0: Kenapa?
1: Ini masih baik sampean.
0: Oh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah.
1: Ini dengan non Ina gitu kan ya.
0: Jangan, nanti saya sakit.
1: Loh, dengan siapa ini?
0: Dengan Ani.
1: Oh iya,
0: Roma.
1: Ani gitu ya.
0: Iya. Sehat Mas Yuda ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, bisa bergabung nih.
1: Bisa gabungan dengan sampean sekarang ini sudah merupakan hal yang luar biasa gitu kan.
0: Iya,
1: karena
0: alhamdulillah.
1: Saya sulit juga gitu gabungan dengan sampean gitu kan ya.
0: Gimana?
1: Soalnya saya nggak punya pulsa gitu kan.
0: Kasian.
1: Oke, salamnya untuk semuanya aja ya. Salam pembakaran dari saya. Untuk lagunya ada apaan dulu ya?
0: Lagunya ada Perjuangan dan Doa, Roma Irama, Janjimu Eri Susan, Bukan Karena Tak Cinta, Lesti Judika, Berdosa Hamdan ATT, Janji Sayang Syahriyadi, Jangan Seperti Mantanku, Resti Ananta, Nomor 1 Ike Nurjana, Rahasia Cinta Evita Mala. Gimana?
1: Padahal yang mintanya cuma satu gitu.
0: Satu, tapi saya baca semua biar dipilih.
1: Oke, saya gitu rajin ya. Soalnya ya, biasanya saya request gitu. Cuman ya, sampean yang siaran sekarang itu kayaknya gak bisa juga gitu kan ya.
0: Gimana?
1: Ikut undang-undang sampean gitu harus ikut yang di playlist gitu kan.
0: Kecuali ya, pokok, Mas Yuda mau diputar besok, saya bilangin sekarang ke Mbak Nindi.
1: Ya udah, kalau besok sih ya, apa namanya, saya
0: apa?
1: Maunya sih berbeda rasa itu non.
0: Apa?
1: Berbeda rasa.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Fendi ini non, tapi ini banyak gitu, tapi saya pengennya di Fendi. Ya itu.
0: Berbagi Kasta.
1: Berbeda
0: Kasta, itu ya. Penyanyinya siapa?
1: Fendi.
0: Fendi? Ya udah, saya sampaikan besok ya.
1: Ya udah, untuk sembian ya, doakan bagi aja ya. Dan mudah-mudahan hari ini diberikan seger kemarin. Aminin dong.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ada nanya, saya jaga dulu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif teleponnya ke 0811 ya, jangan ke WA ya. Tadi Mbak Wanda juga ke WA, jangan ke WA ya. 0811-33-45101. Oke, silahkan. Halo, selamat
2: Halo.
0: Siang.
2: Selamat
0: Rodang
2: siang, Dut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Iya, sudah tahu ini Mbak Evi.
2: Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau udah tahu.
0: Iya, sehat Mbak Evi. Baterainya baru ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baterainya baru Mbak Evi ya, menggebu-gebu.
2: Enggak baru,
0: udah dicas.
2: Iya, udah lama baterainya. Kenapa emangnya?
0: Soalnya semangat siang-siang.
2: Ya, kalau masuk ke Mbak Ani harus semangat.
0: Harus semangat. Apa jangan-jangan baru bangun tidur makanya semangat?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Gimana? Kabar dulu.
0: Apa?
2: Ya.
0: Kabar baik.
2: Katanya tadi FKP mau dibangunkan lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya sukses lah.
0: Amin. Insyaallah. Ya.
2: Lagunya mau request lagu nomor 1 Ike
0: Nurjana. Nomor 1 Ike Nurjana. Oke.
2: Iya. Salamnya ya. Buat Mbak Ani. Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur,
0: amin.
2: Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Insyaallah.
2: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Pak Sijen tadi, ada Pak Ketua.
0: Iya.
2: Terus juga ada Cempaka Ayu, Dewa Surayeng. Terus juga ada kesemuanya aja ya. Ada Pak Halim juga. Bersama Pak Rasmono, Siti Aisyah juga. Kesemuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya ditunggu ya Mbak Ani.
0: Oke, terima kasih Mbak Evi.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, tolong jangan telpon ke WA Afif ya, ke 0811 aja. Ini saya bacakan WA-nya dari Afif di satelit untuk Mbak Nindi, segmen Pro Dangdut request Naikila, My Mind Gue, Tasha DA7, Temen Jadi Nyaman, Kicomanian, Darboy Gang. Saya sampaikan ya ke Mbak Nindinya. Oke, terima kasih Afif. Dan pendengar, kita break sejenak dulu. Setelah cek fakta, saya segera kembali.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar, hasil foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribratanews.polri.go.id. Anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Baratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita itu, ia disebutkan tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang, Papua, bukan karena mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Timur.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
3: Sumenep siang ini.

0: Untuk hari ini silakan yang mau gabung 665 dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Jackie Asmara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mas JA, gimana, sehat? Halo? Halo Mas JA, ini kenapa bukan terputus sih, suaranya nggak ada. Nah, ini kenapa terputus nih, mungkin bisa dicoba kembali Mas JA yang tadi sempat terputus. Halo?
2: Halo, Pro Dangdut adalah Gisa,
0: iya.
2: Pak Purnama.
0: Betul, Pak Jeffrianto.
2: Betul,
0: yang
2: tidak
0: mau sama tulangnya ikan.
2: Bukan tanda ketolongan juga.
0: Kenapa?
2: Nah, banyak pun gula.
0: Alhamdulillah, Pak Jeffrianto saya.
2: Alhamdulillah. 155% saya.
0: 155%. Iya.
2: Mengenai cuaca, kalau di Mekasan anginnya kencang. Panas banget. Sekarang di Mekasan musim Maulid Nabi.
0: Oh ya, sama Pak, itu di mana-mana.
2: Mbak Ani, katanya barengannya Mbak Oma Irama ya.
0: Apa?
2: Kamu makan apa?
0: Belum makan, Pak.
2: Lagunya
0: apa? Ada Janjimu Eri Susan. Bukan
2: yang
0: karena tak.
2: Yang dari cowok, Mbak.
0: Yang dari cowok berdosa, Hamdana Tete.
2: Berdosa.
0: Oke.
2: Okay. Fan-fan RRI semuanya tidak ada dosanya, Mbak.
0: Amin. Allahumma
2: ya,
0: amin.
2: Naik ke barat nanti. Ya. Tanah suci menikah berada ke Mekasan.
0: Betul. Amin. Insyaallah.
2: Semoga Mbak Ani naik bersama semua sama fan-fan ya.
0: Amin. Insyaallah.
2: Siapa tahu nanti dapat kuis dari RRI.
0: Iya.
2: Ya, salamnya tadi ada Mas Yuda Purnama.
0: Enggak tahu Yuda siapa, Yuda Karduluk.
2: Yuda Purnama sama Evi Lempeng. Saya kira kena acem. Mau ngolak aja, mau ngolak acem kayak Jeffrianto, Mbak Evi banyak. Ya, karena mau segelu nih Jeffrianto kan 20.000, mau nggak Mbak Evi paling 10.000. Ini ya, Mbak, lebih murah, Mbak.
0: Iya.
2: Terus ada Herman, Jatia Semara sama Zana, sebutan Hor. Di Pemekasan ada Baba Yuni sama Runi Sonjoyo, Silanceng Palteng, Silanceng Jara Genteng. Pak Nur Gumala sama Bahalim, terus Maisa Jenar. Terus ada siapa yang di Jawa itu, Mbak? Nanti tadi ada Pak Ketua ya?
0: Pak Ketua, Bu, Pak Ketuanya siapa? Tadi Pak Panji Ketawang.
2: Ya, Panji Ketawang, dulu ketemuan saya di Pemekasan, Mbak. Iya. Saya tunggu lagunya, Mbak Ani. Ya, terima kasih.
0: Oke, Pak. Waalaikumsalam, Pak Jeffrianto. Terima kasih. Silakan yang mau gabung lagi, 0811. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas JA yang terputus tadi.
1: Iya.
0: Oh, kenapa Mas JA? Sinyal.
1: Sinyal, Pak. Iya.
0: Oh, iya, alhamdulillah bisa masuk lagi ya.
1: Ya, lagunya itu dukung yang Janjimu aja.
0: Janjimu Eri Susan. Oke.
1: Iya. Salamnya ya. Aku terputus lagi soalnya.
0: Iya, silakan.
1: Yang pertama untuk sang pendusiar, selamat bertugas. Tulisan Mas Jeffrianto.
0: Terima kasih.
1: Hidung hubungannya ya. Ada Mas Putra Setia Basuni, Supran Wanda. Terus ada Bupat Hor, Mbak Cempaka, Mbak Irma Iin, Farid Adelia. Kesemuanya ya, Mbak ya.
0: Iya. Lagi flu ya, Mas ya.
1: Enggak, ini cuman suaranya agak serak ini, enggak tahu kenapa, Pak.
0: Oh, ya mungkin karena pengaruh cuaca panas ya.
1: Ya kemungkinan begitu. Ya untuk Mbak Ani nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan saya lakunya baik di rumah ya.
0: Iya.
1: Lagunya buat orang yang ada di Pamekasan sana. Ya makasih.
0: Ya makasih Mas J.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi 662. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sebentar, dengan Faruk Karisma, bukan?
3: Bukan. Siapa lagi yang bisa rombi biasanya?
0: Oh, Rian.
3: Iya,
0: benar. Halo Rian.
3: Halo, apa kabar Bu Bani?
0: Baik, alhamdulillah. Cuaca panas, Saronggi gimana?
3: Sama, kayaknya panas, anginnya agak kencang sedikit seperti itu, Bani.
0: Iya sama-sama. Kan Agustus ya, memang begitu.
3: Iya, ada apa-apa yang penting semuanya dalam keadaan sehat ya, Bani, ya. Disyukuri saja, mau panas, mau dingin.
0: Betul, betul.
3: Yang penting kita bisa menjaga kesehatan.
0: Nah, itu yang terpenting. Juga tetap disyukuri harga-harga. Mau naik, mau nggak naik. Semoga
3: penting, kita bisa masih bisa beli.
0: Iya, semoga kita masih diberi kemudahan untuk membeli, ya kan ya.
3: Walaupun murah ada bisa beli, kan repot juga.
0: Nah,
3: kan?
0: Itu dia. Barokah, barokah ya. Amin, ya, amin.
3: Mudah-mudahan lancar rezekinya ya, Bani ya. Lagi dukung lagunya yang Evita Mala aja, Bani.
0: Evita Mala, Rahasia Cinta.
3: Ya.
0: Oke.
3: Jadi kalau sudah
0: untuk siapa?
3: Selamatnya tentunya buat Bani, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Bani keluarga. Dan mudah-mudahan juga Bani tetap apa? Kerjaan sukses selalu ya Bani ya.
0: Amin.
3: Amin. Dan salam yang kedua tentunya buat semua fans RRI dimanapun berada.
0: Iya.
3: Tanpa terkecuali. Salam sehat, salam kompakan buat kesemuanya.
0: Oke.
3: Lagunya ditunggu ya Bani ya.
0: Iya. Sesuai dengan antrian.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Nanti yang terakhir walaupun apa yang terakhir tidak apa-apa, mudah-mudahan masih ada waktu ya Bani.
0: Iya, insya Allah, insya Allah.
3: Makasih ya, Bani.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tapi saya kasih bonus satu lagi. Silakan yang mau gabung 665-396 0811-33-45101. Anda juga bisa bergabung di siang ini. Salam dari Afif, terima kasih WA-nya untuk yang ada di Pulau Jawa, Bapak Ahmad Abdullah dari Jember dan juga Pak Jeffrey. Oke, silakan 0811. Ya, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Wah, terputus. Ya, silakan di jalur yang lain. Oke, 665. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan.
4: Iya benar, Mbak Ani ini kan.
0: Iya.
4: Lama dari Pro Dangdut.
0: Kenapa Pak?
4: Kok lama dari Pro Dangdut? Kemana aja Mbak?
0: Oh, saya nggak kemana-mana, saya ada di pagi, ada di sore. Baru sekarang nih ketemu Pro Dangdut.
4: Apa kabarnya Mbak?
0: Kabar baik Pak, gimana Pak harga-harga Maulid ini? Katanya tambah naik ya?
4: Cuma apa yang naik, nggak begitu naik.
0: Nggak begitu signifikan ini. Naiknya.
4: Kalau apa itu ya, telur itu ya turun gitu. Telur 24, minyak tetap Pak. Kalau apa itu, gula tetap turun juga tuh gula. Biasanya 18, sekarang 17. Tidak seperti tahun dulu, kalau tahun dulu yang satu naik, semua naik gitu. Sekarang mungkin ya, apalagi tembakau sekarang nggak begitu mahal. Kapan itu saya hari apa itu? Jual dia ada bertahap harganya itu ada 52, 48, 47, 36 bal itu bertingkat harganya. Saya nggak tahu untung ruginya, saya nggak tahu ini masih. Tapi banyak yang anu mbak yang di lokasi itu karena mahal di lokasi.
0: Gitu ya pak.
4: Kadang saya menghilangkan panjer itu mbak. Ya sudah, dah saya petik. Terlalu mahal dah saya. Karena teman-teman nggak usah dipetik kalau malam. Sudah hilang panjer nggak apa-apa. Ya. Daripada nanti rugi. Petaninya mahal, tembakaunya harganya gitu sekarang.
0: Tapi ke petani jatuhnya berapa pak?
4: Ke petani. Wong saya borongan itu mbak. Kalau pernah saya 7.000 pohon itu ya. Pernah 12 juta saya itu ambilnya.
0: Terus, tapi untung ya, pak ya?
4: Ya saya tepat deh, karena waktu itu saya masih di gudang itu kan masih siang siur harganya. Karena saya ikut rapatnya juga, paling tinggi itu 52. Lalu jerakan saya itu mbak, 52 paling tinggi. Paling rendah yang 45 gitu dah. Makanya saya santai aja kerjanya ini sekarang, nggak begitu nafsu.
0: Yang penting sehat loh pak, itu yang nomor satu. Yang penting sehat.
4: Memang apa ya mbak, kalau rajang itu ya risikonya kalau malam itu ya menunggu orang rajang. Kadang pukul 12 masih belum tidur. Ya kurang tidur lah kalau mesin tembakau. Ya kalau untung gini-gini enggak ada masalah, enggak mungkin ada. Belum tentu ini sekarang. Harganya enggak begitu stabil. Kalau di luar itu mahal itu berarti orang apa ya, Pak? Orang ngambil keuntungan dari timbangan itu kadang itu. Harga mahal dari 60 ke atas itu mungkin ambil dari timbangan itu kadang. Sekarang kan gitu. Luaran.
0: Iya pak. Oke, yang penting sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Kalau orangnya nggak sehat ya bagaimana kan gitu mbak.
0: Oke. Terima kasih pak. Ini waktunya udah mepet. Salam untuk siapa?
4: Iya, kalau lagunya ikutan ya. Salam ya.
0: Iya.
4: Buat Mbak Mbak siapa?
0: Ani, lupa kan, lupa.
4: Buat Mbak Ani sehat selalu, panjang umur Mbak.
0: Amin.
4: Sikinya, Mbak. Amin. Buat teman-teman semuanya tanpa kecuali. Baru gabung ini Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pro Dangdut, saya akhiri ya. Untuk yang sudah gabung, Mas JA yang baru saja bergabung, Pak Wawan juga terima kasih. Semuanya Rian juga ya di Saronggi. Terima kasih semuanya. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 14 lebih 50 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

maka Allah itu berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu

0: itu adalah pribadinya, apa namanya, jujur, pribadinya apa, sabar dan semacamnya. Nah, itu bina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar. Selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Lili akan menemani sore Anda yang pastinya di ekonomi digital ya di Jumat 21 Agustus di tahun 2026. Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, tema kali ini ada jualan online tanpa takut ya. Ada tips aman bertransaksi digital. Nah, pendengar, transaksi digital kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Membayar makanan, berbelanja, membeli tiket, membayar tagihan, hingga mengirim uang dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam. Kemudahan ini tentu sangat membantu. Namun semakin sering kita menggunakan layanan digital, semakin penting pula kita memahami cara menjaga keamanan transaksi. Lantas pendengar, apa saja yang perlu diperhatikan agar transaksi digital tetap aman? Pertama, jangan pernah memberikan PIN, password, kode OTP, maupun kode keamanan lainnya kepada siapapun. Kode tersebut bersifat pribadi ya. Bank penyedia dompet digital maupun layanan pembayaran yang resmi tidak akan meminta pengguna menyebutkan kode OTP atau PIN melalui telepon pesan singkat ataupun media sosial. Nah, yang kedua pendengar, periksalah kembali nama penerima dan nominal transaksi sebelum menekan tombol kirim. Kesalahan kecil seperti salah memasukkan nomor rekening, nomor telepon atau nominal bisa menyebabkan uang terkirim kepada orang yang tidak tepat. Karena itu jangan terburu-buru saat melakukan transaksi. Dan selanjutnya ada waspadai tautan atau pesan yang mencurigakan. Penipu sering menggunakan modus hadiah, undian, promo, pengembalian dana, hingga pemberitahuan akun bermasalah. Jika mendapatkan pesan seperti ini, jangan langsung mengklik tautan atau mengunduh aplikasi yang dikirimkan. Dan ada juga gunakan aplikasi dan perangkat yang resmi serta selalu lakukan pembaruan. Pastikan aplikasi perbankan atau dompet digital diunduh dari toko aplikasi resmi. Pembaruan juga penting karena biasanya membawa perbaikan keamanan dan menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dan ada juga hindari melakukan transaksi penting menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak terpercaya. Jika

memungkinkan gunakan jaringan pribadi atau koneksi atas seluler ketika mengakses layanan perbankan dan memasukkan informasi sensitif. Dan selanjutnya pendengar, aktifkan fitur keamanan tambahan, gunakan verifikasi dua langkah, biometrik, notifikasi transaksi, serta pengamanan layar pada perangkat. Dengan begitu, kita mendapatkan lapisan perlindungan tambahan apabila perangkat hilang atau digunakan orang lain. Dan selanjutnya juga ada rutin memeriksa riwayat transaksi. Nah, jangan hanya memperhatikan saldo ya, periksa pula mutasi atau riwayat pembayaran. Jika menemukan transaksi yang tidak pernah dilakukan, segera hubungi layanan resmi penyedia jasa keuangan.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di program Ekonomi Digital yang pastinya di tema tips aman bertransaksi digital. Nah, pendengar, yang pastinya salah satu yang perlu diwaspadai adalah sosial, yaitu upaya manipulasi korban agar secara sukarela memberikan informasi rahasia atau melakukan transaksi. Pelaku bisa menghubungi korban dengan berbagai alasan, misalnya mengaku sebagai petugas bank, ada juga customer service, kurir, pegawai, atau bahkan teman atau anggota keluarga. Mereka biasanya menciptakan situasi yang membuat korban panik atau terburu-buru, misalnya mengatakan akun akan diblokir, transaksi bermasalah, mendapatkan hadiah, atau ada pengiriman paket yang harus segera dikonfirmasi. Ketika menerima informasi seperti itulah ya, berhenti sejenak dan lakukan pengecekan, dan jangan langsung mengikuti instruksi dari orang yang menghubungi kita. Jika mengaku sebagai petugas layanan tertentu, cari nomor kontak resmi melalui aplikasi atau situs resmi perusahaan, dan jangan menggunakan nomor telepon atau tautan yang diberikan oleh orang tersebut. Modus lain yang juga perlu diperhatikan adalah phishing. Pelaku biasanya mengirimkan tautan yang dibuat menyerupai halaman resmi untuk mencuri username, password, nomor kartu atau informasi penting lainnya. Karena itu, biasakan memeriksa lewat situs sebelum memasukkan data. Jangan asal mengeklik tautan yang dikirim melalui pesan singkat, email, atau media sosial. Sebelum membayar, pastikan nama merchant ya, atau penerima yang muncul di aplikasi sudah sesuai dengan tujuan pembayaran. Jangan hanya melihat jumlah nominal. Ini adalah hati-hati saat menggunakan kris ya. Jika melakukan pembayaran di tempat umum, pastikan kode QR yang dipindai memang milik pedagang atau penyedia layanan yang bersangkutan. Dan keamanan digital juga harus dimulai dari perangkat yang kita gunakan. Gunakan kunci layar, jangan sembarangan meminjamkan telepon genggam, dan jangan menyimpan PIN atau password di tempat yang mudah diketahui orang lain. Bagi orang tua, penting pula memberikan edukasi kepada anak mengenai keamanan transaksi digital. Anak perlu memahami bahwa informasi seperti password, PIN, OTP, dan data pribadi tidak boleh diberikan kepada orang lain. Begitu pula bagi anggota keluarga yang belum terbiasa menggunakan teknologi, dampingi mereka ketika menggunakan layanan perbankan atau pembayaran digital, terutama saat menghadapi pesan atau telepon yang mencurigakan. Pendengar, satu hal penting ya yang harus selalu kita ingat ya, penipu sering memanfaatkan kelengahan dan kepanikan. Nah, jadi ketika ada pihak yang meminta kita membuka sesuatu dengan segera, justru saat itulah kita harus lebih berhati-hati. Dan jangan takut untuk menghentikan transaksi. Lebih baik kehilangan beberapa menit untuk melakukan pengecekan daripada kehilangan uang karena terburu-buru. Dan mari jadikan keamanan sebagai kebiasaan. Cek sebelum klik, cek sebelum transfer, dan cek sebelum membagikan data pribadi. Dengan kewaspadaan dan pengetahuan yang cukup, transaksi digital dapat memberikan kemudahan tanpa mengorbankan keamanan. Yang pastinya bagi pendengar, tetap cerdas, menggunakan teknologi, manfaatkan kemudahan transaksi digital, tetapi jangan pernah mengabaikan keamanan. Karena di dunia digital, sekali kita lengah, dampaknya bisa panjang, namun dengan berhati-hati kita bisa tetap nyaman, aman, dan bijak bertransaksi.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Inilah info prima selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara untuk memperingati Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri Surabaya hari ini. Upacara yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Meski di bawah terik matahari, ratusan anggota Polri dan tamu undangan tetap mengikuti jalannya upacara dengan penuh hikmat. Rangkaian acara diisi dengan penghormatan pasukan,

0: serta pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri. Puncak acara ditandai dengan pembacaan teks proklamasi polisi 1945 yang dibacakan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
1: Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia. Surabaya, 21 Agustus 1945. Atas nama seluruh warga polisi, Muhammad Jasir, Inspektur Polisi Kelas 1.
0: Peringatan Hari Juang Polri bukan sekadar menjadi pengingat sejarah, tapi menjadi simbol dedikasi dan komitmen Polri untuk terus mengabdi dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa. Faris Yerbo melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan.
3: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang, Warsupi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
4: Jadi saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik.
5: Insya Allah.
4: Untuk kami yakin ini akan berjalan dengan lancar. Dan itu menunggu berkahan
5: ya, kami
4: untuk Kabupaten Wabras, karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri. Muktamar yang kita 35 NU yang diadakan di Teater Jombang. Ini adalah kebanggaan kita semua.
3: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Pondok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ke-2 NU serta abad ke-3 Pondok Pesantren Barul Ulum Tamak Beras.
6: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah Gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi, termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya, mudah-mudahan pembukaan Muktamar dan juga kegiatan Muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah Muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan apapun.
3: Kesuksesan perhelatan Muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan Kota Santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endur kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Cantianov melaporkan.
2: Mendengar, Lembaga Manajemen Infak Lazanas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Faiz Putra melaporkan.
7: Lembaga Manajemen Infak atau Lasnas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 silam. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 setelah adanya informasi gempa susulan dengan magnitudo 5,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai dengan kedalaman 10 km namun tidak berpotensi tsunami. Melalui humanitarian program Lasnas LMI, Susanto saat dihubungi RRI hari ini mengatakan respon kemanusiaan LMI saat ini masih berfokus pada sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kabupaten Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Sika. Berdasarkan data yang pihaknya impun, tercatat saat ini masih ada 22.365 rumah yang mengalami kerusakan, 1.182 orang yang mengalami luka-luka, 40.040 orang yang mengungsi dan 70 orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 39 ruas jalan, 173 tempat ibadah, 211 fasilitas kesehatan, dan 653 sekolah masih terdampak sehingga pihaknya masih mengirimkan bantuan berupa tambahan personil rescue dan kendaraan operasional dan logistik.
8: Lasnas LMI kembali memperkuat operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo yang kekuatannya 7,7 di Nusa Tenggara Timur, yang mana kami hari ini memberangkatkan tambahan personil LMI Rescue ya, beserta kendaraan operasional dan juga logistik untuk mendukung penanganan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa.
7: Dirinya juga menambahkan untuk mempercepat pelayanan, LMI Rescue membagi operasi kemanusiaan ke dalam sejumlah zona. Zona 1 Manggarai Timur difokuskan untuk pendirian shelter dan dapur umum. Zona 2 Manggarai Barat mencakup pendirian shelter, dapur umum, serta dukungan evakuasi. Serta zona 3, yaitu Maumere dan Nagikeo, difokuskan dalam pendistribusian logistik, asesmen, dan evakuasi. Faiz Putra melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban hari ini menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Witra Adila melaporkan.
9: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan, jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban, tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
10: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama BNN dengan acara RRI Go to School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus meringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
9: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
11: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
9: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertajuk Beyond Journalism di Aula SMKN 1 Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
12: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertema Beyond Journalism dalam rangkaian HUT ke-28 ICTI di Aula SMKN 1 Lamongan. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi karena nilai mampu mengenalkan dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan literasi media bagi pelajar. Kepala SMKN 1 Lamongan, Subaat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kreativitas jurnalis yang sangat relevan bagi generasi muda. Menurutnya, pelajar dapat memahami lebih jauh tentang profesi jurnalistik dan peran media dalam kehidupan masyarakat.
13: Sebuah kreativitas jurnalis yang luar biasa menginspirasi kepada anak-anak, apalagi dengan tema yang bagian dari jurnalisme, itu luar biasa. Artinya anak-anak akan dikenalkan dengan tentang jurnalis itu bagaimana, kemudian tidak sekedar sebagai jurnalis yang hanya menyampaikan, menghibur, mendidik, tetapi sampai bagaimana orang lain. Jadi ini ada teori kepemimpinan juga di dalam. Luar biasa.
12: Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Sucito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai, Talkshow ICTI memberikan pengetahuan baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik.
14: Saya sangat sependapat dengan beliau, artinya teman-teman ICTI ini kegiatannya luar biasa. Di hari ulang tahun yang ke-28 memberikan satu pengetahuan pada anak-anak terkait dengan kegiatan talkshow. Sehingga anak-anak nanti kita harapkan dengan adanya talkshow yang diadakan teman-teman ICTI, anak-anak punya pengetahuan yang lebih luas, lebih paham dengan berita-berita yang disuguhkan oleh teman-teman media, khususnya di teman-teman ICTI.
12: Melalui talkshow Beyond Journalism, ICTI Korda Pantura Raya diharapkan semakin mendekatkan dunia jurnalistik dengan generasi muda serta menanamkan pemahaman bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi, menginspirasi, dan membangun masyarakat. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, perajin batik tulis Giria Batik Olive Desa Temas Kota Batu terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print. Ermina Jen melaporkan.
15: Perajin batik tulis di Jawa Timur terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print. Pemilik Gria Batik Olive, Ivan Ahmad Irawan, mengatakan batik print menjadi tantangan karena proses produksinya lebih cepat dan harganya relatif murah daripada batik tulis. Menurutnya, satu kain batik tulis berukuran sekitar 2 meter membutuhkan waktu pengerjaan hingga 4 atau 5 hari bergantung pada motif. Untuk mempertahankan pasar, pihaknya mengandalkan kualitas, keunikan motif, serta proses pembuatan secara manual menggunakan canting. Saat ini harga kain batik tulis juga disesuaikan dengan segmen pasar, mulai dari Rp150.000 hingga produk eksklusif yang mencapai Rp4 juta. Iwan mengatakan produk dengan harga tinggi tetap memiliki konsumen, terutama masyarakat yang mencari batik dengan kualitas dan karakter khusus. Iwan berharap masyarakat bisa mendukung keberlangsungan batik tulis dengan membeli dan memakainya.
16: Batik tulis itu suatu warisan leluhur yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu. Kalau kita sendiri nggak peduli, siapa lagi mau peduli gitu. Jadi jangan semata-mata sekarang ada batik printing terus batik tulis ditinggal gitu. Ya paling nggak belilah batik yang memang batik tulis yang sekalian membantu pengrajin supaya kita bisa eksis gitu ya. Juga pakai batik tulis merasa suatu kebanggaan gitu. Jangan terlalu kita itu ada batik murah yaitu murah saja padahal itu printing dan itu printingnya di Cina gitu.
15: Iwan menambahkan sebelum pandemi COVID-19, pihaknya mampu mempekerjakan lebih dari 60 orang dengan omset Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan. Saat ini omset maksimal usahanya mencapai Rp150 juta per bulan. Hal ini karena kondisi pasar belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, ia memastikan produksi batik tulis tetap berjalan dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Baginya, mempertahankan batik tulis dilakukan dengan menjaga proses tradisional sekaligus menyesuaikan produk dan pasar tanpa meninggalkan identitasnya. Ermina melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan digelar di Surabaya pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026. Turnamen bergensi ini akan diselenggarakan di Gor Suryanaga Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
17: Kecintaan menekuni dan meliput olahraga bulu tangkis menjadi salah satu semangat digelarnya kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM Zona Timur tahun 2026. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media Zona Timur Sidik Prasetyo Jumat siang mengatakan kecintaan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pemberitaan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Menurutnya, kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis tidak cukup hanya melalui pemberitaan. Para jurnalis juga diharapkan aktif menekuni olahraga tersebut. Sidik berharap kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur dapat memperkuat perhatian media terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia.
18: Ya, harapannya agar bulu tangkis tetap selalu ada dalam pemberitaan teman-teman dengan berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia. Awal dari pemberitaan bulu tangkis adalah kecintaan kepada bulu tangkis para jurnalis. Inilah tempat para jurnalis untuk mulai cinta pada bulu tangkis, terus cinta bulu tangkis dan selalu menjaga bulu tangkis. Ya, kita tidak terlalu muluk, Mas. Setiap kategori 16 pasang dengan maksimal 16 pasangan di tiap-tiap kategori, karena ada kategori usia 25 sampai 35, 36 sampai 45 dan 46 ke atas.
17: Kejuaraan bulu tangkis antar media zona Timur 2026 akan berlangsung di Gor Suryanaga, Surabaya mulai 20 sampai 21 Oktober 2026. Sidik Prasetyo mengatakan panitia menargetkan maksimal 16 pasangan pada setiap kategori yang dipertandingkan. Oni Arianto melaporkan.
19: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
21: Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Pendapatan daerah diperkirakan naik dari 928,2 miliar rupiah menjadi 943,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan proyeksi tersebut saat membacakan nota keuangan PAPBD 2026 di Gedung DPRD Kota Madiun belum lama ini. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam rancangan perubahan APBD, PAD diproyeksikan meningkat 13,9 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan bertambah 1,7 miliar rupiah. Bagus mengatakan peningkatan pendapatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target peningkatan pendapatan daerah yang didorong pemerintah pusat.
22: Meningkatkan pendapatan daerah sendiri, itu salah satunya saya minta ke Bapenda untuk segera melakukan kajian karena update data, update data wajib pajak ini harus segera dilakukan. Sehingga ini salah satu yang nanti bisa menjadi pendapatan tambahan dari Bapenda. Ya pasti lebih ke ini ya, PPHTB begitu, ini yang nanti akan jadi besar. Kalau pajak-pajak lainnya secara pajaknya kita tidak akan naikkan. Tetapi lebih mana-mana potensi itu digali terus.
21: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan kenaikan pendapatan daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam perubahan APBD. Namun DPRD akan menelaah sumber kenaikan PAD sebelum menyetujui rancangan tersebut.
23: PAD itu kan banyak komponennya kan, itu nanti kita lihat komponen-komponennya yang ada kenaikan secara signifikan. Yang jelas jangan sampai nanti PAD naik terus membebani masyarakat. Saya kira itu nanti tidak menjadi populis di kebijakan pemerintah kota.
21: Armaya mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
20: Sebagai wujud kepedulian PT KAI Daop 7, Madiun menghadirkan rail klinik guna memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun. Dayu Suwarno melaporkan.
24: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial rail klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial rail klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
25: Pelaksanaan dari rail klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
24: Menurut Tohari, Rail Clinic merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, siswa SDN 1 Ngrupit Kecamatan Jenangan Ponorogo hari ini menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Eka Wulan melaporkan.
0: SD Negeri 1 Ngrupit di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngrupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
1: Sholat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk korban, peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu.
3: Terbantu.
1: Semoga gempanya yang terakhir ini.
0: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngrupit, Prema Kartika Intansari, mengatakan kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
4: Kita tetap seperti biasa, pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT, serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
0: Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidak hanya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan, Haryo.
5: Baik, terima kasih Nindi. Festival Egrang yang digelar oleh komunitas Tanoker Kabupaten Jember sukses mengembalikan ruang bagi permainan tradisional di tengah gempuran teknologi modern. Gia Deborah melaporkan.
6: Permainan tradisional Egrang kembali mendapat ruang dalam Festival Egrang yang digelar Tanoker Ledok Ombo. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberagaman permainan tradisional agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola bermain anak. Ketua Panitia Festival Egrang ke-14, Nur Hadi, berharap festival tersebut dapat terus berkembang dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak.
26: Program semacam ini bisa terus berkembang dan didukung oleh semua pihak, oleh pemerintah, kabupaten maupun pusat, sehingga ini menjadi event yang terus berjalan secara berkala ya, setiap tahun sekali, dan ini sudah berjalan, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
6: Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn SQ, turut mengapresiasi Festival Egrang Tanoker. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan masyarakat dan menumbuhkan nilai kebersamaan serta kesetaraan.
27: Memang ini luar biasa. Jadi kesetaraannya anak semuanya itu sangat penting bagi Australia dan Indonesia.
6: Di sisi lain, Kepala SLB Negeri Beranjangan, Farida Intan Rohim, mengatakan pihaknya kembali berpartisipasi dalam Festival Egrang di Tanoker. Para siswa menampilkan tarian Borneo dengan melibatkan anak-anak dan juga guru.
28: Diwakili oleh anak-anak yang tunanetra, daksa, kemudian rungu, gerahita, dan autis. Anak-anak semuanya menampilkan tarian dan gerakan. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru.
6: Deborah Kresnawati, selaku Ketua Kelompok Lansia Selantang Bagus, menyatakan bahwa kegiatan Festival Egrang Tanoker sangat bermanfaat untuk mengekspresikan diri.
29: Kegiatan Festival Egrang ini bagi lansia juga sangat bermanfaat.
3: karena mereka bisa mengekspresikan diri ikut serta dalam kegiatan ini.
6: Guru SMPN 1 Lodokombo Abdurrahman Wahid menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengenal sekaligus mengembangkan permainan tradisional.
3: Kegiatan tanoker ini sangat luar biasa, terutama dari SMPN 1 Lodokombo menampilkan banyak sekali kreasi-kreasi egrang dan itu tidak gampang.
6: Keberadaan festival semacam ini menjadi penting agar anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenal permainan yang mengandalkan gerak tubuh, interaksi sosial, kreativitas, dan juga kebersamaan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Hara. Silakan Dia.
7: Haryo. Pendengar dan pemirsa, untuk mengatasi masalah modal usaha, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Rizky Darmawan melaporkan.
8: Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.
9: UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Nah, yang di menengah barangkali sudah kemampuan ekonominya sudah bagus. Nah, yang di mikro kecil ini memang butuh kemampuan khusus. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti dari pemerintah juga kita sudah dibicarakan. Kita ada perlakuan terhadap mikro kecil. Karena itu butuh pendampingan, butuh dukungan. Nah, ini mudah-mudahan ini acara-acara seperti ini bisa melindungi warga Nahdien terutama, tapi semuanya yang masih di level
8: Kegiatan seperti cangkruan ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdliyin, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil. Gus Kikin menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Rizky Darma Mawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
10: Baik, terima kasih Dia. Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Kabupaten Sampang di musim kemarau di tahun 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Berikut laporan Hairul Umam.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih pada 2026 ini. Bantuan diprioritaskan bagi 12 dari 14 kecamatan yang masuk kategori kering kritis agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD menyiapkan 2 armada tangki air, sedangkan Perumda Air Minum atau PDAM menyediakan 1 armada, sehingga tersedia 3 tangki untuk tahap awal. Jika kebutuhan meningkat, BPBD akan mempertimbangkan penggunaan jasa tangki air milik pihak swasta.
12: Distribusi air bersih itu rencananya yang 2026 itu anggaran Rp75 juta. Nah, itu mencakup kita dengan anggaran terbatas memang kita mengambil yang kritis. Ya, dari 14 kecamatan itu ada 12 kecamatan yang kritis. Nah, kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM terkait untuk pembelian air. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 rit, ada yang 1 rit.
11: Fajar menambahkan anggaran tersebut sudah tersedia dalam dokumen BPBD, tetapi pencairannya dilakukan setelah kegiatan distribusi dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban. Dengan skema itu, distribusi air bersih diharapkan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
10: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia. Celia, silahkan.
2: Terima kasih rekan Khoi Lili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Memiliki kebun sendiri di rumah sungguh sangat menyenangkan. Anda dapat menemukan tanaman yang Anda sering gunakan di rumah tanpa harus pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki halaman yang cukup luas di belakang rumah atau di dekat area dapur, tentunya Anda dapat menanam tanaman kebutuhan dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasih atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Pro 1.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-An'am oleh Qori'ah Hamidah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda menelusuri jejak masuknya Islam di Kalimantan. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk membahas kisah ini. Pada abad ke-15 merupakan abad bercirikan penyebaran agama Islam. Meskipun kerajaan-kerajaan kecil Islam telah berdiri di pantai timur Laut Sumatera sebelum tahun 1300, namun di Kalimantan baru pada akhir abad ke-14, Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di kawasan ini. Demikian pula Islam di Sabah pada tahun 1405 dan Brunei pada 1410, Malaka pada 1440, yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina. Dan pada awal abad ke-16, Islam akhirnya menyebar ke Kalimantan. Semenjak itu, kerajaan-kerajaan Islam baru berdiri di Banjarmasin dan Pasir. Pada abad ini merupakan zaman keemasan bagi Banjarmasin yang kala itu menguasai pantai-pantai Kalimantan sejauh Sambas dan Sukasada di barat serta Kutai dan Berau di timur. Pertama, kita akan masuk pada kisah Islam di Kota Waringin Timur. Masuknya agama Islam di Kota Waringin Timur tidak bisa dipisahkan begitu saja dari pengaruh Kerajaan Banjarmasin, karena seperti yang diketahui, Kerajaan Sampit adalah vasal dari Kerajaan Banjarmasin. Bahkan pada 1844 diketahui cukup banyak penduduk Kota Waringin Timur yang sudah memeluk agama Islam. Mereka ini bermukim di Muara, Sunagi, Cempaga, dan kemudian menjadi cikal bakal penduduk yang mendiami kampung-kampung di Sungai Mentaya seperti Tanah Hambau, Tangar, Pamintangan, dan Tumbang Kuayan. Beberapa bukti lain yang mengindikasikan bahwa jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada yang memeluk agama Islam di Kota Waringin Timur, diantaranya sejumlah kuburan tua, misalnya di Mentaya Seberang yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Di daerah ini ada beberapa buah kuburan yang jika dilihat dari pola dan bentuk batu nisannya sudah beragama Islam. Di antaranya adalah kuburan Datuk Nabe atau Ngabei atau Jaya Kusuma. Begitu pula halnya dengan adanya sebuah kuburan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di batu nisan tertulis bernama Said Abdul Rahman bin Saleh bin Husin bin Hamid Al-Habsyi. Dan kuburan tua lainnya ditemukan di Sungai Lenggana, di mana pada batu nisannya tertulis Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah Bugis, lahir 11 Muharram 1103 Hijriah atau 26 Juni 1691 Masehi. Dan Syekh Basiri bin Sayyidullah yang wafat 1500 Masehi, sementara data lahir tidak tertulis. Adapun kuburan tua di Kota Besi dan Ketapang serta Samudra Besar yang juga dianggap keramat, sehubungan dengan kuburan tua yang terakhir ini memiliki kesamaan identitas dengan yang ada di ujung Pandaran yang diyakini sebagai cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Haji Muhammad As'ad. Adanya dua tempat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di seputar sejarah kuburan yang dikeramatkan tersebut. Pada umumnya, para tokoh masyarakat setempat sepakat tentang adanya makam keramat keturunan Syekh tersebut, namun mereka berbeda dalam menentukan tempat atau lokasi itu berada. Terlepas pro dan kontra tentang hal itu, benar atau salah pendapat masing-masing, yang pasti, tokoh yang diperselisihkan itu bukanlah seorang penyebar agama Islam di wilayah Kota Waringin Timur atau Sampit, sebab tidak ditemukan jejak-jejak atau langkah perjuangan beliau atau keluarga maupun murid-murid yang mewarisi tugas beliau sebagai penyebar agama Islam. Namun beliau diyakini adalah keturunan Datuk Kalampayan yang meninggal di tengah perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin karena sakit. Kemudian minta diturunkan di Desa Semuda dan ketika meninggal dimakamkan di Semuda Besar menurut satu pendapat atau di ujung Pandaran menurut versi lain. Dalam beberapa kasus penyebaran Islam di Kalimantan Tengah, tanpa terkecuali di Kota Waringin Timur, memang sempat menimbulkan ketegangan. Seperti misalnya yang dijalani Sultan Mustainubillah pada 1656 sampai 1678 yang terpaksa berperang melawan mertuanya sendiri, Patih Rumbi. Peperangan itu berlangsung di Pulau Mintin karena Sultan memaksa istrinya masuk Islam. Berikutnya kita akan masuk pada kisah Islam di Barito. Nantikan di edisi berikutnya.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sunat peringat toraki perkaper dalam pesa matura kalesan are samangken Jumat tanggal salekor bulan Agustus tahun 2016. Asarang beten kaula Ahmad Faris se peringat toraki kaper selangkong balosat mangken engki kak dinto kaper se sapesan.

0: Pengadilan Agama Kelas Situng A Sumenep nyatat korang langkong beda 1193 perkara perceraian kantos de bulan Juli 2016. E antara pon 756 perkara cerai gugat tor 414 perkara cerai telak. Humas Pengadilan Agama Sumenep Ahmad Kadarisman Adebu, kebanyakan pasangan sehingga juaki acerai kak dinto omor akaluarga epon korang langkong namung 5 tahun abite. Menurut epon kabadan ekonomi, seada tiaki salah setong sabab banyak na angka perceraian. Kabadan kesebut otamana banyak ialami sarang keluarga se penghasilan epon kapileng kene akatitani tokang bangunan torpang lako toko.
1: Waktu dispensasi kawin itu hanya kurang dari setahun,
2: juga
1: ada paradok begitu. Di satu sisi ketika mengajukan dispensasi si pihak keluarga suami dan calon suaminya itu menyatakan siap membantu menopang perekonomian, ternyata setelah berjalan, si istri mungkin karena saya tidak digunakan, saya ditinggalkan terus nongkrong sama teman-temannya itu.
0: Satrose pun menurut Ahmad Kadarisman, sebagian pasangan anom kadinto inilai ki korang siap kaangkui a keluarga tamasok dari kabadean ekonomi epon, sehingga inalekan a kaputuan keluarga a tambah tingki sebetara penghasilan epon ki kene banyak nyabopeki berdena masalah edalem a keluarga.

0: Kaper Satrosepon. Pemerintah Kabupaten Pamekasan aparing bantuan aing bersih de masyarakat sing ngalami kekeringan e musim nimor tahun samangken. Kiriman aing bersih kadinto ngabiti tanggal 17 Agustus 2016 sareng akunaki 6 motor tangki aing de tisa-tisa sekakorangan aing bersih. Bupati Pamekasan, Kolilur Rahman Adebu, kiriman bantuan aing bersih e laksana aki sareng Badan Penanggulangan Bencana Daerah torcukan pihak instansi seta maso edelma.
1: Di BPBD kerjasama dengan beberapa instansi terkait itu sudah mengadakan pertama antisipasi kekeringan adanya kebakaran hutan dan lahan, ya. Kemudian yang kedua antisipasi kekurangan air di masyarakat yang dibutuhkan setiap harinya.
0: Ada saraki data BPBD Pamekasan, bencana kekeringan etahun samangken ialami 11 kecamatan e belung polo 2 tisah tor 200 belung polo 2 dusun sareng kategori kering langka tor kritis.

0: Kaper se pongkasan. Kantos samangken manfaat program makan bergizi gratis otabe MBG e Kota Bahari ki belum rata. Sabab kantos samangken ki belum arasa ki moret sebe de epolo mandengin Kota Sampang. Sekretaris Satgas MBG Sudarmanta Adebu SPBG epolo mandengin ki bede se belum ebangon sabab ka angkui nyokopi dari syarat apa di SPBG e polo mandengin ka bilang malarat e cokopi. Salain, setong epon akati kabutuhan aing bersih ki malarat e wilayah ka sebut.
1: Ya, tapi kan airnya kan susah, yang alami lah, yang standar. Kita berupaya menyampaikan kendala tersebut ke pusat dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya.
0: Ada saraki data si paling anyar, layanan MBG di wilayah tersebut kurang langkung namun 70% dari total satu je sasaran CE Kaputo. Arte pun, ki beda kurang langkung 30% kelompok sasaran CE Kantos Samangken belum menerima manfaat dari program ka sebut. Pemirsa Sagadinto berkaper dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oca Pangalem. Alesa, sepekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sepekus engki Kak Dinto piteng. Bengkong sepekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sepekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sepekus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sepekus engki Kak Dinto cepak. Kerikitna, sepekus engki Kak Dinto aracung duri. Leera, sepekus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna, sepekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena, sepekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye, sepekus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate, sepekus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna, sepekus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana, sepekus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga, sepekus engki Kak Dinto amperu loros.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di persatukan informasi dan inspirasi, pendengar. Selanjutnya tepat pukul 18 lewat 38 menit saatnya dikumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi dari kita resmi waktu Indonesia Barat. Kita akan menyentuh ke politikan Jakarta mengikuti warta berita sentral.
1: Akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Jumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
3: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim uang belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI.

0: panggil mereka akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
2: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu, melalui Hikayat Serikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir Timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama menjadi jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami bisa berikan, tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kita curahkan, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibkan bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Rasulullah sebagai panutan kita telah memberikan beberapa tips tentang fadilah, keutamaan serta keistimewaan dari beberapa surat-surat dalam Al-Qur'an ataupun ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Kita mulai dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satu sebutan untuk Al-Waqi'ah adalah bahia suratul ghina, adalah surat kaya raya. Artinya apa? Al-Waqi'ah merupakan surat yang menjamin dengan izin Allah kita menjadi orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang sangat luas. Kita lihat beberapa riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Ubaid, kemudian juga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan." Yang maknanya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah abadan, maka ia tidak akan terkena faqah, artinya kefakiran atau kekurangan, abadan, selamanya, selama hidup. Ini salah satu yang menjadi dasar kita bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan surat Al-Ghina, surat untuk mendatangkan atau surat yang menjadikan kita hamba Allah yang kaya raya dalam arti yang sangat luas tadi. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa suratul waqi'ah atau suratul ghina, surat Al-Waqi'ah adalah surat untuk kaya raya. Faqra'uha, maka bacalah kalian, maka hendaklah kalian membaca surat Al-Waqi'ah tersebut. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkan bacaan surat Al-Waqi'ah itu auladakum, kepada putra-putra dan kalian. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat Al-Waqi'ah mari diwariskan sebagai amalan, bukan hanya untuk diri kita tapi menjadi amalan bagi keluarga atau bagi anak-anak kita. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar dengan anjuran tadi kita semua menjadi orang yang sejahtera, kaya raya dalam arti fisik, kaya raya dalam arti spiritual, kaya raya dalam arti keimanan, kaya raya juga dalam arti keluasan batin kita. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Allimuni sa'akum suratal waqi'ah fa innaha suratul ghina." Bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi allimu, ajarilah, nisa'akum, istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian, ajari apa? Suratal waqi'ah. Suratal waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah, fa innaha suratul ghina, karena itu yang akan menjadikan istri-istri kita atau keluarga-keluarga kita menjadi orang yang kaya. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dasar utama kita untuk membiasakan diri membaca surat Al-Waqi'ah, agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi orang lain dalam hal fisik, dalam hal materi, ekonomi, dalam hal semuanya. Karena surat Al-Waqi'ah menjadikan diri kita orang yang kaya raya, kaya dalam arti yang luas, dan kita akan menjadi mukmin yang kuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana mukmin yang dicintai menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mukmin yang kuat. Al mukminul qawi khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hal yang semacam ini, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji bersama-sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan surat Waqiah merupakan surat untuk kaya raya? Beberapa ulama menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Waqiah oleh Rasulullah disebutkan sebagai surat kaya raya atau surat yang anti fakir miskin, anti kekurangan, dan anti kita menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Di antaranya diriwayatkan dalam beberapa riwayat keterangan para ulama bahwa surat Al-Waqiah menjadi surat yang kaya raya karena di dalamnya, kalau kita kaji bersama-sama, adalah satu, Allah menunjukkan kepada kita di dalam surat Al-Waqiah itu adalah kita dianjurkan atau kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang siqatan billah, yang kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Waqiah misalnya di ayat 58. Di situ Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun?" Di ayat 61, "Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ayat berikutnya, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal musli am nahnu al-munzilun?" Kemudian di ayat berikutnya pula Allah berfirman, "Afara'aitumun narul lati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnu al-munshi'un?" Kalau dilihat dari makna-makna ayat ini semuanya, "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun?" Apakah kalian tidak melihat? Ini pertanyaan Allah dalam arti menegaskan. Kalimatnya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tetapi maknanya adalah Allah menegaskan untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan sikoh kita, kekuatan batin kita, bahwa hanyalah Allah semata-mata yang akan mengatur semuanya. Contoh, dimulai dari penciptaan. "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Begitu firman Allah. Apakah kalian tidak melihat? "Ma tumnun." "Afara'aitum ma tumnun?" Bagaimana kalian ditumbuhkan, dipancarkan? Kalian dipancarkan, yakni dari air sperma, dari seorang laki-laki. "Min baini sulbi wat tara'id." Apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak mendeteksi atau menelaah bagaimana kalian diciptakan? "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" kata Allah. Apakah kalian, apakah kamu yang menciptakan segala sesuatu? "Am nahnul khaliqun?" atau aku atau kami yang menciptakan? Yang jelas, kalau kita melihat dari penciptaan manusia, Allah lah semata-mata yang bisa mencipta, bukan. Ini Allah ingin memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kita tentang as-siqah billah, menguatkan siqah keyakinan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, "Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'." Setelah dari penciptaan, Allah menyadarkan kita dengan ayat "Afara'aitum ma tahrusun." Apakah kalian tidak melihat? "Afara'aitum," apakah kalian tidak melihat? "Ma tahrusun," apa yang kalian tahrus? Tahrus itu adalah semai, kemudian memetik, atau kata orang Madura yang tahrus, kalian ambil hasilnya dari pertanian, metik semuanya. "Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Apakah kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kalian bisa memetik atau menuai hasilnya? "Am nahnu az-zari'un?" atau aku yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwa segala yang tumbuh di semesta ini, di bumi ini, adalah semua karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat dari bumi kita adalah semuanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan as-siqah billah melalui apa yang kita dapat di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pernyataan pula, afaraitumul ma'al ladzi tashrubun antum anzaltumuhu minal muzli am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum itu dari mana asalnya? Apakah kalian bisa memproduksi sendiri, membuat sendiri, atau Allah yang menurunkan? Ini pernyataan Allah. Jadi apa yang datang dari langit, apa yang wujudnya datang dari langit, semuanya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-sikop semacam ini yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dari keyakinan yang kuat ketika menelaah, mempelajari makna-makna daripada surah Al-Waqi'ah ini, kita semakin yakin bahwa semuanya berjalan atas karunia Allah dan semuanya berjalan atas kehendak Allah dan semuanya berjalan atas fadl, keutamaan dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Ketika semacam itu yang dimunculkan dan dikuatkan dalam batin kita, maka as-siqah billah, kita menjadi orang yang kaya raya. Apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, kita akan syukuri itu murni wahdiyatun minallah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kata ini karena aku, tidak ada lagi kata ini karena kami, tidak ada lagi kata bahwa ini semata-mata karena perbuatan kami, tetapi semuanya minallah, semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Waqi'ah dan mempelajari makna Al-Waqi'ah, kita akan menjadi pribadi yang kaya, batin kita kaya, secara fisik juga fa insyaallah Allah akan menghindarkan kita dari fakir miskin. Makna fakir dalam artian selalu kekurangan, makna fakir dalam artian yang sebenarnya bahwa kita tidak kekurangan apapun juga secara materi, secara keilmuan, dan secara kita dalam keluasan sadrul qalbi, yakni apa? Wasi'un sadri, keluasan batin.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bro, Rabi sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Lintas Informasi pukul 20 malam ini. Refka hadirkan informasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kiai Haji Bahauddin Muthari Madura. FEB Uniba Madura resmi memperkuat sinergi dengan Universitas Gajayana Uniga Malang dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama strategis yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas akademik serta memperluas jejaring kedua institusi. Pada sektor pendidikan, kolaborasi diwujudkan melalui program pertukaran mahasiswa dan dosen, dan skema ini peninggian dirancang guna memperluas wawasan akademik mahasiswa, sekaligus membuka ruang transfer pengetahuan dan praktik pembelajaran antar pengajar. Di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, kedua pihak mendorong riset kolaboratif yang berfokus pada solusi atas berbagai persoalan publik. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Informasi selanjutnya pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesia Pingpong League kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan pada musim kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi secara nasional. Musim kedua Indonesia Pingpong League IPL berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2025, kemudian Jakarta menjadi tuan rumah seri ketiga Februari 2026, kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetensi, kompetisi, maksud saya, IPL juga menambah kategori kelompok umur untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari zona dalam kategori Youth and Senior. Young and Senior, selanjutnya atlet terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi ITTF dan WTT.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Prosedur dari semua kanal informasi dan inspirasi, pendengar satu lagi kita akan mengikuti mini drama Menembus Batas Cakrawala, produksi RRI Singaraja. Dan nanti kita akan mengikuti ngobras malam ini. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di 101,3 MHz dan di rri.co.id, RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya dong!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
2: Siap Bu! Ya.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
3: Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Ngobras kali ini saya Gita Ayu menemani Anda. Semoga diberikan kesehatan, karena itu penting banget ya. Seperti topik kita pada malam hari ini, yakni terkait dengan komunitas yang bermanfaat ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental Anda. Memang menjadi bagian dari sebuah komunitas dapat membuat hidup terasa lebih bermakna, menyenangkan, membantu kita merasa lebih bahagia dan aman, serta meningkatkan kesehatan mental kita. Bahkan dapat memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Namun terkadang, meskipun kita semua adalah bagian dari komunitas, kita tidak selalu menyadari manfaatnya bagi kesehatan mental. Untungnya, ada banyak cara bagi kita untuk lebih terlibat dalam komunitas kita dan meningkatkan kesehatan mental serta kesejahteraan kita. Baik pendengar, dilansir dari laman Mental Health Organization UK, ini komunitas kenapa menjadi bagian penting dari kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Dan kemana-mana, stay tune. Saat pagi saya akan hadirkan kembali.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Oke, baik pendengar, gimana cara komunitas bekerja untuk membuat mental kita lebih baik-baik saja gitu ya, dan bagaimana membuat kesejahteraan kita lebih baik daripada tidak bergantung pada komunitas sebelumnya. Nah, ternyata memang koneksi sosial dapat mengurangi isolasi, kesepian, nah terutama kesepian jangka panjang yang meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, stres. Sebaliknya ya, interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita merasa kurang terisolasi dan melindungi kesehatan mental, mengurangi risiko kecemasan dan depresi juga. Kemudian komunitas membangun rasa memiliki, karena memang kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan kita untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup alami kita. Karena hidup berkelompok memberi kita perlindungan lebih dari predator. Pendengar, menemukan rasa memiliki melalui komunitas sangat penting bagi kelompok minoritas dan terpinggirkan yang mungkin mengalami pengucilan di bagian masyarakat lainnya. Kemudian rasa tujuan melalui keterlibatan komunitas. Ini memang menjadi bagian dari komunitas yang juga member kita. Menjadi bagian dari komunitas juga memberi kita rasa tujuan. Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti menjadi sukarelawan, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ternyata komunitas juga dapat mengurangi gejala masalah kesehatan mental. Nah, orang-orang dengan jaringan sosial yang kuat cenderung mengalami lebih sedikit stres ya. Karena memang ada dua alasan. Yang pertama, dukungan komunitas membantu orang dengan kesulitan kesehatan mental mengelola gejala mereka dan tidak merasa kesepian. Kemudian alasan yang kedua, memiliki komunitas membantu melindungi kita dari masalah kesehatan mental. Karena memang orang-orang dengan jaringan sosial yang kuat ini kecenderungan lebih kecil mengalami masalah kesehatan mental. Kemudian hidup terasa lebih memuaskan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas. Karena pendengar, hal ini terutama berlaku untuk orang tua ya, karena jaringan dukungan yang kuat dapat membuat mereka merasa lebih puas dalam peran mereka sebagai orang tua. Kemudian komunitas dapat meringankan tekanan psikologis. Nah, ini bisa membantu kita melewati masa-masa sulit, terutama selama periode ketika peristiwa-peristiwa yang menimbulkan stres secara tidak terduga terjadi. Misalnya, komunitas dapat membantu melindungi kelompok minoritas gitu ya, dari dampak emosional. Nah, yang terakhir, kelompok berisiko tinggi menjadi lebih sehat dan bahagia ketika menjadi bagian dari komunitas. Karena memang ikatan komunitas yang kuat serta emosional yang kuat dapat membantu mereka berisiko lebih tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk serta lebih sehat dan bahagia gitu. Misalnya komunitas tatap muka atau daring yang dapat membantu orang dengan kondisi kesehatan jangka panjang merasa tidak terlalu kesepian. Nah, saya akan hadirkan juga 10 kiat tentang cara Anda terlibat dalam komunitas yang menyenangkan setelah saya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, menjadi mencari cara untuk terlibat dalam komunitas Anda bisa jadi sulit. Jadi berikut ada beberapa kiat, 10 tepatnya, yang sederhana ya, tentang cara membangun koneksi sosial dan rasa lebih menjadi bagian dari komunitas Anda. Yang pertama, jadikan itu menyenangkan. Bergabunglah dengan klub atau kelompok yang berfokus pada minat Anda. Misalnya ada suka olahraga, musik, begitu ya, bermain game, membaca. Nah, ini Anda kemungkinan akan bertemu dengan circle yang sama. Kemudian menghabiskan waktu di luar ruangan dapat membantu Anda lebih banyak bergerak, juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Jadi carilah komunitas yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Kemudian pendengar, tapi jangan takut untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda ya. Karena memang berinteraksi dengan beragam orang juga dapat membantu Anda belajar lebih banyak dan berkembang lebih besar. Kemudian tunjukkan kebaikan Anda kepada orang lain, karena memang tindakan kebaikan sederhana dapat membantu Anda merasa diterima. Mengobrol dengan tetangga, menyapa orang di kafe lokal, atau memulai percakapan di halte bus juga dapat mengarahkan pada persahabatan baru. Tunjukkan apresiasi Anda, karena kita sering memikirkan hal-hal baik tentang orang lain tetapi tidak selalu mengungkapkannya. Memberitahu orang lain bahwa Anda menghargai mereka dapat memperkuat persahabatan. Anda bisa sampaikan kepada teman Anda bahwa Anda menghargai mereka, memuji pakaian orang asing, dan ucapkan terima kasih kepada kolega atas bantuannya. Poin ke-6, bersosialisasi secara langsung mungkin sulit bagi sebagian orang, seperti mereka yang memiliki masalah mobilitas, kecemasan sosial, atau waktu terbatas karena kesibukannya. Dalam situasi ini, Anda dapat menjadi alternatif yang bagus ketika tergabung dalam komunitas online. Komunitas daring ini dapat berbentuk beragam, misalnya grup Facebook, grup WhatsApp, komunitas lokal, forum kesehatan mental juga, server Discord berbasis hobi gitu ya. Banyak ya, tapi yang paling penting Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri apakah komunitasnya sejalan dengan nilai saya. Itu penting ya. Kemudian membantu orang lain, mendengar, menjadi sukarelawan, memberikan sumbangan untuk amal. Ini juga dapat mengurangi stres dan membuat Anda merasa lebih bahagia, karena hidup Anda lebih berarti gitu ya. Kemudian ada juga peduli terhadap komunitas lokal Anda, merawat lingkungan Anda, misalnya bergabung dalam kegiatan membersihkan sampah, berkebun bersama komunitas, atau menyelenggarakan acara lokal gitu ya, ya sekitar tempat tinggal Anda, ini bagus juga untuk Anda. Nah, orang baru seringkali menjadi koneksi, jadi cobalah memperkenalkan diri kepada pendatang baru. Anda bisa memperkenalkan diri Anda kepada rekan baru Anda, mengundang orang baru ke acara komunitas, begitu ya. Atau say hi saja, nah dia juga bisa mengurangi kecemasan, begitu. Yang terakhir, temukan kelompok dukungan sebaya jika Anda mengalami kesulitan. Kelompok dukungan sebaya dapat memberikan kenyamanan, mendengar, dan kepastian ya, serta mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Nah, itu kiat-kiat bagaimana komunitas bermanfaat bagi kesehatan mental Anda. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya komunitas di sekitar Anda, kita akan memperkuat hubungan, menemukan peluang baru, dan bahkan menjalin pertemanan baru di sepanjang perjalanan hidup. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan iya, hanya masyarakat iya. awam ya, iya. ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko gitu.

0: aku mau tandai hari ini karena ini hari yang penting banget, 27 November 2024.
1: Emang boleh sepenting itu? Ini bukan hari pertama kali kita ketemu kan?
0: Emang bukan?
1: Terus hari apaan dong?
0: 27 November 2024, hari pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia.
1: Oh iya, bener banget.
0: Emang udah tahu mau ngapain?
1: Tahu dong, kita akan memilih kepala daerah provinsi, gubernur dan wakil gubernur, dan kepala daerah kabupaten kota, wali kota dan wakil wali kota atau bupati serta wakil bupati.
0: Wah, kamu udah tahu kan bakalan milih siapa aja?
1: Ya iyalah, bahkan aku udah ada pilihan loh. Udah cari tahu juga figur sosok calon pemimpin daerah, karena pilih pemimpin harus yang tepat.
0: Betul sekali.
1: Kalau soal pemimpin, gak boleh asal pilih. Apalagi pilihan hatiku, ya kamu.
0: Pilkada Serentak 27 November 2024. Pilih pemimpin yang tepat demi masa depan daerah.

0: Sumenep malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prosedur RRI menampilkan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini di Ruang Rindu bersama Reva yang akan menemani Anda sampai nanti di titik 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti Anda juga bisa dengerin kita, mendengarkan kita di RRI Digital dan di rri.co.id. Anda juga bisa download di App Store maupun Play Store, pendengar. Dan seperti biasa Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu kita kenang masa lalu. Dan Anda juga bisa bersama Reva malam ini di dua line telepon kita di 665-396 dan 662-317. Baik, pendengar, Reva langsung sapa Anda untuk yang ingin bersama Reva malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Nci Reva. Piye kabare, Romo?
2: Alhamdulillah sehat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, berkelana ke masa lalu.
1: Alhamdulillah. Sesono acara ya, Romo?
2: Yang pundi ini, Bu?
1: Tiang iku po jenenge nang arepe balai desa iku daerah sampean.
2: Glukur.
1: Nang Glukur. Ono pawai jare. Pawai opo karnaval? Sesuk.

0: Cih, nggih ya.
1: Iku sih anu apa? Pak
0: Sop.
1: sing ini ku sih apa sih? PJ PJ kene.
0: Sampun, Pak. Nyuwun sepuro kula. Cek palanjeng. Aduh,
1: Iya,
0: kerongga.
1: mudah-mudahan lancar.
0: Alhamdulillah. Saya Mas
1: Ya,
0: Riki ya.
1: tapi sehat ya, sampean. Sudah
0: Alhamdulillah.
1: lama tidak jumpa.
0: Alhamdulillah. Kembali lagi. Back again katanya.
1: Iya, saya juga seperti itu. Saya kan tak berani juga di batuan.
0: Oh, gitu.
1: Saya patah tulang, yang kanan itu 1 tahun duduk di kursi roda. Dan
0: Alhamdulillah.
1: sekarang sudah tidak bisa melihat.
0: Alhamdulillah masih Refka diberi ini ya, Mas Riki ya. Masih lebih lama Mas Riki ya, Mang. Mantep nemen pas 1 tahun, aduh. Ini
1: Dan ya,
0: 16 hari sudah petengen.
1: Hampir 2 tahun
0: Aduh.
1: di kursi roda. Dan
0: Aduh.
1: sekarang tidak melihat. Ke Surabaya sudah 16 kali ke
0: Aduh.
1: Undaan.
0: Oh iya, teman-teman ya. Tapi
1: Ya,
0: Alhamdulillah.
1: mudah-mudahan masih ada harapan seperti Dewa Sunayan. Dewa Sunayan juga kan tidak bisa melihat itu, Mas. Sekarang sudah itu kata Arab cuma. Kalau saya kan belum koma.
0: Siap-siap Mas Riki. Semoga kita diberi sehat ya dan diberi umur yang
1: Amin.
0: barokah ya Mas Riki ya.
1: Iya, Amin.
0: Amin amin.
1: Katanya mau jumpa Puan ini RI. Silakan mau jumpa Puan. Mungkin saya tidak bisa hadir. Cuma
0: Boh.
1: dukung doanya.
0: Boh, kok ini nengos aku? Enggak.
1: Mau coba Pak Chandra, Chandra Wijaya, Iwan Bikap, Eregen, Eregen Pelar.
0: Masuk ke Pelar. Siap, Mas Riki.
1: Saya sudah ke sana sendiri, beli sendiri sama Pak Chandra.
0: Pak
1: Tahun
0: Chandra.
1: 2019.
0: Siap, siap, Mas Riki.
1: Ya, lagunya ikutan.
0: Ya,
1: Yang
0: monggo.
1: penting enak.
0: Amin, amin. Siap.
1: Kasihan yang belakang.
0: Siap.
1: Salamnya untuk Bung Rifkanya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Mudahkan rezekinya, berlaku umurnya.
0: Amin. Doa yang sama
1: Amin.
0: juga untuk Mas Riki.
1: Terus ada Bu Fathor, ada Mama Susana, ada Cempaka, ada Afi, ada Irma, ada Iim, ada Basuni, Dewa Sorain, ada Pak Chandra, Pak Hendra Cipta, Mas Rakyat Jalan TV, Chandra Wijaya. Terus ada Pak Ruf, ada JK Semara, sama Windy, ada Sukron, sama Wanda. Ada Abah Halim, ada Mas Awan, ada Bu Yuni, ada yang ikut semuanya. Salam kompakan. Ada Putra Setia di Tondo Beras, tunggu kebunnya. Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Dari Simpang 4 Jembatan Desa Kelukur, Jembatan Batuan Lik yang gara bersama RI terus mudara untuk Indonesia.
0: Asik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia yang Refka rindu ya dari Mas Riki. Itu yang khas gitu ya. Dari Pak Riki Anggara. Keren lah. Terus lanjutlah di belakang Pak Riki ya malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya abangku?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya kabar gimana?
0: Masih malam madusan.
2: Siapa?
0: Sampean.
2: Tidur.
0: Oh tidur bukan dusan.
2: Enggak. Tiduran mah.
0: Lesoy lah mas tedung ya lah. Madusan.
2: Tuan aja deh kok lama enggak nongol-nongol.
0: Lagi mana? Lagi diketek ceren Mas JA.
2: Oh sakit ya.
0: Iya. Ceren.
2: Sekarang gimana?
0: Alhamdulillah 85%.
2: Iya, jangan ngitung rezeki dulu lah waktu nambu siaran nambu.
0: Maksud tuh terus ini mana ada siaran.
2: Nih. Kan mulai tak sakit, ada sibil bagi Pak Kebak Tuan Ambu.
0: Siap.
2: Kedung, Pak.
0: Kedung, ya. Bobo.
2: Bobo.
0: Siap, siap, Mas.
2: Lagunya ada apa, Dik?
0: Lagunya Takkan Lari Cinta Kemana, punya Shanti. Ada Kamelia 3, Ebit Gade, Biar Laku Mengalah, punya Nika Ardila. Terus ada Cuma Kamu, Solja. Ada Kau punya T5, Bahagiaku Bahagiamu, Johan Untung, dan
2: Kasilo. Yang itu aja deh.
0: Ah, Bahagiaku Bahagiamu.
2: Iya kan, kalau satu bahagia satunya harus bahagia.
0: Ah, kedua on bira. Saya teh pamit lah.
2: Iya, bahagia kapi lah.
0: Udah siap, siap Mas Ja.
2: Lanjut salamnya.
0: Iya, monggo Mas Ja.
2: Yang pertama untuk direktur bertugas. Mm-hmm. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Amin, amin, amin Mas
2: Ja. Dan penyakitnya mudah-mudahan mm-hmm. segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala deh. Ya.
0: Amin, amin Mas Ja.
2: Ya. Terus barusan yang mengawali ada Mas Rizky Anggara,
0: mm-hmm.
2: ada Mas Dewa Surayin ya,
0: mm-hmm.
2: ada Syukron Wanda, ditunggu kebungannya mm-hmm. di Syukron, Bupat Hor, Pak Jempaka,
0: mm-hmm.
2: Mas Putra Setia, Abah Suni, ayo bah, masuk bah,
0: mm-hmm.
2: ini Mbak Arif kasih, ah, kita katanya.
0: Cocok.
2: Udah ada lagi nih bah, ayo bah gabung bah. Tadi malam gabungan ya,
0: bahkan ya. Malam-malam mah ada Mas Jaya.
2: Oh, ya, tidur beneran berarti ini.
0: Bodoh sih dengan tadi. Siap Mas
2: Jaya. Ada Mas Faruk ya, ada Mas Faruk.
0: Siap, siap.
2: Ada Bang Yunus juga sahabatku yang ada di Sulawesi sana, kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Siap.
2: Ya pokoknya ada I Mbak Irma, ada ke semuanya dulu ya.
0: Siap.
2: Sisanya insya Allah nanti di acara Gending-Gending Madura.
0: Alhamdulillah. Siap Mas Dia.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang biasa aja.
0: Cih.
2: Yang ada di Pamekasan sana.
0: Mm-hmm.
2: Salamnya, salam.
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Mas Dia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apangki ya sama Mas Dia yang semalam. Tapangki. Selamat malam juga buat Mas Afif. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, mau dengerin lagunya Michael Jackson. Michael Jackson, The Way You Make Feel Me Feel. Okay. Lagunya buat Bapak Ahmad Wali. Selamat bertugas dan seluruh pendengar Pro 1. Siap Mas Afif ya. Afif Mufminin, Jalan Pesona Blok L17 Satelit. Lanjut di belakang Mas Ja. Ruang rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah. Emang kalau jodoh nggak kemana ya? Nggak jauh-jauh beda gitu ya?
3: Beda tipis.
0: Bahagiaku bahagiamu ya. Ini kedua, Mbak Win. Kok teh pamilo, Mbak Win?
3: Oh, thank you, Bon.
0: Pas anu?
3: Pemilo, Bon.
0: Pemilo. Iya kepila cara.
3: Dalam suasana kayak gini Mas Rifka juga akan ikut-ikutan.
0: Asik. Milogi ya bagi segoni alhamdulillah. Kalangkong Mbak Win.
3: Iya, makin segoni pokok lemi lo.
0: Kalangkong Mbak Win. Siap Mbak Win. Sehat ya.
3: Banyak kabar?
0: Alhamdulillah. Aku juga sehat Mbak Win.
3: Amin. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga Mas Rifka.
0: Amin. Amin Mbak Win sama.
3: Iya, lagu ada apa?
0: Ada Bahagiaku Bahagiamu kok, itu yang request.
3: Mantap itu.
0: Boma, caca, acima, caca. Siap, Mbak Win.
3: Ikut-ikutan yang itu nggak apa-apa.
0: Siap, Mbak Win.
3: Ya, salam.
0: Uh-huh.
3: Salamnya yang pertama buat Mas Rizka, selamat malam dan selamat juga.
0: Uh-huh.
3: Ini perupaan asil-asil.
0: Uh-huh.
3: Yang ikut-ikutan. Ya, terus ada Syukron Pak Wanda,
0: mm-hmm.
3: ada Pak Dewa, ada apa sini,
0: mm-hmm.
3: ada Mama Susana Bunda Yuni,
0: mm-hmm.
3: ada Mbak Irma Mbak Iim, mm-hmm. ada Bu Pasor, Pak Cempaka, Pak Dewi,
0: siap.
3: Ada Faruk Harisma Umar Faruk,
0: mm-hmm.
3: ada Umar, ada Supriyadi.
0: Para Umar Faruk dulu kali ya.
3: Ada siapa ya? Ada ke semuanya aja dah.
0: Iya, kocel iya. Nanti deki boleh beli boleh.
3: Iya, mereka hari ini deki boleh.
0: Siap Mbak Win.
3: Iya, lagi nya juga sahabat orang yang selalu menjaga.
0: Siap. Tine bekelan mau selesai.
3: Iya, yang ada di telepon.
0: Cokok beter. Siap Mbak Win.
3: Iya.
0: Mm.
3: Ya, buat Mas Rifka makasih atas
0: waktunya. Sama-sama, katanya. Mbak Win.
3: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Win deh, Mama Kasan. Lanjutlah Rifka, angkat satu telepon lagi. Ruang rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cangkong-cangkong miren.
0: So, namun lepak karir. Tak kening pelang siya gila pasanan.
4: Eh, polong enam-enam ah. Cangkong-cangkong miren.
0: Asik.
4: Eh, polong mo enam-enam ah.
0: Abi.
4: Bula kira pikiran. Dia ke Mas Rif kan. Pas tadi dong ning acara kendingan.
0: Punjul lah si Ralebur. Eh tina
4: Ongku itu aki lah kanan lo.
0: Wah laju orang sorong ngecepek TV sembian mas. Wah
4: Masya Allah.
0: Eh tina kita dong mama tak setia sekali. Tak pada masuk
4: di awin. Benih tina kita dong padung te dengan Pak Elo.
0: Anu, ambil-ambilnya manusia itu sudah sih, ambil-ambilnya manusia jadi dia wih tinggal dung-dedungan tadi bah loros
4: kan yang dola Mas Faruk. Mas Faruk kayak gitu mah.
0: Iya
4: sering benih pendeknya tinggal terlopot
0: bikin
4: pas nola
0: anunya meke Faruk wih ya.
4: Kenapa mas?
0: Nyamai ke Faruk pi.
4: Oh bener.
0: Menampu nolai. Nolai dumpa maksudnya? Nolai dumpa?
4: Ruk. Mulai dumpa Ruk.
0: Tidak mas coba lanceng mas. Terus mas.
4: Sambing sedih akhir.
0: Duh ya Allah. Gak masuk kron. Salamnya masuk kron.
4: Terima sehat.
0: Eh? Alhamdulillah. Pada masuk beri. Ongke sa persen,
4: berapa persen?
0: Belum boleh lima. Ongke sa persen, berapa?
4: Ongke sa persen. Laku ongke 5%.
0: Amin.
4: Beri kerana persen saya bintang mungkin makin.
0: Cia, pas ntar pas para kegujian boleh, gue mah. So na.
4: Boleh ringirim salam.
0: Siap.
4: Ke dirimu ini.
0: Apa salamnya?
4: Mas Rifka, meskipun gak sehat, yang penting ini boleh cakap. Mas Refka kalau meskipun tidak sehat memberak gajian semangat itu.
0: Loh, sering nari mak. Siap. Bahasa ke sekali pakun berperak mun amunyi notifikasi.
4: Oh, dana masuk.
0: Momo ya.
4: Ya mo.
0: Gini mas.
4: Lagu ada apa?
0: Lagunya Bahagiaku Bahagiamu ada Kamelia 3 dari Bit Gade.
4: Lah Kamelia.
0: Kamelia.
4: Mohon bahagiamu bahagiaku lebih gede bi Mas Jeki sering ngarindi.
0: Iya, Tina jak rok ngirok sampean musuh saya neng.
4: Oh, tak rok ngirok.
0: Neng aja.
4: Terong pada terong gini kah? Teka lama bebeben.
0: Aja.
4: Apolong mali apolong. Mali selang panting roben.
0: Aduh.
4: Lanjut salam Mas Rifka.
0: Ngereng-ngereng Mas Sukron.
4: Salamnya yang pertama buat Mas Rifka. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Semoga mas. Kesehatannya pulih kembali.
0: Amin Mas.
4: Juga salamnya barusan ada Mas J.A. Kompakan juga. Ada Mas siapa? Mas Jeki ya. Kompakan juga.
0: Jeki mau saja apa deh boy?
4: Iya.
0: Buh iya ya.
4: Ada sambil pinding mas. Saya ring pak boy di sambil gabungan sambil ngapain? Aku bus pental. Ada ring bus pental. Senjat salamnya. Ada Mbak Irma. Pembaka. Mas Obama, salam di Belian. Ada Mas Rigi Anggara. Ada Abbas Sunni. Dewa Surayi. Juga ada Mbak Aisyah.
0: Siap.
4: Mbak Cempakayu. Kalau boleh. Salamnya semuanya ya.
0: Iya.
4: Agar Mas Adepi boleh. Refka paking dua kiri. Bender sih tak salah mesra ikai capung.
0: Siap.
4: Itu semuanya ya Mas ya?
0: Siap Mas Kerol.
4: Tanpa terkecuali.
0: Ya,
4: semoga tetap sehat. Amin. Lagunya spesial buat Wanda.
0: Amin, siap.
4: Semoga tetap sehat selalu bersama.
0: Amin, keluarga. Amin, amin.
4: Thank you, terima kasih.
0: Sama-sama Mas.
4: Orang pantian akan japti.
0: Asik.
4: Aduh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, Refka hadirkan lagu dulu ya. Bahagia aku bahagiamu untuk pasak dua sejoli yang luar biasa malam ini. Ada Mas Dia dan Mbak Winnie. Dan nanti ada Kamelia 3 punya Ibit Gadi. Refka hadirkan untuk Anda yang lagi stay tune bareng Refka di Ruang Rindu.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Masih bersama Refka di Ruang Rindu. Lanjut Refka untuk sapa Anda di malam ini yang ingin bersama Refka di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
1: Asik. Asiknya semangat sekali. Sehat, Evi?
2: Iya dong. Sudah selesai ujian.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi semangat dong.
1: Alhamdulillah. Udah berkeringat ya, Mbak Evi ya?
2: Kenapa?
1: Berkeringat pastinya ya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Mah rujuk menarik, Mbak Evi.
2: Tadi teman-teman itu buat pentol. Jadi kerjaan dong.
1: Alhamdulillah.
2: Baru selesai. Saya pikir belum mulai. Ternyata sudah jamnya ditenggok. Gitu deh.
1: Boh, tolong butuh 20 menit ya.
2: Iya.
1: Siap, Baby.
2: Para takmi luar.
1: Para takmi luar. Banyak ginan karena pas santai, Baby.
2: Iya, banyak. Berapa orang ya tadi ya?
1: Baru 6 aja, Baby.
2: Ada 5 orang.
1: Ada 6, Baby.
2: 5?
1: Nah, 5 ya?
2: Iya, yang rujaan.
1: Oh, rame berarti ya?
2: Iya.
1: Siap, Baby. Siap, Baby. Iya.
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya Takkan Lari Cinta Kemana punya Shanti. Ada Cuma Kamu Solja. Ada Biarlah ya. Aku Mengalah. Apa?
2: Cuma Kamu aja ya.
1: Cuma Kamu Solja ya.
2: Iya. Salamnya ya buat Mas Refka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan di sini, maksudnya di Sumenep semuanya, nggak terjadi kayak yang gempa itu ya. Mudah-mudahan selamat ya.
1: Amin amin, Mbak Evi.
2: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathon, ada Mbak Halim, terus juga ada Riki Anggara, ada Mbak Suni, terus juga ada Ibu Wika, yang ada di Wonosobo. Kalau bisa Ditunggu gabungannya. Terus
1: siap.
2: Mas Hendra, terus juga Pak Sigjen, Pak Nur Kumala.
1: Siap.
2: Ditunggu gabungannya. Roni, terus juga itu Pangeran, bukan Pangeran Bukapu. Pokoknya buat kesemuanya aja.
1: Kepedesan
2: ya.
1: Kali ya.
2: Iya dong.
1: Posang siap, Mbak.
2: Buat yang ada di HP ini ya. Mulai
1: siap.
2: Tadi pujaan terus di telepon.
1: Siap, Mbak Evi.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lagu memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Siap.
3: Mau makan ini, mau takut tak capok.
1: Tahu tak capok. Berarti nelpon dulu ya, baru
3: ini
1: ngakan ya.
3: Mama rembus ini pakai me sukses.
1: Ya. Oh, mana me sukses ya?
3: Ada isi 2.
1: Aduh. Dengan telur ya.
3: Iya.
1: Siap, Mas Farouk.
3: Ya, mohon maaf, maksudnya agak belakangan ada undangan barusan nih.
1: Sih, undangan apa itu, Mas Farouk?
3: Ini di Telkomsel Karaoke.
1: Boys, mantap itu, Mas.
3: Iya, di Gorontalo, di Sulawesi.
1: Buat apa?
3: Buat di HP. mata, iya, nombak kapal, lesa. Wah, nyari belengan.
1: Tiket mereka sukron.
3: Iya. Mohon maaf, barusan sudah nyetel saya.
1: Siap.
3: Oh, ada Refka, katanya aku.
1: Siap.
3: Ya, saya masih belum dipanggil nih di Telkomsel.
1: Agak abung
3: iya,
1: ya.
3: Iya.
1: Siap, Mas.
3: Alhamdulillah, lagunya ada apa?
1: Sebentar lagi ada Cuma Kamu Punya Solja, Cinta Takkan Lari Kemana. Kalau yang laki itu ada Faris RM, lagunya Bohong.
3: Ya, itu yang laki aja. Farid.
1: Faris RM.
3: Oh iya.
1: Ntar Kak Farid. Farid kan yang serongki ke baru.
3: Iya, ada Farida. Iya, kalau Farid itu nggak ada A-nya di belakangnya. Kalau dipakai A, Farida.
1: Farida teman saya Pro 2 itu. Siap-siap Mas Farid.
3: Iya, iya. Salamnya ya.
1: Monggo Mas Farid.
3: Salamnya untuk diremo lagi, nanti kena protes lagi.
1: Ada
3: protes. Untuk adikku Refka ya.
1: Refka Kari.
3: Selamat bertugas. Apa?
1: Refka Kari, bro.
3: Oh, iya, Refka Kari. Selamat bertugas ya. Kari.
1: Siap.
3: Dan juga barusan ada Evi, ada Jackie, Winda, Wanda, Sukron. Juga ada Pak Halim, Abah Suni, Pak Nor, takut kelupai, salam nol sama Ken, dan Pak Nor. Kok kelupai dengan acara gendringan. Juga ada Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Sunyoduk. Sunyoduk. Susana. Kelupai mau loloh. Pak Ma. Juga ada Irmoy, ada Bacem, ada Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ali Chandra, Bapak Hendra Cipta ya. Salam hormat dan salam berbahagia. Dan juga ada Roni, ada kesemuanya saja ya.
1: Siap.
3: Nanti sisanya di acara kencing kalau bisa masuk. Makasih waktunya, sekateng.
1: Sama-sama Mas.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah di belakang Faruk malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu tetap dalam lindungan dan ridha Allah. Mas Rifka segenteng gagak parjuka.
1: Amin. Lancung umur purun nih rasanya, Om.
4: Aduh. Ini cecengnya semak. Sorogoni, kare sabaro.
1: Apa?
4: Lekin aslinya tapi.
1: Oh.
4: Ang aslinya pesannya kemarin baru dapat diantarkan barusan.
1: Legend ya.
4: Legend ya.
1: Iya jadi.
4: Alias laang aslinya. Ya benih rumah teruane nah. Ya ini ada Bang Haji Hamid, ada Mas Wanto ini, Mas Tuan Peter, Mas Ayubnya lagi ngancu. Datang kena keramo ada. Barusan Faruk Karisma ya. Terima kasih untuk Faruk Karisma. Sabar, Insya Allah satu ketika pas nyampe.
1: Amin.
4: Penting kita sama-sama sehat.
1: Amin Om.
4: Sekarang giliran Pamekasan. Sesunap dina lu.
1: Beri.
4: KIP. Akorok. Gerokok.
1: Siap Om.
4: Ya. Tak boleh kersokeran. Namun sokeran apa jikukan. Ya. Ada di Pamekasan. Ada Bu Yuni Handayani. Ada Mbak Wati. Mbak Puput. Geng tak tahu naik. Geng Abah Halim. Argadana, Pak Kasmono, Mbak Aisyah yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat. Ada Ketoeng, Pak Seper, Pak Nur Komala. Terus ada, di kartu duduk tuh ada Yuda. Yuda kemana ini? Melang-melang mana loh? Ramang kruling. Terus Mahesa Jenar.
1: Ya.
4: Apalagi Bang Kasanda. Jufrianto, Suci. Ada Winda. Winda terus ada siapa itu? Andina Jeki, Arimbi.
1: Arimbi apa noh? Ya.
4: Terus ya semuanya lah.
1: Ya, siap.
4: Ini tak melo lakuna. Ya terana lang.
1: Melo.
4: Ya lagunya ikut ya saya kira Farid RM-nya yang bercinta di radio.
1: Masuk ke bercinta di radio. Ada lecek katanya Om nih, bohong judulnya.
4: Lecek ya. Janji suci, janji hati memes juga belum terprogram.
1: Belum Om.
4: Lah.
1: Nanti aku bilang Om.
4: Luar. Ya Dina, lagunya tak spesialkan untuk yang belum sempat tenda lokolok.
1: Masih.
4: Ya, Mas Rifkanya kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, Om.
4: Di kediaman tetap sehat.
1: Amin.
4: Ada aral melintang. Assalamualaikum.
1: Amin,
4: warahmatullahi
1: Om.
4: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Om. Om juga semoga sehat-sehat selalu ya, Om ya. Luar biasa, Om Hendra juga. Rifka karena lama banget sama Om Hendra. Harus panggil Om ya, karena Rifka mulai kecil udah tahu Om Hendra gitu ya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
5: Iya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah bisa masuk mereka.
1: Alhamdulillah.
5: Biasanya kalau sampean siaran itu senak saya masuk.
1: Lopot. Siaran. Lopot senior berarti ya.
5: Kenceng repuk. Agak bu. Iya.
1: Ibuku. Ibuku, apa kabar ibuku?
5: Kabar baik.
1: Aduh.
5: Main pikir mawon.
1: Menepak ke mawon-mawon petengan kak ada. Mas Riki kira suruh ambu pun bunda ambu Bathor. Sudah Mas Riki coba lanjut. Kok sendi coba nak keluar. Duh tak tumatian keluar ongku. Alhamdulillah Ibu Bathor.
5: Iya kan. Saya lama tak ngomong ke Soco. Lagu ni pun bisa.
1: Cuma kamu. Terus ada lagunya Faris RM, lagunya Bohong. Takkan lari cinta kemana. Terus ada Bumi Putih. Ada Desemberku, ada Di Mana dari Krisye.
5: Nggak ada Dian Piscesa ya?
1: Dian Piscesa ya?
5: Ada.
1: Lagunya. Siapa Syaria ya. Kelubu Fator?
5: Sari
1: aja ya. Iya.
5: Mudah-mudahan ada.
1: Kapuru Bu Hator ya.
5: Iya.
1: Mun kapuru ya kirim mana WA moso saya Bu.
5: Pokoknya judulnya terserah sampean.
1: Dian bis.
5: Pokoknya lagunya Dian.
1: Sapora nak aja ki Bu.
5: Kenapa?
1: Sapora nak aja.
5: Oh iya enggak apa-apa.
1: Cekala.
5: Perlu bercanda memang gabung ini mereka agar kita semuanya terhibur.
1: Iya, cekala ate ki Bu.
5: Kala
1: kala pate.
5: Iya.
1: Siap.
5: Iya Bu Yuni, makasih Bu. Mari gabung Bu.
1: Ada Bu Yuni.
5: Bu Yuni nyampe sini juga. Salamnya ya.
1: Ya lanjut.
5: Yang pertama tentunya buat sampean, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Kalau sudah sama-sama sehat, tentunya kita jumpa lagi lewat udara, gabung terus. Termasuk teman-teman yang lainnya juga,
1: amin.
5: Sehat semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Oh, sahab dulu.
5: Iya benar diingatkan kalau
1: ya, saling mengingatkan ya pokok ada bising kembian itu langsung kosap ke ada maksud saya Bu.
5: Itu ya. Iya gak apa-apa demi kebaikan gak apa-apa.
1: Betul benar.
5: Selanjutnya lagi ada siapa ya? Ada Mama Intan, juga ada, barusan ada Pak Hendra ya, selamat malam, juga ada Mas Panji Ketawang. Lagi ada Mbak Cempaka, juga ada Pak Adik Pratama, Mbak Susana. Izin, kalau doa berikin dulu. Kelihatan
1: ke sana
5: ya?
1: Ngejeglek ya.
5: Masya Allah. enggak. Terasa pelan dari sini.
6: Iya.
5: Terus lagi ada Pak Dewa Sorai, ada Paru Karisma, juga buat Irma, juga untuk Pak Riki Anggara, jadi Asmara juga, ada Iin, ada Iin ya, juga ada Evi, dan buat Abasumi dan Dewi. Yang terakhir buat apa Asep dan Geleke. Udah dulu, sekian dulu. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi.
6: Siap, Bu Atar.
5: Mau nyebut namanya teman-teman yang belum disebut saat ini. Buat Mas Reka.
6: Sama-sama.
5: Semoga sehat selalu.
6: Amin.
5: Semoga Pak anu ya. Nama turun yang tidak sakit lagi lah ceritanya.
6: Amin. Yosap.
5: Sama keluarga tentunya. Udah dulu.
6: Siap, Bu Fathar. Samirawan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Fathar. Cuman lagunya gak ketemu. Sorry, saporana ya, Bu Fathar ya. Nanti Refka catat dan kasihkan ke MD-nya. Bu Fathar. Baik, Refka hadirkan cuma kamu. Ada lagunya Faris RM juga untuk Anda yang pasti tetap stay tune bareng kita di Ruang Rindu.
7: Yeah, are you ready for me? Much long for me understand them and feeling girl them loving attention. Give me a spiel last, so can't start the fire burning. So smoothie, me shooky shooky.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 101 RR Sumber Pekan Adil Formasi dan Inspirasi. Pemirsa telepon ini dinding-dinding matur malam angken. Kia sarang live kau pemirsa bisa pemirsa aki. Dinding-dinding malam angken neng aplikasi kalian kita neng RRI.co.id tor RRI Digital. Pemirsa pangapura bade ya di mabui bisa pemirsa aki siaran RRI tor bisa toning perkabar neng daerah Eka dimaipun pemirsa beda tangki malam mangkir neng ding-ding Madura budaya musik dan budaya Madura Rafka Budinga cek panjenengan satu aja pemirsa satu aja asal Rafka neng dua lentel pun malam mangkir langsung Rafka sapa neng ding-ding Madura malam mangkir ding-ding Madura.
1: Wow,
2: lakar mantep ongku nek.
0: Alhamdulillah.
2: Alek si kerteng.
0: Pastare pon kano.
2: Mare makin nyangkon ke anake karena le. Makake.
0: Sukses isi dua.
2: Alhamdulillah. Jereng datang undangan ke Gorontalo. Ada aja dari Sulawesi, yang jauh-jauh.
0: Jauh-jauh, kasoh.
2: Kasoh.
0: Minta SS2, kan?
2: Kita bawa SS2, kenyang.
0: Masih pas maloros lagi nih kemarin.
2: Oke.
0: Alhamdulillah. Paling saya bertanggi, Mas Faruk.
2: Oke. Engki eng aing baki.
0: Mata je aing ni. Mak cekai kerungan. Aduh.
2: Tiba di e-voter kencingnya pada pun apa?
0: Puspo Salendro panika. Terus ada bede Sandit Rangrang. Terus bede Pangkor. Terus bede Kuncing Sungenep sareng Ganggung.
2: Kiboter kapi gini.
0: Matang kiboter kapi malah aspan aja kalau lu belas nih ya. Kajak menit.
2: Kiboter dua an boy.
0: Okey dua an.
2: Saya pertama masuk saya Sungenep kene ya.
0: Okey karena kibar rokok.
2: Ini karokok pon boleh. Mari makan yang pon rokok nih kak pon habis dulu
0: siapa suara

0: Alhamdulillah. Kipon noro napa pun kencingnya si pertama moso noro si semenep.
1: Oke, kencing semenep tangki. Siap.
0: Salam lagi.
1: Angki ngerek Mas Faruk.
0: Kita mari gele. Jeki gele tak masuk. Undangan juga Jeki gini.
1: Oh, undangan juga.
0: Iya, kurun tak lo.
1: Kau lo
0: tahu. Norok kau lo ano kaduan ka kurun tak lo.
1: Tak cek ngacek nemen.
0: Kemarin aja ring kunci undang kedua. Tak neng norok selain wanya wanja ganja.
1: Berkat terbitongan.
0: Cuma kedua saya undang.
1: Siap.
0: Itu kan pada kantor saya pertama ada ke sampean ki selamat alam pagi tugas.
1: Siap.
0: Moga-moga parengna sehat.
1: Amin.
0: Kata jadi.
1: Amin amin mas.
0: Tugunan saya ponabit saya tak masuk pada Buan. Sore masuk Pak Haji Kama juga keleke. Juga Pak Mahesa. Pak Asep Sap, Asep Irama, Asep Sap, juga Dabir, pasti Rasul lah, saya dari Sepudi kerah, nanti galau kerah abis pun tak masuk, tore masuk,
1: juga
0: pada pasti Rasul. Iya, lestar juga nih kawan kapi kawan jalan men.
1: Mon kenyang, mon kenyang meng meng lah.
0: Kalau pai, lompai gajah gajah.
1: Aduh,
0: kering, kenyang bon nikah. Dan mari kapi bon.
1: Gih siap siap mas.
0: Kapi bon situ Bondo, Pasera, pon Wonorogo, juga bu ibu Widati, ki mana bisa yang bisa gabung nak?
1: Siap bos.
0: Juga Pak Panji, kila masuk nengi produk dud. Ki yang bisa gabung nak Pak?
1: Siap.
0: Pak Hendra boleh, salami boleh, masuk boleh Pak. Aduh. Jalan koki waktan lagi.
1: Sami-sami mas.
0: Pon, ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pon tanya ki ke Mas Dewa sareng Pak Abah Zuni gini. Mun kenyang memang. Bingi nga Mas Faruk. Ding-ding matura.
2: Mantap bangku. Dengan cep kamun bunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keringi suruh masuk baru baru karisma.
1: Cek tang
2: baru karisma boleh. Baru karisma karisma pur. Kira nak alaman.
1: Cek tang tang mon pemain laju nih sih.
2: Moga-moga DRFK sehat.
1: Amin amin.
2: Bagaimana selamat sampai tentu boleh dek jumpo.
1: Amin amin om.
2: Pada Jeki Jeki asrama. asmara tak pelik. Pada Evi, Iim, Dewi Masoka. Abah Suno boleh. Abah Suni. Dewa Suraeng. Haji Yasin, selalu pengen bawa lepai eh.
1: Eki.
2: Yasin.
1: Imran, entan.
2: Longke je. Longke je. Gak maksudnya gabung kan?
1: Gabung, ki.
2: Dewa Suraeng, beda Imran. Wah, lopot. Bang Imran lah, Irma. Ya. Gimana? Bu namat, kolpo ben mawar dong. Mari ayo, bisa nak gabungan lah. Pak Sekjen. Bu Fator, Mator Kasoon, Bu. Anu, Bu Mama Intan yang kaya kita masuk ya. Pembuang, Pangeran Buka, Bu Cem Cempaka. Supriyadi, Berci, Asep. Tidak boleh, Bu. Nyaman. Mama Susano. Mama Susana, Mama bau lopot-lopot. pon sadejan ada kok bukan ni ben se wingking ni kok kedingan na pon ngering bisa oski
1: iki siap
2: spesial lagi ada Abang Haji Hamid sareng Tuan Ayub sareng Kiramu sareng Mas Wanto ni kah
1: siap
2: matur sakalangkong.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Om Hendra lagi hadir polit terdak ka satu aja se acangkruan malam makin sareng Om Hendra malar muka paling sehati bingking Om Hendra ting-ting matura
3: lakar mantap aku
1: alhamdulillah
3: sareng Evi sebeda lentang
1: kita lestari pedes sebab
3: alhamdulillah lestari po
1: lestari alhamdulillah
3: oke
1: okay. Ada kenapa boleh makin
3: sopo
1: sedai dungan lagi
3: ada tuh mau cak koros tak kira koros
1: kejak motor malu lo tadi
3: kira laku malam sebelah
1: aduh alhamdulillah saya ever
3: ki minta lebur sulit pelampung lah
1: ano kibat aki siap
3: kalau kau pada beras
1: aki amin bye fi.
3: Salam si pertama.
1: Thank you.
3: Ya terakhir nanti aku panci dengan boleh.
1: Siap.
3: Selamat bertugas dan berdeng nasihat.
1: Asik.
3: Cukan pada umboan. Pada pangeran buka bu. Cukan pada. Apa saya rapon ki? Ileka. Sekarang ileka.
1: Thank you.
3: Cukan pada. Chicken? Chicken pada Dewa Suraya.
1: Oh, okay.
3: Macam chicken tepat ke chicken.
1: Puh, kieng mu'an. Kieng gak kajam kieng nan.
3: Okay, kurua. Kan sudah tak mau kajam. Kau kajam. Chicken pada Dewi.
1: Okay.
3: Ubaru.
1: Okay, siap.
3: Chicken pada Asep, Romi, Pak Not, Mas Hendra. Ada aja nak buat.
1: Thank you siap.
3: Okay, kita support laporan.
1: Thank you, benda laku.
3: Langsung atas betona.
1: Sami baby.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paling saya baby. Saya ber. Jadi pakai nggak kacikannya, wan. Ngerangnya bingkengnya baby. Ting-ting matura.
2: Waduh, lakar mantap bangku lah Rebka.
1: Alhamdulillah. Pas kini ke saya mah kena waduh kini
2: tak kena cuat dengan lek dari saking cemburu masuk sana kan
1: mesti bodoh pamuka tor panotop man mas J.A. ni kan
2: wah alhamdulillah
1: pamuka na aduh panotop po
2: jingle kini kan lek
1: masuk kan jingle
2: Wah,
1: ini kalau
2: gini
1: kan. Nah, saya mau masuk
2: baru kagak
1: oneng lah. Siap. Sobung kesak.
2: Kedua juga, cuma kedua kagak oneng. Siap. Mau pula oneng, apa jingle
1: kan? Napa?
2: Tepung kalau lebih telur ikut ya tuh ni kuring kura jinglenya.
1: Tahun dulu jingle penyekat lagu ya Allah.
2: Ingat gini kawan.
1: Siap mas.
2: Orang tak tua, kerja lagi.
1: Okey.
2: Dia langsung oleh negara nak punya mana tuk matu tuk ke garansi gelak ni.
1: Siap mas.
2: Kau tak maaf akun kator kangkum dia nak bertugas.
1: Sami.
2: Jadi menami pelayan tengah teh semoga paling selamat sampai di badan kajang.
1: Amin mas.
2: Semoga paling sehat terus dan keluarga sini kaki.
1: Amin mas.
2: Ibu pada bapak ketua Mas Faruk Karisma. Pada Bang Asep. Pada Sirabon, Pak Haji Burhan, Pak Haji Kamarudin juga, Mas Panji Ketawang, Pak Nur Kumala, Bang Masya Jenar, Pak Sapor, Bu Pak Sapor, Pak Sapor, Bang Sapor, Pak Tenang, Pak Sapor, dia nabi tak masuk bon, bongku,
1: dores. Sapor gelu.
2: Kita di Sapor, dia Pak Sapor lagi, dores Pak Tenang, Pak Sapor, dari Bang Masya Jenar sih. Masuk pada setia, kamu masuk keram, yang nak kamu masuk. Semoga biar orang Pak Sepur, terima Sepur, terima Sepur, terima Sepur, terima Sepur, terima Sepur, bisa masuk dari sini, Kak.
1: Amin.
2: Thank you, Mas Dapir juga.
4: dapir amburadul saya buat makan apa. Iwan kira boleh lagi lepas le.
1: Okey, siap.
4: Yang bisa gabung lagi ke satu aja nak.
1: Siap mas.
4: Tanpa ada kecuali. Jadi kita coba tapi makan semua orang nak laku main bola masuk boleh tinggi telat.
1: Okey, telah.
4: Bintol, ini nama Bintol. Iwan naik kelas tinggi.
1: Siap mas ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masar sakalangkong Mas Jaya. Pareng sehat-sehat terus ki Mas Jaya ki. Lanjut bingking Mas Jaya malam mungkin ding-ding maturo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ding-ding maturo lakar mantap aku Mas Refka.
1: Bu, king lakar semantap jingle ya mun saya.
5: Semantap ki purus yang masuk.
1: Oning kau lo, si Oning kan nambian mbak. Ada, alhamdulillah maki boleh lagi mbak.
5: Ki, montai ki bekerja kan tanya mas.
1: Boh, ngono cuningi radio atau karam yang jadi beniring tinju nih kah? Kan ki.
5: Ki, mana bisa kafir kati? Ada keliling
1: ki masih kau pun saya
5: lagi. Thank
1: you. Alhamdulillah.
5: Mana biting genting biasa pun nara bente.
1: Thank you. Siap.
5: Thank you. Anu apa? Napa mana ngirim mas salam?
1: Thank you ngiring bawin.
5: Thank you. Salam mai perengakin kesampian. Selamat malam. Selamat bertugas.
1: Thank you.
5: Thank you. Terus si tak kesebut. Bodoh saya rasa orang sebut kesetujuan je kelak.
1: Polam biane capok migi ya pada sofa ruk.
5: Tahu, Nika boleh putan dari kelak. Mas Rika tahu ni benda apa?
1: Ning masuk pas lopai.
5: Anu, kuleng ni dengar kimpian dari bahagia. Nek kuleng orang bahagia.
1: Ning lupa.
5: Kemudian cek locon, kebukulan orang akhlak juga.
1: Aduh ya Allah, siap Pak Win.
5: Ini, kan ke situ aja nampak ya maksudnya.
1: Siap Pak Win.
5: Ini kabel ya, potan tahun ini benar apa nih kan.
1: Siap
5: Pak Win. Ini ke situ aja nah dari A sampai Z dan nikah. Salam korakoran situ aja.
1: Amin.
5: Oke, dek Mas Rifka mantar pada enggak sehat setuju keluarga.
1: Amin, bantu asih sami kan Mbak Win.
5: Oke. Ki mata sik langkong dan sekan Mas Rifka.
1: Sami-sami Mbak.
5: Kita gini enggak biasa barang yakin goreng te masuk ki puru.
1: Oke, sik lo ki.
5: Oke. Sik lo, de sik puru.
1: Siap Mbak Win.
5: Oke. Ngirain assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angker bosang waruk ngirok-ngirok. Angker bosang kebudi kepi. Ding-ding matura.
2: Ding-ding matura agar mantap, Mas Ripka.
1: Alhamdulillah.
2: Saya?
1: Alhamdulillah.
2: Oh, ini gak udah biar.
1: Nika, gak enga anu, cabang saya anu.
2: Kenapa?
1: Nak ingat bebeng
2: dari rak asik
1: dari rak as
2: engkil restable putra setia
1: alhamdulillah apa kiboleh
2: paman abang madun kasa
1: abang madun
2: engkil
1: saya beda lagu nak kasagi
2: napa
1: saya beda lagu nak kasa abang madun
2: abang madun apa sayang.
1: Itu kesel mas putra siap. Saya banci dengan Ki. Alhamdulillah.
2: Ini apa sih kencing napaan dia?
1: Kencing pada puspo salendro gunjing songenep terosan diterang-rang pangkor.
2: Ini kasih pada songenep
1: thank you. Gunjing songenep.
2: Okey, aku njing ke Sumenep napa aja, Pak.
1: Okey. Tak oning ni kata orang sana.
2: Ngatara ki salam ki.
1: Ki ngereng-ngereng, Mas.
2: Ngatara ki salam dek ka pancen jenengan. Selamat alam Pak Ki tugas. Ki pun beda pasena.
1: Beda Bak Winda.
2: Beda Bak Winda.
1: Okey.
2: Dari Pamekasan.
1: Thank you, Mas.
2: Okey. Salam kompakan dari Putra Setia pada Mas Jeki juga.
1: Siap.
2: Juga pada Pak Dewa, pada Bupator, pada Ibu Yuni Handayani. Juga pada
6: Aba Sunni, Mas Sukron, Bapak Pangeran Bukabu, Pak Nurkumala, Keleke. Ki lebih dari ini kasar saja pun ki.
1: Ki siap Mas Putra.
6: Ki Dega Mas Repka, Mas Tersegalangkong.
1: Siap.
6: Jing Matura nih kalau karman.
1: Aci.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih kapuasannya pun anu agak belum lagi Mas Putra. Bingking Mas Putra di Jing Matura.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ting-ting matura lakar mantap ongku.
1: Alhamdulillah, setos dan
2: atur boy ongku, karena
1: kofrol lah kau buru keluar, cak naring kona.
2: Eh, sondol boleh gila. Alokah.
1: Saya sebut boleh gila buru keluar, nengi kending.
2: Mangganak ya mulai kibari. Kunungku nakari hitung, bera dewa-dewa, capun berdari pasmara. Gitu. Dewa Suranying bagian Toso.
1: Bagian Bantura.
2: Aduh, alhamdulillah betul-betul setia nama tadi. Sekarang ini Pak ngepul dari Raas.
1: Buna Lonyo.
2: Buna Lonyo. Tinggal pada leke, matoranya leke.
1: Matoran.
2: Akhir ya tanak nama kini gak ciri ngare. Manja-manja pernah suruh membiat tem. Pas ngampul, aku kumpul ke dalam kina.
1: Pusor.
2: Elah. Ada bu nalanyo pas lonyo.
1: Ya Allah. Bu nalo. Lanyo. Siapa sih?
2: Dung-tidungan ini langker. Siapa caran tinggal mereka?
1: Gendeng.
2: Begaduhur. Kira-kira banyak mata selawat kan. Tagabungan daripada pasar perci atau karang saking porebur nyarikan kasereng taretan.
1: Aduh.
2: Kan engki Mas Repka.
1: Mako bos, agar boyongku mun jago ombian ni. Pokok mun tak hadir ombian bosang kok lu, kurang situ.
2: Mun tak salah lembai duga lagi tak hebat hilir bang. Gigi asmara, mun lembai sak ben arendi, pasal lembai duga lagi. Noro Pak Hendra kira aja alam beduka aja.
1: Alam beduka aja kak Kapi.
2: Dia agar bayi pas Pak Kerbaat.
1: Pak Kerbaat. Siapa? Enki sami-sami. Sami-sami Mas Dewa.
2: Iku mpok tiba dari kantor kacang sarang bikin otomat.
1: Gendeng.
2: Sobung boleh ku lepah motor kurang selebih nanyo na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pasti lelap mani jamu Dewa Seraing ini. Bagusa ya. Enggak kau lagi ngodah. Ini ngodah. Makin tua. Bingking Mas Dewa. Ting-ting matura.
5: Madura lakar mantep ongku caretan.
1: Duh, sakti lakar sampian Bu Fator.
5: Bisa masak boleh. Bisa
1: anu, andiku teguk napa kak sampian? Biting pan, mungkin pantu anak tajem panjenengan nih kak. Biting panotop etotop musuh Bu Fator.
5: Kau
1: nikah buat notok
5: konsi. Ya. Alhamdulillah.
1: Kau lu nikah soko nyok-nyok buat.
5: Tiba-tiba nopendo. Nampak
1: saya tak pengen dia. Moncur-moncur ke mixer.
5: Iya, moncur barengan sehat sampean.
1: Amin. Osap lu.
5: Mungkin gak osap. Amin ya Allah, amin.
1: Amin ya Allah.
5: Ada banyak nama anu aku mator. Amin ya Allah, kan
1: Enki. Enki, leres leres buat.
5: Leres tu. Bisa nami pon ki?
1: Enki nyeringi Bu Fator.
5: Ya Toraki ada Pak Haji Burhan. Selamat malam Pak Ji. Juga Pak Bukabu. Oleh Bude Faisan. Oleh bede Pak Rasid, terjukan bede, kode tak bisa, aduh, anti galau.
1: Oh, Dafir anti galau.
5: Dafir anti galau. Ikut sama Evi,
7: tak lama ni kan masuk kanja. Alhamdulillah masih tak payah dengan
1: Evie. Evie tak lama?
7: Thank you, Evie tak lama.
1: Hanya rurah di sini ya?
7: Okay. Ini tak perak ya, Evie tak lama.
1: Oh perak gitu, saya gak tahu.
7: Si ponek lanjuti.
1: Ingin nyering.
7: Bodoh putra setia selek di. Bodoh boleh Pak Dewa Sorai. Bodoh boleh. Juga kira ponak ada main pon bertare. Ini kita sambil kaya ngak ibu kalau ni kak. Ngak ibu tak ibu kukula masuk ke.
1: Okey. Angker bitingol.
7: Ya mari pon suruh karisma mari kita. Impon nam gua kau lah. Tidak pon pakak pakak saya makai ngan pon katon duro pana pon.
1: Kamu dulu ya. Siap.
7: Impon ini mau kamu kebisa pangki kau lagi.
1: Amin amin amin amin.
7: Amin ya Allah. Osap kelu.
1: Osap poli. Bocor, bocor lah kek saya dengan bini tak ada bedok pun.
7: Saya memang beli sama pedu, tak mikirkan.
1: Bedok lagi. Siap buat tur.
7: Apa boleh, nak pergi Kimon. Sekarang ke Master.
1: Sami-sami Bu Fathar.
7: Saya pamekasan khusus Laguna.
1: Laguna, Laguna. Amin, Alhamdulillah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam muka paling saya satu jumpa miar saya ampun agabuk malam makin tangki. Tor nyona sabar ada satu aja si ampun agabuk malam makin. Ana bisa kita pangki malam muka paling sehat bisa pangki neng kesempatan berikutnya. Beri gending puspo Salendro Refka Toraki di depan jenengan satu aja si miar saki. Ding-ding matur malam makin.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri.

Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Supreme Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumeneb ucapan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumenep Pagi Ini hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani. Berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk Anda di Sabtu ini ya, 22 Agustus 2026. Kita awali jumpa kita dengan tilawah Al-Quran pendengar pagi ini bersama Ustadz Ahmad Fawaid akan membacakan Quran Surat Al-Buruj ayat 1 hingga ayat 10.

Binasalah orang-orang yang membuat parit tempat menyiksa orang mukmin, yang dikobarkan api penuh kayu bakar.

Ketika itu, mereka hanya duduk di sekitarnya. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kesempatan hari ini di Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati menemani. Dan tentu pendengar, saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda. Kita masih di nuansa bulan kemerdekaan ya. Untuk itu kita juga terus bahas terkait bagaimana kemudian hari ulang tahun kemerdekaan ini dalam bingkai kesyukuran. Nah, tentunya pendengar dan juga pemirsa, ini dimaknai sebagai nikmat bebas dari penjajahan, sebagai anugerah besar dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan diisi bukan sekedar dengan perayaan ya, tetapi juga dengan rasa terima kasih, doa bagi para pahlawan, kemudian juga kerja nyata begitu untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemajuan bangsa. Ya, tentunya pendengar dan pemirsa, hakikat syukur kemerdekaan itu ketika kita mengingat para pahlawan, di mana kita bisa mengirim doa dan mengenang jasa para pejuang yang membuat kemerdekaan dengan taruhan nyawa. Tentu syukur kemerdekaan itu hakikatnya juga menjaga persatuan, karena merawat kerukunan antar sesama warga tanpa memandang perbedaan suku ataupun golongan. Sehingga perbanyak dengan berbuat kebaikan, artinya menggunakan kebebasan dari penjajahan ini untuk hal yang bermanfaat, termasuk jujur dan membangun lingkungan sekitar. Nah, banyak hal pendengar dan juga pemirsa, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini ya, dengan kerja nyata, yakni bisa berkontribusi positif begitu di bidang pekerjaan dan pendidikan masing-masing. Kalau Anda sebagai guru, barangkali kompetensinya di pengajar, yang dokter, kemudian profesi apapun ya, kerja nyata dengan profesi kita masing-masing, termasuk bisa mengisi kemerdekaan dengan gotong royong. Artinya ini membantu sesama dan juga peduli terhadap kebersihan dan keharmonisan di masyarakat. Nah, tak lupa juga saat mengisi kemerdekaan itu dengan mengevaluasi diri ya, memastikan bahwa diri kita terus merdeka dari sifat-sifat buruk yang merugikan bangsa dan agama, termasuk seperti rasa iri, dengki, kemudian hoax begitu ya, evaluasi diri kita. Nah, kita akan banyak perbincangkannya dengan narasumber pendengar kesempatan pagi ini. Kita akan bersama dengan Kiai Izzul Muttaqin lewat jalur Zoom pagi hari ini tentang hari ulang tahun kemerdekaan dalam bingkai kesyukuran. Beliau sebagai penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Sudah siap lewat jalur Zoom? Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita sambil nantikan tersambung dengan Kiai Izzul Muttaqin. Kita nikmati dulu yang satu ini.
0: Mutiara Pagi Pro 1.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya sudah tersambung dengan narasumber Mutiara Pagi hari ini, Kiai Izzul Muttaqin, MTHI. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Izzul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Kiai?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar Mutiara Pagi ya. Baik, Kiai, ini soal hari ulang tahun kemerdekaan nih, dalam bingkai kesyukuran, bagaimana kita memaknai sebenarnya nikmat bebas dari penjajahan, termasuk hakikat bersyukur tentang kemerdekaan dan cara mengisinya. Barangkali Kiai bisa menyapa pendengar sekaligus memberikan gambaran tentang hal ini, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tiada tara, di antaranya adalah kita merasakan nikmatnya kemerdekaan. Nah, sangat layak dan seyogyanya kita sebagai penduduk Indonesia terus mengungkapkan rasa syukur dengan bentuk kata-kata, bukan hanya perkataan, tapi juga dengan bentuk tindakan dalam kehidupan. Karena bagaimanapun saja, syukur itu tidak akan pernah terrealisasikan dengan sempurna sebelum kita mengimplementasikan syukur itu dalam kehidupan. Karena syukur yang sebenarnya tidak cukup dengan ucapan, akan tetapi syukur yang sebetulnya adalah diwujudkan dengan sebuah tindakan. Tentunya tindakan yang memberikan kontribusi baik bagi negara kita, tindakan yang memberikan kemanfaatan, bukan tindakan yang menimbulkan sebuah kemudaratan, apalagi sebuah hal yang tidak menenangkan bagi penduduk Indonesia seutuhnya. Maka oleh karena itu, menyambut kemerdekaan ini, kita seyogyanya untuk merayakan dalam tanda kutip. Nah, perayaan yang tetap ada dalam bingkai kesyukuran, bukan perayaan yang keluar dari bingkai tersebut, sehingga perayaan itu berdampak hal yang kebablasan. Maka penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesyukuran atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang memberikan kekuatan kepada para pejuang kita, kepada para pahlawan kita, untuk mengusir penjajah dan segala bentuk tindakan penjajahan di negara tercinta ini. Nah, penting kita terus mengingat dan introspeksi diri tentang bagaimana kita mengimplementasikan kesyukuran atau rasa syukur kita dengan adanya kemerdekaan itu. Maka penting kita memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat kita, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan. Maka tentunya di era kekinian, dan kita sudah ketahui ketika sudah bertemu dengan hari raya atau hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, biasanya tradisi yang selain upacara, yang upacara wajib yang kita lakukan di negara kita ini, nah, kita sering mengadakan lomba-lomba. Nah, maka penting kita juga memperhatikan lomba yang akan kita selenggarakan. Nah, hal yang baik mengungkapkan sebuah kebahagiaan, kebersamaan, kebersatuan, dan kebahagiaan yang menyeluruh. Mungkin dengan momen lomba ini, hal itu bisa kita capai. Akan tetapi kita harus cerdas juga di dalam memilih jenis lomba yang harus kita lakukan. Nah, kita milih perlombaan yang memang ada nuansa asiknya, tapi juga di situ ada nuansa serunya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita melaksanakan sebuah lomba yang merusak mental generasi muda kita, yang merusak cara berpikir mereka. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Karena tidak semua perlombaan yang kita bisa laksanakan, tidak semua jenis perlombaan kita bisa laksanakan untuk merayakan kemerdekaan ini. Nah, akan tetapi kita harus selektif di dalam memilih jenis perlombaan yang harus kita laksanakan. Jangan sampai perlombaan yang kita lakukan itu justru akan merusak mental generasi kita. Nah, ini akan keluar dari substansi kesyukuran. Maka kesyukuran itu kita laksanakan dengan penuh kebahagiaan, dan tentunya yang diharapkan adalah di situ ada edukasi. Edukasi baik yang berkaitan dengan keagamaan atau dengan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting harus kita ketahui. Nah, ini sebagai mukaddimah saya pada kesempatan pagi hari ini.
0: Iya, dan tentu Kiai, kadang kita juga kata Kiai ya, kebablasan. Nah, tapi apa namanya, semangat yang ditimbulkan dari perlombaan-perlombaan itu, kekompakan agar semua kedamaian, ada silaturahmi saat bertemu dengan warga begitu ya, baik di desa, kecamatan ataupun bahkan antar instansi. Nah, tapi jauh dari itu, bagaimana kemudian hakikat dari HUT kemerdekaan untuk kita syukuri, Kiai?
1: Baik. Nah, perlu kita ketahui bahwa merdekanya Indonesia dari penjajah itu tidak dengan mimpi belaka. Nah, tidak dengan angan-angan saja. Akan tetapi di situ ada tumpah darah, ada pengorbanan, ada perjuangan, ada rintangan yang besar menghadapi itu semua. Nah, dan kekuatan yang dimiliki oleh para pahlawan kita untuk melawan penjajah, bangkitnya semangat mereka untuk terus tegar dalam kondisi titik terpuruk pun tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, para pahlawan kita. Maka itu yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul merasakan bahwa ini adalah kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita melihat bahwa itu sebuah anugerah. Jika seseorang melihat bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan semesta alam, nah tentunya pasti seorang akan betul-betul bersyukur dan memperbaiki diri tentunya dalam menjaga kemerdekaan ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara fisik, yang perlu kita ketahui, secara fisik kita, sejarah kebangsaan kita merdeka, sejarah kedaulatan kita sudah berdaulat, secara fisik lahiriah kita merdeka. Akan tetapi bentuk syukur yang kedua ini kita harus lahirkan dalam kehidupan kita, yakni apa? Kita berupaya untuk juga bebas, bukan hanya secara kedaulatan berbangsa, akan tetapi kita juga berupaya mengungkapkan syukur ini dengan kita membebaskan diri dari pergaulan-pergaulan yang bisa menghancurkan karakter kita, yang bisa menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, ini yang terpenting. Nah, ketika kita hanya bebas secara kenegaraan, tapi secara tindakan kita masih terjajah oleh mental-mental yang bisa menghancurkan nilai-nilai keluhuran bangsa ini, maka tentunya kita masih belum sebetulnya bebas yang sebenarnya. Belum kemerdeka yang sebenarnya. Karena kemerdekaan itu adalah hakikinya, bukan hanya kemerdekaan lahiriah, tapi juga kemerdekaan batiniah. Merdeka dalam hal ini bukan merdeka bebas nilai, akan tetapi kita merdeka di dalam menata nilai-nilai menjadi nilai yang luhur, menjaga tradisi-tradisi luhur yang diwariskan oleh para pejuang, para pahlawan kita, dan juga menghindarkan diri kita dari segala macam perbuatan-perbuatan yang merugikan kemerdekaan yang kita sudah raih atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
0: Ya, bentuk nyata untuk kita mengisi kemerdekaan tentu kan juga banyak cara ya. Nah, namun kita kasih kesempatan dulu nih untuk pendengar yang ingin bergabung. Silakan pendengar, saya undang Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan K.I. Zulmutakin lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Abah Suni silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz Izzul.
1: Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Oke, okay, sama dua rabi saos Kak Dinto.
0: Ngireng.
2: Abdina tro ngawaninga perbedaanna pahlawan sareng lahir fi sabilillah Kak Dinto kan sami-sami perjuangan. Benten ku
1: pahlawan dengan apa?
2: Pahlawan sareng lahir fi sabilillah Kak Dinto kan sami-sami perjuangan Kak Dinto. Ten ku udah gak bisa juga manabi pahlawan Kak Dinto non muslim kangkui jasa dari abdina Kak Dinto ikirimi pateha Kak Dinto kan semua pahlawan Kak Dinto tak mesti tinggi selam budaya non muslim Kak Dinto
1: betul.
2: Bisa ditanggapi Kak Dinto
0: baik.
2: Iki ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya, Abah Suni. Silakan Ki Izzul.
1: Abah Suni. Pahlawan dengan syuhada. Pahlawan dengan syuhada. Ada pahlawan, butuhlah bahasa Arabnya, butuhlah. Kemudian bahasa Arabnya syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah itu syuhada. Ada butuhlah al-abtal, mereka para pahlawan. Nah, pahlawan itu butuhlah atau al-abtal, itu adalah kata umum dari para pejuang yang membebaskan negeri ini. Di situ ada al-abtal minal muslimin, ada para pejuang di kalangan orang muslim. Ada al-butuhlah al-abtal ghairul muslimin. Ada pejuang yang non-Islam di situ. Nah, mereka para pejuang. Baik dari yang Islam atau di kalangan non-Islam atau di kalangan Islam atau non-Islam. Mereka masuk dalam bingkai butulah atau al-abtal. Tapi tidak semua butulah masuk dalam bingkai syuhada. Karena syuhada ini adalah bahasa teologi agama Islam kita. Jadi syuhada itu adalah bahasa teologis agama Islam. Maka tentunya perbedaan makna teologi ini juga akan memberikan perbedaan dampak dari implementasinya. Tapi pada intinya adalah mereka karena yang memperjuangkan bangsa kita itu bukan hanya di kalangan muslim saja, akan tetapi semua pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini yang dengan agama yang diakui oleh negara kita. Maka bagaimana kalau kita mendoakan mereka yang non muslim, mereka pejuang yang non muslim. Kita punya akidah, kita punya keyakinan di dalam agama kita Islam punya aturan. Maka doa yang sampai itu adalah doa bainal muslimin minal muslimin, yaitu doanya orang Islam sama orang Islamnya. Nah, sementara tindakan kita menghargai para mereka tidak para pejuang yang non Islam. Kita menghargai warisan mereka. Warisan dalam artian bentuk kemerdekaan. Kita menghargai kita mengamalkan tindakan baik mereka, pengorbanan baik mereka, nilai-nilai luhur mereka kita tiru. Inilah bentuk penghargaan kita kepada mereka. Sekalipun kita tidak bisa mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya yang berkaitan dengan keagamaannya. Nah, ini pentingnya. Maka oleh karena itu perlu kita perhatikan. Nah, kita mendoakan para syuhada, kita sampai doa kita kepada mereka tapi tidak dengan yang tidak seagama dengan kita. Sekalipun doa kita tidak sampai kepada mereka yang para al-abtal yang ghairul muslimin, tapi bukan berarti kita tidak menghargai perjuangan mereka. Bukan kita tidak menghargai pengorbanan mereka. Justru kita menghargai dengan bentuk lain, yakni dengan kita bagaimana tetap menjaga kemerdekaan yang mereka wariskan kepada kita, dan tentunya tetap menjaga keamanan yang mereka telah upayakan untuk kita semua, kesejahteraan yang mereka upayakan untuk kita. Khawatirnya adalah apa? Kita merasa bahwa mereka adalah orang lain, tapi kita juga tidak mengamalkan kebaikan, nilai-nilai baik yang diwariskan kepada kita. Ini salahnya kita kalau demikian. Nah, itu kira-kira.
0: Baik. Nah, saya lanjut dengan penanya berikutnya nih, sudah kembali bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Semangat pagi dari Riki Anggara Batuan.
0: Silakan, Mas Riki.
3: Assalamualaikum, Fizul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riki.
3: Pertanyaannya begini. Bagaimana jika seandainya di apa dalam rangka 17 Agustus itu kadang ada tumpengan, tapi tidak didoakan, hanya sebatas makan-makan bersama seperti di kecamatan begitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kadang itu dengan hari puncaknya itu ada orkes macam seperti itu. Dan itu kebanyakan mabuk-mabukan. Itu apa, menambah mudarat atau menambah kebahagiaannya bagi seluruh pahlawan itu? Untuk mohon penjelasannya.
0: Yeah.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki Anggara di Kelukur. Bisa ditanggapi, Kiai.
1: Terima kasih Mas Riki. Tumpengan. Tradisi tumpengan untuk menyambut kemerdekaan atau kesyukuran. Bagaimana ini? Tentunya di situ pasti ada opornya kayaknya ini. Pasti ada pernak-pernik rauk-pauknya yang nikmat. Yang juga kesukaan saya juga tentunya. Nah, kembali lagi. Bagaimana tidak diawali dengan doa, tapi langsung makan-makan. Bagaimana? No problem. It is okay sebetulnya. Batasannya adalah apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah, tapi ingat, wa la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan israf. Nah, apalagi mubadir tuh. Sisanya dibuang-buang. Nah, sisa tumpengannya karena sudah kita dibuang-buang. Nah, atau kita israf mengkonsumsi di batas kebutuhan kita. Wah, mumpung ada tumpengan nih. Wah, yang biasanya makannya setengah piring ditambah menjadi porsi dua piring. Mumpung ada gratisan. Nah, boleh tidak apa-apa. Karena itu bagian dari ungkapan dari rasa syukur kita. Membagikan kebahagiaan tumpengan itu kan membahagiakan orang lain kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tumpengan itu membahagiakan orang lain. Apalagi yang hadir di situ ada yang fukara, misalkan ada yang fukara, ada masakin, misalkan orang-orang miskin. Atau di situ yang hadir ada anak-anak yatim, atau yang orang yang tidak mampu, para du'afa. Kita undang untuk makan bersama. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat. Kita bersatu makan satu piring tumpeng dengan baik mereka bersama. Nah, ini bentuk dari kebersamaan, bentuk keguyupan, bentuk bahwa kita tetap tidak membedakan antara pejabat dengan rakyat biasa. Sama yang dimakan adalah tumpeng bersama. Itu kira-kira.
0: Harusnya tetap jadi didoakan ya, Kiai.
1: Nah, kalau sebaiknya, memang didoakan. Gitu. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan bagi negeri ini, saat ini dan yang mendatang. Kita doakan yang baik-baik. Yeah. Baru kita makan tumpengan.
0: Kalaupun
1: tidak
0: langsung
1: ada apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Yang penting Allahumma barik lana
0: bima
1: razaqtana, jangan lupa.
0: Itu pribadi masing-masing saat mau makan ya. Baik. Yang kedua, Kiai, soal ketika di puncak Agustusan kemudian diisi dengan orkes yang banyak kemudian mabuk-mabukan di situ. Apakah ini ada kemudaratan?
1: Makanya, seperti apa yang saya tadi mukaddimah sudah sampaikan. Nah, kita boleh mengadakan perayaan kemerdekaan ini, tapi tetap dengan model yang terkendalikan, yang tidak merusak mental, apalagi menistakan nilai-nilai luhur bangsa ini. Nah, kita bisa memilih, dan kita sudah memiliki naluri dan akal sehat. Mana bentuk perayaan yang memang itu berkontribusi baik bagi negara kita? Mana perayaan yang justru pada akhirnya akan menghancurkan mental generasi kita? Nah, bagaimana kalau puncaknya kemudian diisi dengan orkes, dengan perayaan yang kemudian bernuansa merusak mental dan lain sebagainya? Nah, menurut saya pribadi, maka tentunya hal yang demikian itu tidak seyogyanya dilaksanakan. Ataupun sekalipun akan mau dilaksanakan, carilah formulasi yang lebih aman, yang tidak merusak terhadap mental generasi, apalagi bisa menimbulkan pelanggaran-pelanggaran agama seperti minum-minuman dan lain sebagainya. Itu sudah bukan perayaan lagi, tapi itu adalah pesta yang menghancurkan generasi bangsa ini. Maka seperti apa yang saya ucapkan tadi di awal mukaddimah kita, kita betul menseleksi lomba apa yang akan kita laksanakan, acara apa yang akan kita selenggarakan, bentuk perayaan seperti apa, bermanfaatkah? Jika membahagiakan, apakah kebahagiaan yang didapatkan tidak menimbulkan sebuah kemudaratan atau tidak? Nah, mungkin sisi ini yang sering kita lalai. Kenapa? Karena kita memahami perayaan itu adalah pesta yang lepas dari nilai. Padahal sebetulnya perayaan dalam kemerdekaan ini adalah bagaimana tetap ada dalam bingkai kesyukuran.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Sudah ada lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan?
4: Bondo.
0: Silakan Pak Taufik di situ Bondo.
4: Bagaimana kalau kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan Rabiul Awal dijadikan satu? Apakah itu boleh atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik.
1: Kurang bagaimana katanya, Mbak?
0: Perayaan Agustusan kemerdekaan karena bertepatan dengan Rabiul Awal, jadi disatukan dengan peringatan Maulid lah seperti itu.
1: Bagaimana? Ya, oke, alhamdulillah. Justru ini semakin ekonomis, semakin praktis, 2-in-1. Kalau bisa tambah lagi 3-in-1 aja. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan secara bersamaan, kenapa kita harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri? Kalau memungkinkan kebaikan itu disatukan dalam sebuah momentum, kenapa kita harus membedakan momentum yang lain? Tidakkah Islam memang mengajarkan kepada kita agar hidup sederhana, hidup ekonomis, tapi tidak pelit tentunya. Kalau ekonomis sampai pelit itu tidak, itu bukan ekonomis namanya, tapi kata orang Madura krit-kit itu. Nah, jadi Islam itu memang mengajarkan kita bagaimana kita memperbanyak kebaikan. Jika ada 3 kebaikan memungkinkan kita lakukan dalam satu waktu, kenapa kita harus menunda? Nah, jika ada 5 kebaikan yang memungkinkan kita lakukan saat ini juga, kenapa kita mau melakukan satu? Bisa jadi yang 4 nanti ketinggalan, kita sibuk. Maka oleh karena itu, jika memungkinkan melakukan kebaikan lebih dari satu dalam satu momentum, ini justru lebih baik. Nah, kenapa? Karena di situ akan ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Nah, seperti saat ini, alhamdulillah, momentum HUT sangat bertepatan dengan Maulidur Rasul. Lahirnya Rasul kita, lahirnya junjungan kita, lahirnya suri tauladan kita. Maka, 2 hal, 2 sisi yang bisa kita dapatkan, yaitu kesyukuran terhadap kemerdekaan, terutama yang kedua, kesyukuran atas kelahiran baginda Nabi tercinta. Seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, kemudian bentuk mengisi kemerdekaan itu dengan kerja nyata, Kiai, dari profesi masing-masing. Ini bagaimana juga kita bisa wujudkan ya, kayak saya sebagai penyiar, mungkin Kiai sebagai penyuluh agama gitu, dan di luar sana ada dokter, guru, dan profesor dan sebagainya. Ini menjadi salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan seperti itu dengan bentuk kerja nyata.
1: Betul. Dan ini seperti apa yang saya katakan tadi, Mbak, bahwa syukur itu memang harus implementasinya bukan hanya kalimat atau ucapan, tapi kepada tindakan. Tindakan sesuai dengan kapasitas kita, tindakan sesuai dengan karir kita, tindakan dengan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Maka bagaimana kita menjaga karir kita, menjaga pekerjaan kita, tetap berada dalam relnya, berada dalam seyogyanya, itu adalah bentuk syukur kita. Kita punya pekerjaan, tapi kita lalai dengan pekerjaan itu. Kita punya tugas, tapi kita lalai dengan tugas itu. Maka itu bukan sebuah pribadi bentuk syukur yang sebenarnya. Karena apa? Karena tidak ada syukur itu yang membuat kita justru tidak becus atau tidak peduli dengan perbuatan kita, dengan pekerjaan kita. Tapi syukur itu seharusnya menjadi motivasi dalam kehidupan ini untuk kita menjadi lebih baik dalam bekerja, dalam mengabdi, dalam melayani. Nah, ketika kita lalai dalam pengabdian ini, dalam apa-apa, dalam kita melayani, nah, maka ini sudah bentuk sebuah kekufuran, bukan kesyukuran. Ini yang terpenting.
0: Ya. Dalam bingkai kesyukuran, ini tentu bisa juga dengan evaluasi diri ya. Kadang kita bisa merugikan bangsa dan negara nih. Ada pendengar lagi kayak yang ingin bergabung, kita terima. Assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya. Silakan Pak Burhan.
5: Assalamualaikum ya Bapak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Benar katanya Bapak Kiai, harus banyak bersyukur. Kalau ingat pada waktu negara kita dijajah oleh Jepang, tidak ada beras Pak Kiai. Makan, maaf Pak Kiai, kotorannya itu biru semua. Apa? Mengapa biru? Makan repot, daun-daunan itu Pak Kiai. Makanya... Maaf Pak Kiai, syukur untung hanya 3 tahun setengah Pak Kiai.
0: Ya.
5: Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dengan kesyukuran ini diisi macam-macam kan boleh Pak Kiai angsan dan melanggar dari agama kan boleh Pak Kiai. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ya, hanya ini mengingatkan ya.
1: Iya, beliau bukti sejarah ini.
0: Iya.
1: Pasti Pak Burhan ini bukti sejarah. Beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa kalau dibandingkan di era beliau. Tentunya luar biasa Pak Burhan. Terima kasih, terima kasih. Iya, betul. Jadi kita ini harus terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kebaikan yang kita harapkan terutama untuk negara ini Allah anugerahkan kepada kita. Tanpa adanya syukur dan tanpa adanya implementasi syukur dalam kehidupan, harapan kebaikan untuk bangsa ini kayaknya akan hanya menjadi mimpi belaka. Akan menjadi angan-angan belaka. Jadi kita upayakan bagaimana kita implementasikan syukur ini dengan kemanfaatan yang ditimbulkan dari kita. Dengan pengabdian yang seutuhnya. Dengan kesungguhan untuk membangun bangsa. Terutama dengan membangun generasi bangsa untuk tetap bagaimana mereka itu menjadi sosok generasi yang bisa diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang baik bagi bangsa kita. Ini yang terpenting. Nah, maka untuk bagaimana kita bisa menampakkan rasa syukur ini dengan baik, kita mengukur anugerah Allah itu bukan dengan rumah yang mewah. Kita mengukur nikmat Allah itu bukan dari lahan yang luas. Nikmat Allah yang berwujud dunia, yang berwujud harta, yang berwujud dunia, kita jangan ukur dengan lahan yang luas, dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang mewah, atau dengan jabatan yang tinggi. Jangan diukur dengan itu. Kata Rasulullah, ini penting. Untuk mengukur, untuk agar kita terus bersyukur dalam hati kita. Jadi, kita ukur anugerah dunia ini bukan dengan kacamata lahan, persawahan, bukan pertukuan, bukan karir dan jabatan, atau bukan tabungan yang ada di Bang, tapi kita ukur dengan sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man asbaha muhafan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu kutu yaumihi fa kana ma hizat ilaihi dunya bi asriha. Nah, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang Allah anugerahkan kesehatan dalam tubuhnya, keamanan dalam keadaannya, dan yang akan dimakan saat ini masih ada, maka sebetulnya orang itu seakan-akan mendapat seluruh isi dunia. Nah, jadi simpel loh. Simpel. Kita melihat anugerah Allah itu bukan mobil yang masih belum kita miliki, bukan lahan persawahan yang belum kita capai, bukan jabatan yang kita kejar yang belum kita dapatkan juga, bukan itu. Tapi kita lihat. Jadi kata Rasulullah, orang yang sehat tubuhnya. Kemudian yang kedua, kondisinya aman-aman wae. Aman-aman saja. Gak ada yang ancam kanan kiri, gak ada tekanan-tekanan di kanan kiri. Aman. Yang ketiga, wa indahu kutu yaumi, yang akan dia makan saat ini loh. Bukan besok, jangan pikir. Yang dimakan saat ini masih ada. Baka'an nama hizat ilahid dunia bi'asriha. Maka seakan-akan dia memiliki dunia seutuhnya.
0: Yeah.
1: Nah, disitulah akan muncul rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Letak ya. Dalam bingkai kesyukuran sebenarnya di situ ya. Poinnya di tiga itu tadi ya, Kiai.
1: Ya, betul. Baik. Inilah yang harus kita ingat.
0: Semoga kita masuk tergolong orang-orang yang demikian ya, insya Allah.
1: Betul.
0: Terima kasih Kiai Zulmutakin kebersamaannya dengan Mutiara Pagi hari ini ya. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk jumpa lagi lain waktu Kiai dalam keadaan sehat pastinya. Selamat melanjutkan aktivitas Kiai Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini bersama Kiai Izul Mutakin MTHI, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga perbincangan ini bermanfaat dan tentu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Saya menyampaikan kendala tersebut ke pusat, dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya. Kalau kuotanya kan hampir 90-100.
2: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi
3: selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, program MBG sampai saat ini belum menjangkau Pulau Mandangin, Kota Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
4: Pendistribusian program makan bergizi gratis di Kota Bahari belum merata, sebab sampai saat ini belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin, Kota Sampang. Sekretaris Satgas MBG setempat Sudarmanto menyampaikan SPPG di Pulau Mandangin belum ada yang dibangun, sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhi. Salah satunya soal ketersediaan air yang masih menjadi permasalahan. Sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat.
1: Ya, tapi kan airnya kan susah. Airnya harus air yang apa? Yang alami lah, yang standar. Terus berupaya, kita berupaya menyampaikan kendala tersebut ke pusat, dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya. Kalau kuotanya kan hampir 90-100, 93-94.
4: Berdasarkan data terbaru, layanan MBG di wilayah ini baru menjangkau sekitar 70% dari total keseluruhan sasaran. Artinya masih ada sekitar 30% kelompok sasaran yang hingga kini belum memperoleh akses layanan secara optimal.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau seluruh sekolah di wilayah Kepulauan Sumenep. Pemerataan tersebut dinilai penting agar seluruh siswa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, mendapatkan manfaat program MBG. Salah seorang warga Sumenep, Ahmad Warid, mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN juga memastikan program MBG tidak hanya merata dalam distribusi, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas di wilayah kepulauan. Menurutnya, perluasan layanan MBG harus dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian mutu yang jelas. Langkah tersebut penting untuk memastikan makanan yang diterima para siswa memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
5: BGN ini juga harus menjamin mutu dari produk yang dikeluarkan oleh SPPG yang akan bertugas di kepulauan. Jadi saya berharap ketika ini menjadi merata, maka quality control-nya ini harus jelas. Dan semoga, harapan saya juga, semua sekolah di Kabupaten Sumenep, baik di darat maupun di kepulauan ini, bisa menerima manfaat dari MBG ini. Terima kasih.
3: Warid menambahkan, ketika distribusi MBG sudah semakin merata, mekanisme pengawasan kualitas juga harus diperjelas, sehingga seluruh sekolah di Kabupaten Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, dapat memperoleh manfaat program makan bergizi gratis secara optimal. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang distribusi MBG ke wilayah kepulauan

0: Ya, BGN ini juga harus menjamin mutu dari produk yang dikeluarkan oleh SPPG yang akan bertugas di kepulauan. Jadi, saya berharap ketika ini menjadi merata, maka quality control-nya ini harus jelas.
1: Saya Wahyudi di Sumenep. Semoga program MBG khususnya di Kabupaten Sumenep berjalan lancar dan didukung oleh masyarakat, terutama di kepulauan. Walau di kepulauan masih tidak terrealisasi semuanya, semoga di kepulauan cepat menikmati MBG seperti di daratan.

0: Topik komentar pagi ini pemerataan distribusi MBG termasuk di kepulauan. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus didorong untuk menjangkau semakin banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Program ini bukan sekedar menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Lebih dari itu, MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi, mendukung tumbuh kembang anak, serta membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah pemerataan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau. Wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan distribusi MBG. Jarak antar pulau, ketergantungan terhadap transportasi laut, kondisi cuaca, waktu tempuh hingga keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan. Karena itu, distribusi MBG di wilayah kepulauan membutuhkan pola pelayanan yang adaptif. Sistem yang diterapkan di wilayah daratan belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di pulau-pulau. Pemerataan bukan berarti semua wilayah harus mendapatkan pelayanan dengan cara yang sama. Pemerataan berarti setiap penerima manfaat mendapatkan hak dan kualitas pelayanan yang setara dengan pola distribusi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Di wilayah kepulauan, penguatan fasilitas pelayanan gizi menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang lebih dekat dengan penerima manfaat dapat membantu memperpendek rantai distribusi dan mengurangi risiko keterlambatan. Selain itu, potensi pangan lokal juga dapat dioptimalkan. Wilayah kepulauan memiliki sumber daya pangan yang beragam, terutama hasil laut. Ikan, telur, sayuran, beras, dan bahan pangan lokal lainnya dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG sepanjang memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi yang ditetapkan. Keterlibatan masyarakat lokal juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Program MBG berpotensi membuka ruang bagi petani, nelayan, peternak UMKM, hingga pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan

0: menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Sebab keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang diproduksi atau jumlah penerima manfaat yang terdata. Keberhasilan juga terlihat dari kemampuan program menjangkau masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Terlebih anak-anak merupakan investasi masa depan. Pemenuhan gizi yang baik sejak dini dapat mendukung pertumbuhan, meningkatkan kemampuan belajar, serta membantu membentuk generasi yang sehat dan produktif. Karena itu, jangan sampai faktor geografis membuat anak-anak di wilayah terpencil atau kepulauan kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat dari program ini. Pemerataan distribusi makan bergizi gratis adalah bagian yang penting dari keberhasilan program. Tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan dan daratan, tetapi juga menyentuh masyarakat yang tinggal di pulau-pulau. Laut boleh menjadi pemisah wilayah, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, distribusi yang adaptif, penguatan SPPG, pemanfaatan potensi pangan lokal, serta kolaborasi seluruh pihak, MBG diharapkan dapat hadir secara lebih merata. Makan bergizi gratis untuk semua, karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang cukup untuk tumbuh sehat dan meraih masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan pria berinisial S, 45 tahun, sebagai tersangka atas kasus ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri berinisial SAJ yang masih berusia 13 tahun hingga hamil. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
2: Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan pria berinisial S, 45 tahun, sebagai tersangka atas kasus ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri, berinisial SAJ, yang masih berusia 13 tahun hingga hamil. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, kejadian itu terungkap setelah ibu mengetahui SAJ melahirkan bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya. Yoyo menuturkan,

0: semangat, semangat terus. Jadi meskipun terjadi El Nino atau mudah-mudahan tidak terjadi El Nino, kami berupaya terus mengantisipasi melalui IRPOM, irigasi perpompaan maupun perbaikan-perbaikan saluran yang ada di Kabupaten Bangkalan.
1: Selain memastikan ketersediaan air, menurut Abu Syaid, pemerintah juga memberikan jaminan terhadap hasil produksi petani melalui kebijakan pembelian gabah dengan harga yang dinilai cukup tinggi. Abu Syaid menyebut harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram, kini telah mencapai minimal sekitar Rp6.500 per kilogram, sesuai ketentuan dan kondisi yang berlaku. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjaga semangat mereka untuk terus berproduksi. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang, melaporkan.
2: Kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep. BPBD Sumenep menetapkan status tanggap darurat dan memprioritaskan wilayah yang mengalami kekeringan kritis termasuk Montorna dan Perancak. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
4: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, kayak Soka, Mandele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
3: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
2: Pendengar dan pemirsa, Puskesmas Sorobatal Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat atau multi-drug resistant TB-MDR hingga 0% setelah sebelumnya berada pada fasilitas pasien TB-MDR menyentuh angka 100%. Ima Fadilah melaporkan.
5: Puskesmas Sorobatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TB-MDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Sorobatal Dr. Beni Irawan menyampaikan pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TB-MDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
6: Namanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
5: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robetal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Puskesmas meracik jamu tradisional untuk mengurangi efek samping mual akibat obat TB, sehingga pasien lebih disiplin dalam menjalani masa pengobatan. Inovasi Pantura Puskesmas Sorobatal mempunyai keberhasilan tinggi di mana secara persuasif berhasil mengajak pasien TB untuk melakukan pengobatan sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Imam Fadila melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan fasilitas masih berlangsung. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi

0: Rasi Satu Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama. Mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
1: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
0: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
2: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, perbaikan jalan pelabuhan Batu Gulu Pandeman di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan parah kini memiliki kondisi jauh lebih baik sehingga perjalanan warga menjadi lebih nyaman. Jalan tersebut menghubungkan kawasan pelabuhan Batu Gulu di Desa Bilis-Bilis dengan Pandeman. Keberadaannya menjadi penting bagi masyarakat karena menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk menunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Salah seorang warga, Ahmad, menyambut baik perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, perubahan kondisi jalan cukup terasa dibandingkan sebelum mendapat penanganan. Ahmad juga menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Menurut Ahmad, perbaikan jalan memberikan dampak langsung bagi warga. Selain membuat perjalanan lebih nyaman, kondisi jalan yang lebih baik juga memudahkan mobilitas barang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Proyek yang berada di wilayah Kecamatan Arjasa itu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan. Nilai pagu proyek pemeliharaan berkala tersebut sekitar 4,6 miliar rupiah dengan sumber pendanaan APBD dan dana alokasi khusus DAK melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Sumenep. Alokasi itu menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur Kepulauan Sumenep pada 2026 yang secara keseluruhan disebut mencapai sekitar 27,53 miliar rupiah.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan melakukan pemetaan atlet peraih medali untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Berikut laporan Familia.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan mulai memetakan kekuatan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur 2027 dengan membidik kembali para peraih medali pada edisi 2025. Sekretaris Umum KONI Pamekasan Arif Rahman menyatakan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan ketersediaan atlet yang masih memenuhi syarat membela daerah pada Porprov mendatang. Menurutnya, peraih medali berpeluang besar masuk pusat latihan kabupaten atau Puslatkap. Kendati demikian, rekam jejak prestasi bukan satu-satunya tolok ukur.
2: Atlet-atlet yang meraih medali di tahun 2023, artinya mereka kalau dari sisi prestasi sudah tidak perlu diragukan. Yang perlu kita jaga adalah momentum serta semangatnya supaya peak performance mereka tetap terjaga. Jadi melihat hasil latihan, monitoring, evaluasi, kemudian di kejuaraan-kejuaraan kejurprov membawa hasil yang positif.
1: KONI Pamekasan tetap mendasarkan keputusan pada pemantauan fisik serta kedisiplinan atlet dalam berlatih. Pendataan ini juga diharapkan membuat pemetaan kekuatan daerah lebih presisi, sehingga KONI dapat melihat pembinaan dan kebutuhan atlet baru secara optimal.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumena Pagi Ini. Sumena Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama Sumana Pagi ini, mendengar kesempatan untuk informasikan ke ruang dengar Anda. Berbagai informasi di Sumenep ya, dan juga 3 kabupaten lainnya di Madura. Terkait dengan update cuaca dulu nih, saya sampaikan untuk Anda perakiraan cuaca hari ini, mendengar.

update informasi untuk beberapa wilayah di Madura ya. Saya update dari bmkg.go.id untuk Kabupaten Bangkalan, pendengar. Diperkirakan untuk cuaca hari ini akan berawan di beberapa wilayahnya dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 56 hingga 90%. Di Sampang diperkirakan juga akan berawan hari ini termasuk Pamekasan, pendengar, dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 55 hingga 85%. Untuk wilayah Sumenep juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 50 hingga 79%.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: 1.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan